kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tanggal 18 Mei ini aku juga mau ngasih kamu ilmu baru nomor 2, pengetahuan baru apa saja peristiwa dan juga peringatan pada hari ini di tahun-tahun sebelumnya nih nomor 2. Kita mulai dulu ya nomor 2 di 18 Mei di tahun 669 Masehi ini ada Hari Tatar Sunda, yaitu ditetapkan resmi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperingati momen pergantian nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda oleh Maharaja Tarusbawa ya pada tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi. Udah lahir kamu tahun berdua. Belum ada yang lahir kayaknya kalau tahun ini mah. Masih 600-an Masehi loh nomor 2. Lalu hari ini juga merupakan peringatan Hari Kearsipan Nasional ya, diperingati setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran publik dan juga instansi pemerintah akan pentingnya penataan dan juga penyelamatan dan pelestarian dokumen sejarah bangsa. Dan selanjutnya nomor 2, ini versi catatan ya, yaitu kelahiran Jenderal Sudirman. Sebagai catatan sejarah dan juga pihak keluarga mencatat tanggal 18 Mei tahun 1912 sebagai salah satu versi hari lahir Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga. Lalu di tahun 2009 ini tahap akhir jembatan Suramadu, yaitu benang tengah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan juga Pulau Madura berhasil tersambung sepenuhnya, menandai pencapaian besar teknik sipil Indonesia nomor 2. Lalu kita beralih ke peringatan dan juga peristiwa dari luar negeri atau internasional nih. Hari Museum Internasional nomor 2 diperingati pada hari ini dan diinisiasi oleh Dewan Museum Internasional atau ICOM sejak tahun 1977 untuk merayakan peran museum sebagai ruang pertukaran budaya dan juga pemersatu bangsa. Lalu diperingati juga Hari Vaksin AIDS Sedunia, digagas pertama kali pada tahun 1998 untuk mengapresiasi para ilmuwan dan juga relawan yang terus mengupayakan penemuan vaksin HIV atau HIV. Dan selanjutnya hari ini juga menjadi peringatan Hari Kesadaran Aksesibilitas Global, kampanye digital internasional untuk mendorong para pembuat teknologi menciptakan sistem dan juga aplikasi yang ramah serta mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Dan selanjutnya di tahun 1953 ini ada pilot legendaris Jacqueline Cochrane yang mencetak sejarah dunia sebagai wanita pertama yang berhasil menerbangkan pesawat melampaui kecepatan suara atau sound barrier nomor 2. Dan selanjutnya di tahun 1910, fenomena astronomi langka di mana planet bumi melintasi jalur ekor dari komet Halley tanpa menimbulkan dampak berbahaya bagi kehidupan. Selanjutnya di 1952, Profesor Willard F. Libby menggunakan metode penanggalan radiokarbon untuk pertama kalinya guna menentukan usia resmi situs purbakala Stonehenge di Inggris. Wah. Dan terakhir nomor 2 ini merupakan juga hari di mana lelang lirik lagu terkenal The Beatles. Dokumen kertas asli berisi tulisan tangan John Lennon untuk lirik lagu legendaris Lucky in the Sky with Diamonds berhasil terjual dalam lelang di Beverly Hills tentunya. Dan itu nomor 2 ya, rangkuman peristiwa dan juga peringatan pada hari ini. Mungkin dari kamu tanggal 18 Mei juga penting dalam hidupmu, entah itu memang hari ulang tahunmu. Kalau memang benar hari ulang tahunmu nomor 2, selamat ulang tahun, semoga umurnya berkah ya dan tentunya sehat selalu, cuannya limpah nomor 2. Dan selain itu mungkin hari pernikahan atau memang ada tender-tender besar yang bakal deal pada hari ini nomor 2, semoga sukses ya dan dilancarkan segala urusannya pada hari ini juga.

0: kita perlu tahu. Pernahkah mencoba kedelai berpolong besar yang merupakan produk unggulan Kabupaten Jember? Kedelai edamame, camilan khas Jember yang menyehatkan, yang jadi favorit warga Jepang. Edamame berasal dari bahasa Jepang, eda berarti cabang dan mame berarti kacang. Jepang merupakan pasar ekspor dan konsumen utama edamame produksi Indonesia. Sekitar 23 ribu kilogram kedelai hijau ini dikirim ke negeri matahari terbit per bulannya. Meski sayuran ini sebenarnya berasal dari Jepang, rupanya mereka sendiri tidak sanggup memenuhi permintaan edamame yang sangat tinggi. Jadi, tak perlu ke Jepang untuk menikmati cita rasa edamame berkualitas dunia. Cukup di Jember saja.
1: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak?
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes.

47 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 ya hari ini. Dengan begitu hari raya Idul Adha 1447 Hijriah juga dipastikan berlangsung serentak pada Rabu 27 Mei 2026. Kesepakatan ini jadi kabar baik karena umat Islam di Indonesia bisa merayakan Idul Adha secara bersamaan tahun ini. Penetapan pemerintah dilakukan melalui sidang isbat Kementerian Agama pada Minggu 17 Mei 2026 ya. Kemarin nomor 2 menggunakan metode hisab dan juga rukyat. Sementara Muhammadiyah sebelumnya lebih dulu menetapkan tanggal tersebut lewat metode hisab kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Dan PBNU juga mengumumkan hasil Rukyatul Hilal yang menunjukkan awal Zulhijjah jatuh pada tanggal yang sama. Selain Idul Adha, hari Arafah atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah diperingati pada Selasa 26 Mei 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
3: Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
4: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
3: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
4: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
3: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Masih bareng Ija di Sepada Sikat nomor 2 informasi kok informasi singkat. Oh iya benar. Sepada Sikat informasi singkat dan juga tepat nomor 2. Ada informasi yang membanggakan nih, Jakarta Bayangkara Presisi sukses bikin bangga Indonesia usai keluar sebagai juara AFC Men's Volleyball Champion League 2026 dan tim voli putra Indonesia itu menaklukkan wakil Iran Fulat Sirjan Iranian dengan skor 3-1 di partai final yang digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat kemarin. Dan kemenangan ini jadi sejarah baru karena Bayangkara Presisi menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar juara voli antar klub level Asia sekaligus memastikan tiket ke kejuaraan dunia antar klub voli. Dan penampilan Nomori Keita, Simon Etis hingga Rock Mozik jadi sorotan sepanjang turnamen. Pelatih Radel Toiran juga mengaku bangga nih karena timnya mampu mencetak sejarah besar untuk voli Indonesia di level internasional.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Bohongnya besar,

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu masih bareng Ijal teman pro 2 di Sepada Sikat ya. Tapi ini udah terakhir nih di segmen atau interval Sepada Sikat, informasi singkat dan juga tepat. Dan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke interval kedua, yaitu Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi, di mana aku bakal bahas topik yang relate banget dengan hari Senin dan juga post long weekend ya teman pro 2. Semangat kamu nih ada di mana teman pro 2? Apakah masih belum move on di long weekend atau udah siap nih digasin aja? Nah, nanti bakal kita bahas teman pro 2, dan tentunya kamu boleh gabungan ya, bisa request juga boleh, silahkan. Dan selain itu aku mau ngasih tahu kamu nih ya, kamu bisa banget untuk yang memang mobile ya, enggak bisa terus dengan koneksi radio konvensional teman pro 2, bisa banget lewat genggaman handphone ya, genggaman tangan lewat handphone maksudnya. Kamu bisa download RRI Digital. Di RRI Digital tuh benefitnya banyak banget tentunya. Kamu bisa dengerin radio di RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 bahkan sampai dengan Pro 5. Dan selain itu kamu bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kamu tanpa harus kena shuffle. Kalau yang lain kena shuffle dan berlangganan di RRI Digital, enggak dong, 0 rupiah teman pro 2. Bisa juga bikin playlist nih. Dan selain itu tentunya ada podcast yang seru-seru banget topiknya, yang membuat pengetahuan kamu bertambah banyak teman pro 2, insight-insightnya luar biasa. Kamu juga bisa baca berita di rri.co.id, tentunya aktual, faktual dan juga terpercaya teman pro 2. Jadi segera ya download RRI Digital sekarang juga, sudah tersedia di App Store dan juga Play Store tentunya.

0: Ki.
1: Jangan.
2: Ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ya udah, saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Le?
3: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Le?
3: Jadi gini, itu
2: ada. Ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
6: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Teman terbaik.

Ada yang pagi ini bangun terus beberapa detik bengong sambil berharap nih, semoga masih minggu, ternyata udah Senin Room Pro 2. Karena jujur aja ya, setelah long weekend balik ke hari Senin tuh rasanya tentunya beda banget. Ada berat-beratnya gitu Room Pro 2. Alarm bunyi itu kerasa lebih nyaring ya kan. Kasurnya kerasa lebih empuk, dipeluk sama guling-guling dan juga bantal-bantal itu Room Pro 2. Dan notifikasi tugas atau kerjaan ini tiba-tiba datang kayak selamat datang kembali ke realita sahabatku gitu kan. Nah, ada yang udah siap gas dari pagi memang, tapi ada juga nih yang badannya udah di Senin tapi jiwanya masih di suasana liburan Room Pro 2. Karena long weekendnya lumayan ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh. Apa enggak jadi sindrom mager tuh Room Pro 2. Dan ternyata itu normal banget loh. Menurut penelitian dari American Psychological Association, setelah periode libur atau waktu santai panjang nih, otak manusia memang membutuhkan waktu untuk kembali menyesuaikan ritme aktivitas dan tekanan harian. Makanya habis liburan tuh banyak orang ngerasa susah fokus, moodnya turun Room Pro 2, males mulai aktivitas atau kehilangan motivasi sementara nih. Dan fenomena ini bahkan sering disebut sebagai post holiday blues. Bukan karena hidupnya buruk ya, tapi karena otak kita sedang bertransisi dari mode santai ke mode produktif. Nah, pertanyaannya kenapa ya habis long weekend kok rasanya balik produktif itu susah banget ya Room Pro 2? Bukan cuman kamu aja, aku juga kok Room Pro 2. Meskipun enggak long weekend, enggak dapat long weekend Room Pro 2. Senin tuh memang jadi apa ya, identik dengan dar-dar-dor terus gedebrak-gedebruk Room Pro 2. Banyak banget deadline-nya yang harus dikerjain dan segala macamnya, drama-dramanya itu Room Pro 2 di hari Senin. Nanti kita bakal bahas tentunya lebih jauh lagi Room Pro 2. Nah, kamu juga bisa gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa untuk follow juga Room Pro 2. Di situ aku udah post IG story, ada question box, silahkan. Nah, udah hari Senin, mood kamu nih masih nyangsang, bahasanya nyangsang, masih nyantol di long weekend apa udah siap digas nih Room Pro 2 di hari Senin ini? Boleh ya cerita-cerita sama aku, boleh sekalian request atau salam-salam, boleh banget, pastinya bakal aku bacain dan juga puterin lagunya Room Pro 2. Tapi sebelum itu, aku mau puterin lagu nih dari Bagunda Lowokwa yang berjudul Hello, We're Coming Back Room Pro 2, yaitu merupakan lagu yang merupakan proyek dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemen Ekraf berkolaborasi dengan grup musik independen Bagunda Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Salah satu personil band menyampaikan bahwa lagu ini nih adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan juga semangat yang sempat redup nih. Proses produksi video klipnya sendiri yang disutradari oleh Kitsch Terror ini dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Dan video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, lalu menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin Room Pro 2. Langsung aja kita dengerin lagunya nih Room Pro 2 ya, spesial buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya channel Gianto Putra di sini. Nah, di sini saya akan memperagakan cara pengambilan kopi dengan cepat ya. Nah, kebetulan di samping
2: derasnya kemajuan teknologi membuat siapa saja bisa menggunakannya untuk berbagai hal. Dan jika dulu teknologi kental ada di masyarakat perkotaan saja, sekarang di wilayah yang jauh dari ibu kota juga bisa menikmatinya dengan sangat mudah. Seperti yang terjadi di Dusun Posong, Kecamatan Tapen Bondowoso, Jawa Timur. Kampung yang sekarang terkenal sebagai kampung YouTuber ini bahkan sekarang menjelma menjadi layaknya tempat pendidikan bagi anak-anak muda yang ingin berkreativitas sambil mendapatkan cuan dari YouTube. Adalah Imam Januar, lelaki yang dikenal sebagai penggerak kampung YouTuber di Bondowoso dan pertama kali mencicipi dunia YouTube di tahun 2017 lalu hingga saat ini. Konten yang ditawarkan pun dapat bertahan lama atau tidak termakan zaman. Seperti tips kesehatan misalnya, ataupun konten yang berisi edukasi lainnya untuk mendapatkan viewer dan juga subscriber. Dan saat ini mereka semakin giat tentang bagaimana menghasilkan konten yang baik dan memang dibutuhkan oleh banyak orang, hingga akhirnya mampu membangun daerah tempat tinggal mereka menjadi kampung YouTuber seperti sekarang.

0: hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Teman terbaik.

Album Pro 2 pas long weekend tuh pola hidup biasanya berubah total ya. Tidurnya lebih malam, bangunnya siangan, terus makannya santai, scrollingnya lebih lama, dan otaknya mulai terbiasa dengan ritme yang lebih rileks ya. Jalan-jalan juga seenaknya, jajan juga bebas dong Pro 2. Nah, menurut penelitian neuroscience, otak manusia ini cenderung menyukai kondisi yang rasa nyaman dan juga minim tekanan. Makanya ketika tiba-tiba harus balik ya, bangun pagi, kerja, kuliah, nugas, atau menghadapi deadline, otak akan bereaksi seperti kok mendadak serius lagi nih. Kehidupan dewasa ini ya, tiba-tiba serius nih. Menurut studi dari Harvard Medical School, perubahan rutinitas yang mendadak nih memang bisa mempengaruhi energi, fokus, dan juga kestabilan mood sementara. Makanya jangan heran kalau hari pertama setelah long weekend nih kerasa lebih berat, lebih ngantuk, lebih kurang semangat. Tapi menariknya ini bukan soal malas semata Pro 2, ini memang karena tubuh dan juga pikiran nih memang sedang menyesuaikan ulang ritme aktivitas. Dan tapi ada juga ya nih orang-orang yang habis long weekend Pro 2 malah semangat banget memulai aktivitas lagi. Kenapa bisa beda ya? Nah, karena long weekend itu ternyata gak selalu bikin semua orang fresh. Ada yang benar-benar recharge sama Pro 2, gak cukup tidur ya, quality time, terus refreshing, jadi lebih siap menghadapi minggu baru. Tapi ada juga yang habis long weekend malah tambah capek karena liburnya terlalu padat, pergi terus, begadang terus, over socializing, apalagi buat kamu introvert ya Pro 2, waduh baterai energinya cepet ngedrop, cepet habis. Itu yang bikin lebih jauh capeknya Pro 2, atau bahkan masih kepikiran tugas dan juga kerjaan nih. Meskipun long weekend ya, kamu masih dihantui dengan deadline-deadline itu. Dan menurut penelitian psikologi kesehatan, waktu istirahat yang efektif tuh bukan soal tidak bekerja aja, tapi apakah tubuh dan juga pikiran ini benar-benar mendapat waktu pemulihan. Makanya kadang habis liburan ya justru butuh liburan lagi. Dan di era sekarang banyak anak muda ngerasa sulit benar-benar istirahat karena otaknya tetap aktif tuh Pro 2. Atau bahkan ya mungkin dari kamu juga memang long weekend, kamu dapat long weekend dan segala macamnya, dapat libur lah, dapat cuti bersama. Tapi teman Pro 2, memang kehidupan dewasa tuh aneh ya. Masih dapat chat dari klien, masih dapat chat dari kerjaan gitu teman Pro 2. Makanya kalau memang lagi long weekend ataupun lagi cuti bersama atau liburan nih, kita tuh enggak benar-benar istirahat ya. Bener enggak? Ayo. Dan tentunya selain itu ya, diisi juga sama scrolling media sosial nih. Boom scrolling gitu, tiba-tiba berjam-jam untuk menghabiskan waktu di media sosial. Lalu juga membandingkan hidup dengan orang lain selama liburan juga bisa nih teman Pro 2, karena terpengaruh sama sosial media itu tadi ya. Yang lain udah liburan ke luar negeri, kamu di rumah aja. Nah itu akibatnya liburan liburannya udah selesai, pikirannya malah tambah capek, energinya gak benar-benar kembali teman Pro 2. Selanjutnya ya, kita bakal bacain gabungan teman Pro 2 tentunya yang udah ada di Instagramnya Pro 2 ya. Silahkan teman Pro 2, kamu masih ada waktu kalau mau gabungan nih. Topik kita pada bestie kali ini adalah, udah Senin aja nih, mood kamu masih nyantol di long weekend atau udah siap ngegas untuk hari Senin ini ya? Kita libas deadline-deadline itu teman Pro 2. Jadi aku tunggu ya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Terasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya!
1: Tadi Kani habis main di taman, maaf ya bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo pun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, nggak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
1: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.

Ngobrol dua tadi kita udah bahas ya tentang fenomena mood yang nyangkut di long weekend dan juga apakah harus kita ngegasin di hari Senin ini atau masih struggle nomor 2 yang masih ngumpulin semangatnya juga. Nah, sekarang kita bacain langsung nih gabungan dari nomor 2 yang hari Senin ini habis long weekend tuh tim masih rebahan mentalnya atau udah siap ngegas nih untuk menyelesaikan segala segala ini teman pro 2, deadline yang sudah menanti tentunya. Kita mulai dari Avian nih. Jujur mood masih pengen libur. Enggak apa-apa ya. Aku juga gitu kok, meskipun kemarin enggak libur ya tetap pengen libur teman pro 2. Terus ada Dira nih, aku malah senang balik ke rutinitas. Kalau kelamaan libur jadi bingung sendiri. Ini memang anaknya produktif sekali ya. Jadi kalau libur sedikit atau libur banyak nih jadi males bawaannya, terus pengennya cepet-cepet kerja balik lagi ke rutinitas, entah itu sekolah, kuliah ataupun pekerjaan ya teman pro 2. Kita beralih ke Instagramnya Pro 2 nih, di @pro 2 Jember, duanya pakai angka, jangan lupa follow teman Pro 2. Ada Zania, ngegas banget sih soalnya dinas luar, hihi katanya. Wih, enak banget, enaknya, iri aku. Karena sekalian ya, jalan-jalan juga, kerja sambil jalan-jalan pastinya kalau dinas luar tuh teman Pro 2. Terus ada Kak Sisi, @sisi12 nih, enggak sih apa nih? Enggak ini ya, enggak terpancang, asik terpancang, apalagi nih bahasanya. Enggak mager ya kalau Kak Sisi mah. Iya, nikmati aja sih teman Pro 2 ya, kalau memang sering mendapatkan libur-libur itu ya, nikmati dulu aja, nantinya pasti bakal disibukkan lagi kok. Tenang aja, pasti kesibukan itu akan menghampirimu. Lalu ada Kak The Enggi nih, siap ngegas katanya. Wih, ini kayaknya deadline-nya udah banyak ya, harus ngegas banget abis long weekend nih nomor 2. Terus ada Kak Likyu 23 nih, siap Senin dong. Nah, ini juga udah siap kayaknya, harus digasin karena mungkin beberapa dari kamu tugasnya udah numpuk, deadline-nya juga udah numpuk nomor 2, gak bisa lama-lama terjebak di long weekend ya. Jadi kita gasin aja Senin hari ini, pokoknya dijalani dengan semangat teman Pro 2. Meskipun semangatnya berceceran gak apa-apa ya. Yang penting berjalan dengan baik pokoknya hari ini. Dan semoga harimu, hari Seninmu ini juga berjalan dengan baik juga teman Pro 2, lancar sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan teman Pro 2 ya, tadi gabungan dari teman Pro 2 nih, dan ternyata fenomena Monday Blues ini memang nyata. Dan menurut survei kerja dan juga produktivitas global, hari Senin ini sering dianggap sebagai hari dengan tingkat motivasi paling rendah dibanding hari lainnya, karena otak sedang melakukan transisi besar dari mode santai ke mode tanggung jawab. Tapi kabar baiknya, mood itu bisa dibangun pelan-pelan lewat rutinitas kecil nih. Tidur cukup, mulai aktivitas perlahan, dengar musik, ngobrol sama teman, atau bikin target kecil yang lebih realistis. Jadi mungkin ya, kita butuhkan di hari Senin itu bukan langsung sempurna produktif, tapi ya pelan-pelan aja. Kalau hari ini mood kamu masih nyantol di long weekend nomor 2, itu manusiawi banget. Gak semua orang bisa langsung full semangat ya setelah libur panjang, karena hidup tuh bukan tombol on off ya yang bisa dicetekin yang sekali klik langsung produktif, bukan dong. Kadang kita cuma butuh waktu buat menyesuaikan ritme lagi. Dan gak apa-apa, mulai pelan aja, yang penting bukan langsung ngebut tapi tetap bergerak ya. Karena minggu baru bukan tentang siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang tetap jalan meskipun masih setengah ngantuk nih. Siapa yang pagi-pagi ini ngantuk, butuh kopi kayaknya teman Pro 2. Kopi juga gak ngatasin, butuh apa nih? Butuh ditemenin Ija dong tentunya. Nah, tenang aja teman Pro 2, Ija masih nemenin kamu. Tapi di interval terakhir ya, di pada insight inspirasi pagi terupdate Mempro 2. Sebelum itu aku mau puterin lagu yang di request Mempro 2 nih. Ada yang di request Kak Sisi, Kak Zania, terus Kak Anggi, Kak Enggis ya, ini fanbase-nya Enggi Carvalho. Tapi terus ada Kak Likyu juga, ada Kak Zulia yang ada di WhatsApp,
yang katanya nih ya, salam buat Kak Penyiar dan juga The Enggie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Amin. Langsung aja kita puterin pertama lagunya Nabila Takiyah yang Cegil nomor 2, dilanjut lagunya Enggie Carvalho dengan Remuk spesial buat nomor 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi, tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, gimana kamu?
3: Aku break dulu ya. Biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Kita masuk ke interval terakhir Tomo Pro 2, yaitu pada insight inspirasi pagi terupdate. Dan kamu tahu nggak sih Tomo Pro 2, hari ini itu diperingati juga nih hari museum, dan topik kita ada kaitannya dengan museum juga Tomo Pro 2. Museum di Indonesia yang pengen kamu kunjungi tuh museum apa dan di mana Tomo Pro 2? Karena ya kalau dengar kata museum nih kita langsung kebayang apa, ruangnya tenang, benda-bendanya jadul, atau suasana studi tour waktu sekolah dulu Tomo Pro 2. Padahal sekarang museum tuh udah banyak berubahnya, udah beda banget. Museum sekarang tuh pada estetik semua Tomo Pro 2, interaktif juga, bahkan jadi tempat favorit anak muda buat healing, hunting foto, sampai cari pengalaman baru, bahkan buat ngedate juga loh Tomo Pro 2. Ada museum date, Dian, ya kan? Siapa yang udah pernah nih museum date sama ayang? Dan ternyata minat generasi muda ke museum ini juga mulai meningkat. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi Republik Indonesia, museum ya saat ini tuh didorong bukan cuman sebagai tempat penyimpanan sejarah aja, tapi juga jadi ruang publik edukatif dan kreatif yang lebih dekat dengan generasi muda. Makanya sekarang nih banyak museum mulai bikin pameran interaktif, lalu eventnya juga kreatif, Tomo 2, audio visualnya modern, sampai kolaborasi budaya pop juga. Terus sisi-sisinya tuh banyak estetik banget Tomo 2, entah itu buat foto, buat konten, ya kan? Karena museum hari ini bukan sekedar tempat melihat benda lama aja, tapi tempat memahami cerita di baliknya. Dan menariknya, banyak anak muda sekarang mulai sadar nih, ternyata sejarah gak selalu membosankan kalau dikemas dengan cara yang relate dan kekinian banget Tomo 2. Nah, kalau ngomongin museum, Indonesia sebenarnya punya banyak museum yang unik yang belum tentu semua orang tahu. Nanti kita bahas juga Tomo 2, tapi sebelum itu kamu juga bisa gabungan ya di WhatsApp nya Pro 2 di 081559708950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow Tomo Pro 2. Di situ aku udah post IG story, silahkan swipe up ya. Kamu di hari museum ini kamu pengen berkunjung ke museum mana nih? Mungkin mau museum date sama siapa, terus di mana, museumnya tentang apa juga Tomo Pro 2. Silahkan ya, pastinya bakal aku bacain, dan tentunya boleh request silahkan juga. Jadi cepat-cepat Tomo Pro 2. Karena aku sampai nanti aja, nanti pukul 10 aja Tomo Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Di hari Museum Nasional ini nomor 2, Indonesia ini punya ratusan museum ya dengan tema yang beragam banget. Ada museum sejarah, museum seni, museum budaya juga ada, museum transportasi, bahkan museum musik dan juga museum tubuh manusia juga ada. Pokoknya lengkap banget nomor 2. Contohnya nih Museum Nasional Indonesia yang dikenal punya koleksi sejarah dan juga budaya dari berbagai daerah Indonesia. Lalu ada Museum Angkut yang terkenal dengan konsep transportasi interaktif dan juga spot visualnya nomor 2. Lalu ada juga Museum Tsunami Aceh yang bukan cuma tempat edukasi aja tapi juga ruang refleksi kemanusiaan. Dan contoh terakhirnya nih Museum Macan yang populer di kalangan anak muda karena seni kontemporernya. Dan menurut data UNESCO, museum ini punya peran penting dalam menjaga memori budaya dan juga identitas suatu bangsa. Karena lewat museum, generasi sekarang ini bisa melihat bagaimana manusia hidup di masa lalu, lalu bagaimana budaya ini berkembang, dan bagaimana sejarah membentuk kehidupan hari ini, nomor 2. Tapi menariknya ya, kenapa ya dulu museum ini sering dianggap membosankan, sementara sekarang mulai banyak anak muda yang tertarik datang, nomor 2. Dulu memang banyak orang datang ke museum karena ya memang tugas sekolah ya kan. Pasti setiap sekolah entah itu SD, SMP, SMA, nomor 2 bakal ada studi tour dan itu bakal mengunjungi salah satu museum lah ya. Jadi kayak apa ya mandatory gitu nomor 2. Seperti jalan keliling nih sambil nyatet ya kan, lihat benda bersejarah, habis itu pulang, udah selesai. Tapi sekarang pengalaman ke museum nih berubah banget. Dan menurut tren wisata budaya global, generasi muda nih sekarang lebih suka tempat yang punya experience, lalu visualnya yang menarik dan cerita yang terasa personal dan juga otentik. Nah makanya museum modern mulai lebih interaktif, ada teknologi audiovisualnya, ada immersive roomnya, ada instalasi seninya, sampai dengan storytelling digital. Dan ternyata penelitian tentang wisata budaya ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung seperti ini bikin orang lebih mudah terhubung secara emosional dengan sejarah loh nomor 2. Karena manusia lebih mudah ya mengingat cerita dibanding sekedar data aja, karena visualnya juga termanjakan gitu. Makanya saat masuk museum tertentu, kadang kita bukan cuma lihat bendanya aja, tapi kita ikut merasakan suasana dan juga emosinya. Tuh nomor 2, jadi pengen aku, lama banget gak ke museum tuh nomor 2. Boleh kayaknya ke museum nih, entah itu museum yang deket-deket di Jember, boleh deh kayaknya. Ataupun ke kota-kota lainnya juga boleh nomor 2 ya. Dan ini yang susah memang waktunya sih. Karena ya susah banget ngatur waktunya nomor 2. Nah kalau kamu memang kemarin ya mungkin di long weekend maksudnya. Di long weekend kemarin kamu punya kesempatan nih untuk berkunjung ke museum nomor 2. Di mana ya? Apa jalan-jalan kamu ke pantai atau kemana aja nomor 2? Nggak ke museum, waduh. Agak disayangkan ya, karena museum tuh sekarang udah bagus banget estetik dan juga informatif interaktif nomor 2. Nah kita dengerin gabungan nomor 2 ya, tapi nanti nomor 2 kita hold dulu. Kita dengerin lagunya Afgan dulu ya, yang Bawalah Cintaku.

0: naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
1: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
4: Lama banget sih, abis dari mana aja?
3: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBMku aja sampai E.
4: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
3: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
4: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU. Gimana dong?
3: Ya nanti kalau monggo kamu yang dorong dong Beb.
4: Enak aja.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Nah, Tom Pro 2, tadi kita udah ngebahas ya tentang museum, betapa beragamnya museum di Indonesia dan juga upgrade-nya luar biasa, Tom Pro 2, interaktif, atraktif juga, dan banyak banget anak muda yang menggunakannya juga sebagai museum date, teman Pro 2 tuh. Jadi makin banyak anak-anak muda yang memang aware ya sama museum-museum sekarang karena lebih bagus dan juga lebih estetik tentunya. Kita langsung dengerin gabungan dari teman Pro 2 nih, ada di WhatsApp-nya Pro 2 ada Kak Reva nih. Kita dengerin langsung ya teman Pro 2 tanggapannya tentang topik kita hari ini.
1: Halo, hai, namaku Reva. Dulu aku sempat mikir museum itu tempat yang isinya cuma benda lama dan suasananya pasti membosankan. Tapi makin kesini ternyata banyak museum di Indonesia yang konsepnya sudah lebih menarik dan udah gak sekaku itu. Bahkan ada yang estetik, interaktif dan bikin orang betah buat explore di sana. Kalau ada museum yang pengen banget aku kunjungi itu Museum Angkut. Soalnya dari yang aku lihat tempatnya punya banyak tema-tema yang unik dan suasananya beda dari museum yang lain. Dan menurut aku, serunya museum itu bukan cuma lihat dari koleksi, tapi juga bisa ngerasain cerita dan suasana dari tempat tersebut. Jadi, sambil jalan-jalan tetap dapat pengalaman dan pengetahuan baru juga.
0: Wih, keren banget nih. Ternyata pengen ke Museum Angkot ya Kak Reva ya. Deket kok Kak Reva, cuman di Malang aja. Bisa digasin pas weekend kayaknya. Atau kemarin udah sempat ke sana juga karena long weekend Tom Pro 2. Nah, karena memang museum sekarang tuh beragam ya. Karena banyak anak muda juga datang ke museum, semakin besar juga kemungkinan sejarah dan juga budaya tetap hidup di generasi berikutnya. Karena sebenarnya museum tuh bukan cuma tentang masa lalu aja. Kadang kita berpikir museum tuh cuma tempat menyimpan benda lama, ya kan? Bukan kenangan ya, Tom Pro 2. Padahal lebih dari itu, yaitu museum menyimpan cerita, identitas, perjuangan, bahkan emosi dari masa yang pernah terjadi. Dan mungkin itu alasan kenapa museum tetap penting sampai sekarang. Karena di tengah dunia yang bergerak cepat ini, museum mengingatkan kita bahwa ada banyak cerita sebelum kita sampai di hari ini. Jadi kalau suatu hari kamu punya kesempatan datang ke museum, jangan cuma lihat bendanya aja, Tom Pro 2, coba dengarkan juga cerita di baliknya. Karena kadang memahami masa lalu bisa bikin kita lebih mengerti siapa diri kita hari ini. Nah, itu Tom Pro 2, pembahasan terakhir kita tentang museum. Pas banget di Hari Museum Nasional Internasional, nasional ya, betul, Hari Museum Nasional Tom Pro 2. Pokoknya, dan di hari Senin ini tetap semangat menjalani kehidupan dewasa yang harus kerja, kuliah, ataupun sekolah Tom Pro 2. Dan sayang sekali Ija harus pamit nih, tapi jangan berkecil hati Tom Pro 2. Sesaat lagi kamu bakal ditemenin sama Wevi Alaika tentunya di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sampai nanti pukul 12 siang. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ija signing out dulu, bye-bye.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini hari Senin tanggal 18 Mei 2026 barengan aku Wifi Aleka di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya yakni operasi SAR kapal tenggelam di Malaysia dihentikan. Informasi yang kedua yakni pemerintah kaji kenaikan tarif pesawat secara terukur. Dan informasi yang ketiga yakni 651 jemaah haji Lumajang diberangkatkan ke Surabaya. Dan teman Pro 2, inilah dia informasi selengkapnya.

Operasi pencarian korban kapal tenggelam yang mengangkut WNI di perairan Pulau Pangkor, Malaysia resmi dihentikan pada 16 Mei 2026. Otoritas Malaysia mencatat 16 orang meninggal dunia dan 23 lainnya berhasil diselamatkan setelah kapal terbalik sejak 11 Mei lalu. Proses pencarian dihentikan karena tidak ditemukan korban tambahan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Indonesia dan Malaysia masih melakukan identifikasi korban, sementara kapal diduga membawa penumpang tanpa dokumen resmi menuju sejumlah wilayah di Malaysia. Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan juga dampak kenaikan harga energi global akibat konflik Timur Tengah. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut pemerintah terus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga telah menyesuaikan full surcharge angkutan udara melalui KM 1041 tahun 2026 sebagai respons naiknya harga aftur dunia. Pemerintah Kabupaten Lumajang memberangkatkan 651 jemaah calon haji kloter 100 dan 101 menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Minggu dini hari 17 Mei 2026, pelepasan dilakukan langsung oleh Bupati Indah Amprawati dan juga Wakil Bupati Yuda Aji Kusuma di Pendopo Arya Wiraraja. Total jemaah calon haji asal Lumajang tahun ini mencapai 1.256 orang yang terbagi dalam 4 kloter. Pemkab Lumajang berharap seluruh jemaah diberikan kelancaran ibadah serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Oke teman Pro 2, demikian tadi info Pro 2 pagi hari ini. Simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo teman Pro 2, selamat datang kembali di hari Senin teman Pro 2. Gimana nih kabarnya setelah kemarin puas nikmatin long weekend teman Pro 2? Masih pengen rebahan atau udah mulai balik fokus sama aktivitas hari ini? Hayo, udah mulai semangat lagi atau masih kendor nih semangatnya teman Pro 2? Yang jelas walaupun alarm tadi pagi mungkin terasa lebih berat dari biasanya gitu ya teman Pro 2, semangat kamu jangan sampai ikut ketinggalan ya, karena kamu sekarang lagi barengan aku Wifi Alaika tentunya di program acara Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Hari Senin tuh emang sering banget jadi momen adaptasi setelah libur panjang gitu ya teman Pro 2. Timeline mulai rame, tugas-tugas juga mulai berdatangan, kerjaan deadline pun udah mulai numpuk. Tapi tenang aja teman Pro 2, pagi menjelang siang kamu bakal tetap seru karena aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik dan vibesnya yang bisa bikin mood kamu semakin naik juga teman Pro 2. Dan seperti biasanya ya teman Pro 2, kalau di program Pro 2 list kamu juga bisa ikutan request lagu favorit kamu loh hari ini. Mau lagu buat nge-recharge mood Senin, atau buat nemenin kerja, atau juga buat nyemangatin diri sendiri. Ya teman Pro 2, langsung aja deh kirim request kamu di 0815970895 atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember ya, duanya pakai angka teman Pro 2. Barusan juga udah aku bikin IGS di Instagram @pro2, di situ ada questions box, kamu tinggal ketik aja mau diputerin lagu apa. Karena selama 2 jam ke depan aku bakal temenin ruang dengar kamu teman Pro 2 di program Pro 2 Hitlist. Stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Karena hari Senin gak harus selalu berat buat ditemenin sama musik yang tepat teman Pro 2. Untuk mengawali perjumpaan kita pagi menjelang siang hari ini teman Pro 2, aku udah nyiapin lagu yang kayaknya ini lagu baru ya bisa dibilang, dan lagi sering banget aku dengerin kalau lagi di jalan teman Pro 2. Ini ada dia, Dominic Fike dengan White Case. Enjoy!

Pernahkah kita hanya mendengar alunan piano dari siaran radio? Tapi tahukah Anda, hal ini pernah terjadi pada 18 April 1930. BBC, yang merupakan channel siaran berita lewat radio pada saat itu, mengumumkan pada pendengarnya bahwa hari itu tidak ada berita karena tidak terjadi apa-apa pada hari itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pun harus jujur dalam

uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

Tadi baru aja kita dengerin Merindumu Lagi dari Hifno Taman Pro 2. Lagu yang barusan aku putarin tuh punya nuansa sendu yang pelan-pelan masuk ke hati ya Taman Pro 2. Kalau ngomongin soal maknanya gitu ya, Merindumu Lagi tuh bercerita tentang rasa rindu yang ternyata tuh belum benar-benar selesai gitu loh Taman Pro 2. Kadang kita merasa udah move on, udah biasa aja, tapi ternyata ada satu momen kecil yang bikin semua kenangan tuh balik lagi gitu ya Taman Pro 2. Dan lagu ini tuh ngegambarkan perasaan itu dengan sangat sederhana tapi ngena banget Taman Pro 2. Liriknya juga terasa, menurut aku ya, terasa sangat personal gitu ya, kayak seseorang yang sedang ngobrol sama dirinya sendiri tentang rasa yang belum hilang Taman Pro 2. Bukan tentang memaksa untuk kembali, tapi lebih ke menerima kalau rasa rindu itu masih ada muncul diam-diam Taman Pro 2. Secara musikal juga udah gak bisa di ini ya, enak banget Taman Pro 2. Hifno ini membawakan lagu ini tuh dengan warna vokal yang lembut dan juga emosional. Aransemennya juga minimalis, jadi fokus utama itu ada di lirik dan juga suasana yang dibangun dari lagu tersebut Taman Pro 2. Makanya lagu ini tuh cocok banget buat nemenin kamu kalau lagi galau, atau enggak mungkin kamu lagi perjalanan sendirian, atau mungkin kamu kalau lagi overthinking tipis-tipis tuh dengerin ini tuh makin overthinking Taman Pro 2. Dan gak heran banget Taman Pro 2 kalau lagu ini tuh masuk ke berbagai macam chart yang ada di digital streaming platform ya, karena emang masuk banget ke playlistnya, ke playlist galaunya anak muda gitu ya, karena vibesnya relate banget sama percintaan dan juga cerita-cerita galau masa kini Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi mungkin punya cerita gitu ya, tenang aja Taman Pro 2, karena lagu-lagu yang mungkin akan, yang pengen kamu puterin, bakal aku puterin sesaat lagi ya. Jadi tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Eh bro, gini deh. Eh, biar makin gaul nih. Coba yang satu ini.
1: Hah? Apa ini? Pil sama serbuk putih?

0: narkoba bisa bunuh kita. Bahaya tahu.
1: Alah.
2: Ancaman narkoba di sekitar kita. Narkoba sangat berbahaya. Jangan coba-coba menggunakan. Nyawa taruhannya.

Ya teman Perudu, barusan yang kamu dengerin adalah lagu Homewrecker dari Somber, teman Perudu. Lagu ini tuh punya nuansa gelap dan juga emosional yang langsung kerasa dari awal lagu gitu ya teman Perudu. Kalau ngomongin soal maknanya sendiri, Homewrecker tuh bercerita tentang hubungan yang amat rumit dan penuh rasa bersalah teman Perudu. Istilah Homewrecker sendiri itu biasanya dipakai buat ngegambarin seseorang yang dianggap jadi penyebab rusaknya sebuah hubungan teman Perudu. Nah, di lagu ini Somber mencoba menggambarkan sisi emosional dari situasi tersebut teman Perudu, tentang cinta yang datang di waktu yang salah, rasa bingung dan juga konflik batin yang enggak sederhana. Liriknya terasa sangat personal dan juga penuh emosi, apalagi dengan caranya Somber gitu ya membawakan lagu ini tuh yang cenderung intimate dan juga raw teman Perudu. Banyak pendengar yang relate karena lagu ini tuh nggak cuma ngomongin cinta aja teman Perudu, tapi juga tentang rasa bersalah dan juga konsekuensi dari sebuah hubungan. Secara rilisan sendiri, Homewrecker itu dirilis pada 5 Februari 2026 lalu nih teman Perudu, dan langsung menarik perhatian pendengar muda karena vibesnya yang dreamy, alternatif dan juga emosional banget. Lagu ini tuh makin viral di media sosial dan juga playlist malam hari ya, karena cocok nemenin buat overthinking maupun refleksi diri teman Perudu. Oke, sekarang aku mau lanjut ya ke requestan dari teman Perudu yang udah masuk nih. Yang pertama ada dari Kak Dian, request lagunya Brain Fires yang Butterflies. Katanya lagi suka banget sama vibes R&B-nya yang smooth dan juga cocok nemenin dia santai sambil ngerjain tugas. Oke, Kak Dian, terima kasih ya kamu udah repot-repot loh request lagu di Pro 2 Jember. Dan satu lagi ada dari Kak Rifki di Sumbersari nih teman Pro 2 yang request lagunya BTS Swim. Alasannya karena lagu ini tuh bikin dia lebih semangat dan moodnya langsung naik lagi setelah capek aktivitas seharian. Emang udah seharian kan belum Kak? Kan baru beberapa jam ini. Mungkin maksudnya kali Kak Rifkin itu udah aktivitasnya dari jam 3 subuh tadi kali ya teman Pro 2. Ya buat teman Pro 2 yang mau request lagu favorit kamu, langsung aja kirim lewat WhatsApp kita di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa komen di IG story-nya Pro 2 Jember ya. Di situ ada questions box. Kamu tinggal ketik dan juga mungkin ada salam-salam juga boleh deh, nanti aku bacain deh teman Pro 2. Jadi buat kamu, buat yang belum request atau mungkin lagi nungguin lagu requestannya diputerin, tetap di sini aja ya 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: perhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menjulang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Its, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih ya dari dunia musik Indonesia. Penyanyi Mahalini, kamu baru aja yang kamu dengerin itu ada salah satu lagu terbarunya Mahalini, Teman Pro 2. Jadi Mahalini tuh baru aja buka soal suara, soal gaya vokal. Gaya apa sih bilangnya, buka suara ya benar. Jadi Mahalini itu baru aja buka suara soal gaya vokalnya di lagu Seketika yang sempat ramai dikritik netizen karena dianggap pelafalannya kurang jelas, Teman Pro 2. Lagu kolaborasi bareng Rizwan Fadila dan juga R&B Boys itu memang lagi banyak dibahas di media sosial, terutama di TikTok nih, Teman Pro 2. Menanggapi komentar tersebut, Mahalini tuh menjelaskan kalau gaya bernyanyinya tuh emang sengaja dibuat seperti itu supaya emosi lagu tersebut tuh lebih terasa natural gitu loh, Teman Pro 2. Menurutnya kalau setiap kata dilafalkan terlalu tegas, justru rasa dari lagunya tuh jadi kurang sampai ke pendengar. Jadi pelantun lagu Sial ini juga bilang kalau teknik menyambung kata seperti itu sering ia gunakan, terutama saat menyanyikan lagu upbeat atau yang punya nuansa bahasa Inggris, supaya terdengar lebih menyatu dan gak terlalu kaku. Banyak fans akhirnya memahami ya kalau gaya vokal itu memang bagian dari karakter bernyanyi Mahalini sendiri, Teman Pro 2. Dan FYI aja nih ya, Teman Pro 2, lagu Seketika duet Mahalini bersama Rizwan Fadila dan juga R&B Boys ini dirilis pada 8 Mei 2026 lalu, Teman Pro 2, dengan nuansa pop dan juga R&B ringan bertema jatuh cinta secara tiba-tiba. Menariknya lagi, lagu ini tuh awalnya tuh berasal dari demo sederhana yang sempat diunggah di SoundCloud sebelum akhirnya resmi dirilis, Teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana, Teman Pro 2? Lebih suka vokal yang artikulasinya super jelas atau yang penting feel dan emosinya dapat?

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.

0: itu barusan tadi Runaway dari Lady Gaga ya teman Pro 2, yang vibesnya tuh powerful banget teman Pro 2. Kalau ngomongin soal lagu Runaway ini teman Pro 2, lagunya tuh punya nuansa yang penuh confidence dan juga glamour khas Lady Gaga. Dari beat sampai cara dia membawakan lagunya itu semuanya terasa bold dan juga theatrical banget teman Pro 2, kayak lagi jalan di fashion runway tapi dengan energi yang penuh attitude. Sebenarnya teman Pro 2 tahu enggak sih kalau Lady Gaga itu sebenarnya nama aslinya itu siapa teman Pro 2? Kamu pernah mendengar atau belum tahu nih? Ternyata Lady Gaga ini itu nama aslinya itu adalah Stephanie Joanne Angelina Garmanota. Dan nama Lady Gaga sendiri itu terinspirasi dari Radio Gaga milik band Queen teman Pro 2. Jadi Lady Gaga dari Radio Gaga. Oke juga. Tapi emang biasanya tuh ya teman Pro 2, banyak selebriti tuh yang memilih menggunakan nama panggung demi membangun identitas yang lebih kuat dan juga mudah diingat sama publik teman Pro 2. Bahkan tak sedikit penggemar tuh yang baru mengetahui nama asli idolanya setelah mereka terkenal. Bener gak? Kamu juga termasuk salah satu orang yang seperti itu atau enggak teman Pro 2? Oke deh teman Pro 2, ini aku masih bakalan tetap nemenin kamu sekitar setengah jam lagi ya. Aku masih bakal temenin ruang dengar kamu. Jadi kalau kamu belum belum selesai untuk requestnya, aku masih tunggu kok teman Pro 2 sampai nanti jam 12. Jadi makanya kalau teman Pro 2 mau request lagu buruan ya, langsung aja WhatsApp kita di 0815 5970 8950. Atau kalau teman Pro 2 lebih mudah lagi, kamu tinggal kunjungi Instagramnya @pro2jember. Di situ ada Instagram story, langsung aja ketik dan komen mau request lagu apa teman Pro 2. Karena ini sebentar lagi azan zuhur untuk wilayah Jember dan sekitarnya teman Pro 2, aku mau ngucapin gak pamit sih, karena setelah azan aku masih bakal temenin kamu di program Pro 2 ini sampai nanti jam 12 aja. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk terus stay tune barengan kita ya di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sholat adalah tiang agama." Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, "Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya." Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya, maka disejajarkan dengan orang kafir.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Halo, Ceng. Kita udah mau arisan lagi nih.
2: Eyalah, iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi. Lelopo toyoyo, produk Indonesia tuh nggak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, izin.
3: Kan baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

Ya teman Perudo, barusan itu adalah lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Ini salah satu requestan dari teman Perudo tadi yang masuk di WhatsAppnya Perudo. Jadi lagu yang barusan aku putarin itu teman Perudo, dia punya vibes yang unik banget ya. Jadi lagunya itu emang kayak playful, catchy, tapi punya emosi di balik liriknya sendiri teman Perudo. Kalau ngomongin soal liriknya, itu Haha ini menggambarkan seseorang yang memang sedang mencoba terlihat baik-baik saja setelah disakiti teman Perudo. Jadi tawa di lagu ini tuh sebenarnya bukan benar-benar bahagia gitu ya, tapi lebih ke cara buat dia nutupin rasa kecewa dan sakit hati teman Perudo. Relate banget nih buat teman Perudo yang lagi ngalamin apa ya namanya after break up gitu ya kalian namanya ya. Dan yang bikin menarik lagi teman Perudo, lagu ini tuh Sabrina Leanor sendiri itu berhasil membawakan tema galau dengan cara yang lebih ringan dan juga fresh. Jadi walaupun ceritanya tentang patah hati, suasana lagunya itu tetap easy listening dan juga gak terlalu berat untuk didengarin teman Perudo. Dan aku masih nunggu requestan kamu ya, sampai nanti jam 12 aja teman Perudo. Ini masih ada sekitar beberapa menit lagi, aku tungguin deh joinan kamu di WhatsApp kita di 0815 5970 8950.

0: Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Nggak kerasa ya teman Pro 2, kebersamaan kita di Pro 2 Idlis ini harus di ujung. Harus di ujung apa? Maksudnya di ujung penghujung gitu teman Pro 2. Salah sebut teman Pro 2. Ya, terima kasih pokoknya buat teman Pro 2 yang dari tadi udah stay tune tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Mulai dari nemenin sambil kerja, kuliah, rebahan, mungkin ada yang di perjalanan juga, sampai yang tadi aktif kirim request lewat WhatsApp dan juga Instagram. Kalian semua bikin siaran hari ini jadi makin seru teman Pro 2. Semoga lagu-lagu yang tadi diputar bisa nemenin mood kamu gitu ya teman Pro 2, jadi penghibur di tengah aktivitas kamu, atau bahkan jadi soundtrack buat cerita kamu hari ini. Dan buat request dari kamu yang belum sempat aku bacain dan aku puterin teman Pro 2, tenang aja ya, langsung aja kirim lagi di next program, karena Pro 2 bakal selalu nemenin, bakal siap selalu nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik. Jadi aku pamit undur diri dulu, terima kasih udah bagian udah jadi bagian dari keseruan hari ini teman Pro 2. Tetap semangat, jalani harinya, jangan lupa istirahat, dan tentunya aku masih bakal tetap temenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Jadi kamu stay di sini aja ya, jangan kemana-mana teman Pro 2.

Selamat siang teman berdua, apa kabar nih di tengah aktivitas hari ini? Semoga kamu tetap semangat dan moodnya masih aman ya teman berdua. Walaupun cuaca di luar tuh lagi panas-panasnya banget nih teman berdua. Yang lagi kerja, lagi kuliah, lagi di kantor, atau mungkin teman berdua lagi di jalan. Atau juga mungkin teman berdua ada yang lagi rebahan sambil scroll media sosial. Gak apa-apa deh, sini merapat dulu ya teman berdua. Karena selama beberapa waktu ke depan, selama 3 jam ke depan, aku bakal nemenin siang kamu ya teman berdua, bareng dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang pastinya udah dijamin seru teman berdua. Kamu sekarang lagi dengerin di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu pastinya teman berdua. Tempat paling pas buat nemenin waktu santai, nge-recharge energi, sampai jadi teman di tengah padatnya aktivitas siang hari teman berdua. Nah, di program sore siang hari ini bakal ada banyak lagu yang enak ya buat nemenin mood kamu. Aku udah nyiapin info-info seru yang cocok banget untuk dibahas siang hari ini deh teman berdua. Dan tentunya kamu juga pastinya masih ditemenin dengan lagu-lagu yang bisa bikin kamu moodnya jadi naik gitu teman berdua. Jadi buat kamu di sini aja ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Karena siang hari bakal makin santai kalau ditemenin sama aku teman Pro 2. Aku udah nyiapin banyak banget lagu dan juga informasi. Contohnya di jam 12 ini aku bakal ngasih ke kamu sampai jam 1 itu ada namanya segmen muda kreatif, dimana di segmen ini tuh aku bakal ngasih ke kamu informasi seputaran dunia kuliner, UMKM, dan pokoknya yang seputaran itu deh teman Pro 2, itu sampai jam 1. Kemudian nanti dari jam 1 sampai jam 2 aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi olahraga tentunya di segmen Sport Zone. Kemudian lanjut lagi nanti dari jam 2 sampai jam 3 aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi di dunia olahraga karena masuk ke segmen showbiz teman Pro 2. Jadi ada 3 segmen aku bakal temenin kamu ya selama 3 jam ke depan. Jadi pastikan kamu untuk terus stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

Nah, teman Predu, ada kabar seru nih ya dari kota Jember sendiri nih, teman Predu. Jadi ada acara kan kemarin, teman Predu, di alun-alun. Kamu mesti ngikutin atau mesti kamu lagi kemarin-kemarin ikutan nonton gitu kan. Jadi gelaran Karnaval SCTV 2026 yang berlangsung di alun-alun Jember ini sukses menyedot perhatian puluhan ribu warga selama libur panjang akhir pekan kemarin, teman Predu. Bukan cuma jadi hiburan buat masyarakat aja, acara ini juga berdampak besar loh buat perekonomian daerah, terutama para pelaku UMKM lokal, teman Predu. Bupati Jember Muhammad Fawaid atau yang akrab disapa Gus Fawaid ini menyampaikan kalau event besar seperti ini tuh memang sengaja dibuat supaya memberikan multiplier effect atau dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, teman Predu. Menurutnya acara berskala besar nggak boleh cuma jadi seremoni, tapi juga harus bisa menggerakkan roda ekonomi warga Jember sendiri, teman Predu. Dan hasilnya memang terasa banget ya, teman Predu. Banyak para pelaku UMKM di sekitar lokasi ini mengaku omset mereka ini naik drastis. Bahkan ada yang mencapai peningkatan hingga sekitar 80% dibanding hari biasanya, teman Predu. Stand makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan lokal ramai diserbu pengunjung yang datang dari berbagai wilayah di Jember sendiri, teman Predu. Berdasarkan data dari panitia ya, jumlah pengunjung ini terus meningkat sejak hari pertama acara. Pada Sabtu malam tercatat lebih dari 17.000 orang tuh hadir, dan hingga Minggu pagi jumlahnya hampir menyentuh 20.000 pengunjung, teman Predu. Bahkan diprediksi total pengunjung selama acara ini bisa menembus angka 30.000 orang. Gak cuma UMKM aja, teman Predu. Ternyata

Sektor lain seperti hotel, transportasi, dan kuliner di Jember juga merasakan dampak positif dari ramainya acara yang ada di alun-alun kemarin, Taman Periode 2. Banyak warga akhirnya memilih menikmati hiburan di kota sendiri selama long weekend, dan terjadilah pemutaran uang di Jember sendiri, Taman Periode 2. Keren banget ya Taman Periode 2, selain jadi hiburan, ternyata event besar ini kayak gini tuh ternyata juga bisa membantu ekonomi lokal makin hidup dan makin bikin Jember dikenal luas. Gimana Taman Periode 2? Kira-kira ada event apa lagi ya nanti yang bisa menyokong UMKM lokal bisa ramai gitu?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen urip bakal kantoko.
4: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
4: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, teman perdua, di tengah banyaknya jajanan modern sekarang ini ya, ternyata kuliner tradisional tuh masih punya tempat spesial di hati warga Jember, teman perdua. Salah satunya adalah leker tradisional yang cukup legendaris di kawasan depan Panti Siwi Jember di Jalan Raden Ageng Kartini, teman perdua, atau RA Kartini. Tempat ini tuh hampir setiap hari ramai didatangi pembeli yang pengen menikmati leker dengan hangat dan juga dengan rasa khas yang susah ditemukan di tempat lain, teman perdua. Leker sendiri merupakan jajanan yang terinspirasi dari kuliner Belanda dan sudah lama berkembang di Indonesia. Adonannya dibuat dari campuran tepung terigu, telur, gula, kemudian susu dan juga margarin, lalu dipanggang tipis di atas cetakan sampai matang sebelum diberi isian dan juga dilipat, teman perdua. Pilihan isiannya juga macam-macam loh, teman perdua, mulai dari pisang, coklat, sampai kacang. Rasanya manis dengan paduan gurih yang pas banget di lidah. Dan yang bikin makin menarik, teman perdua, harganya juga ramah di kantong. Cukup 5.000 aja kamu udah bisa dapat 3 buah leker, teman perdua. Yang paling bikin ngiler tentu aroma harumnya dari adonan yang lagi dipanggang itu, teman perdua. Dari kejauhan aja wanginya tuh udah bikin orang otomatis nengok, aduh di mana ini baunya ya. Kemudian teksturnya juga renyah di luar tapi lembut di dalam, apalagi kalau dimakan pas masih hangat sih, teman perdua. Fix banget susah untuk ditolak nih, susah untuk ditolak masuk ke perut. Dan menariknya lagi, banyak pelanggan yang tetap setia beli leker ini meskipun udah lama merantau keluar kota, teman perdua. Salah satunya ada Dimas nih, warga asal Jember yang tinggal di Kalimantan. Katanya setiap pulang kampung dia selalu nyempetin buat beli leker di Jalan Raden di RA Kartini ini, teman perdua, karena rasanya masih sama seperti dulu. Ya, walaupun udah berjualan puluhan tahun, ternyata jajanan tradisional ini tuh masih terus diminati sampai sekarang, teman perdua. Penjualnya buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 21 malam, teman perdua. Wajib banget dan cocok banget buat teman perdua ngemil dari pagi sampai malam.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Come on, it's gonna be fucking hard.

Buat kamu teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan siaran favorit kamu dari mana aja dan kapan aja, sekarang tuh semuanya makin gampang ya lewat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dengan aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran 89,5 FM Pro 2 RRI Jember secara streaming tanpa harus pakai radio konvensional aja. Jadi mau lagi di rumah atau kamu lagi di kampus, kamu lagi di jalan atau bahkan kamu lagi di luar kota sekalipun, kamu tetap bisa stay connect bareng Pro 2. Gak cuma streaming radio aja loh teman Pro 2, di aplikasi RRI Digital juga banyak fitur seru lainnya. Seperti kamu bisa dengerin podcast, terus bisa baca berita terkini, kemudian ada fitur chat interaktif dengan para penyiar kesayangan kamu, dan tentunya bisa akses musik serta konten hiburan yang update banget buat anak muda kayak kamu teman Pro 2. Tampilannya juga simple banget ya teman Pro 2, jadi cocok banget buat kamu yang aktif dan pengen semuanya serba praktis. Caranya downloadnya gampang banget loh. Tinggal buka aplikasi Google Play Store atau enggak App Store kamu buat pengguna iPhone dan langsung aja download dan segera nikmati untuk semua program favorit kamu bersama RRI teman Pro 2.

lalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Membanggakan datang dari dunia bulu tangkis nih, teman Pro 2. Tim Indonesia ini akhirnya berhasil membawa pulang satu gelar dari ajang Thailand Open 2026 lewat pasangan ganda putra Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin, teman Pro 2. Mereka ini sukses, tampil impresif dan juga keluar sebagai juara pada final yang berlangsung di Bangkok pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin, teman Pro 2. Asisten pelatih ganda putra utama PBSI Hafid Yusuf mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian turnamen berjalan lancar dan para pemain terhindar dari cedera. Menurutnya salah satu kunci keberhasilan Leo dan Daniel kali ini tuh adalah chemistry mereka yang semakin solid setelah sebelumnya sempat dipisahkan untuk beberapa waktu. Hafid juga menilai komunikasi di antara keduanya sekarang jauh lebih baik ya teman Pro 2 dibanding sebelumnya. Ditambah lagi Leo dan Daniel punya motivasi besar untuk kembali menjadi juara.

Setelah itu juga mereka juga dijadwalkan akan tampil di ajang bergengsi seperti Indonesia Open. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan kalau komunikasi mereka selama turnamen berjalan sangat baik teman pro 2. Menurutnya, semangat untuk sama-sama menjadi juara membuat permainan mereka jadi lebih maksimal. Dan buat Leo, gelar ini tuh punya arti yang sangat penting. Ia berharap kemenangan ini tuh bisa jadi momentum kebangkitan bulu tangkis Indonesia teman pro 2, apalagi menuju persiapan Olimpiade yang semakin dekat. Keren banget ya teman pro 2. Ya, semoga dengan Daniel dan juga Leo ini nantinya kedepannya bisa terus mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Tahukah anda? Mantan tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama. Sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: minggir-minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak? Mbak.
1: Loh, lho piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kabar dari dunia sepak bola teman Pro 2, Persijap Jepara ini sukses menahan imbang Borneo FC Samarinda dengan skor kacamata 0-0. Padahal laga pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026 teman Pro 2. Sejak awal pertandingan ya, duel berlangsung cukup sengit. Persijap sendiri tampil percaya diri di hadapan pendukung dan beberapa kali mencoba mengancam lewat serangan cepat. Sementara Borneo FC juga terus menekan demi mengamankan poin penuh untuk menjaga peluang juara mereka. Namun solid lini pertahanan Persijap ini membuat tim berjuluk Pesut Etam kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah teman Pro 2. Beberapa peluang emas dari kedua tim juga berhasil dikonversi menjadi gol sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil imbang ini membuat peluang Borneo FC untuk mengejar puncak klasemen semakin berat teman Pro 2. Mereka kini masih tertinggal dari Persib Bandung yang berada di posisi teratas klasemen sementara. Sementara buat Persijap, tambahan 1 poin ini cukup penting ya untuk menjaga posisi mereka di depan di papan tengah klasemen maksudnya teman Pro 2. Bermain disiplin dan mampu menahan salah satu tim kuat musim ini tentu jadi hasil positif buat Laskar Kalinyama teman Pro 2. Keren juga ya perjuangan Persijap musim ini teman Pro 2. Dan aku masih bakal tetap temenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 3 aja. Jadi kamu pastikan untuk terus stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, tempat terbaik kamu.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Ayo.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat kamu teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan sama siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, sekarang semuanya makin gampang ya lewat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Lewat aplikasi RRI Digital kamu bisa dengerin streaming 89,5 FM Pro 2 RRI Jember tentunya ya, tanpa batas jarak. Mau kamu lagi di rumah atau kamu lagi di kampus, di jalan, bahkan di luar kota sekalipun, kamu bisa tetap stay connect barengan kita teman Pro 2. Gak cuma streaming radio Pro 2 aja teman Pro 2, kamu bisa dengerin siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian di situ dari Pro 1 sampai dengan Pro 5 teman Pro 2. Dan yang gak kalah menariknya, di situ juga ada fitur kamu bisa dengerin podcast, bisa dengerin siaran ulang favorit kamu. Terus kamu bisa baca berita terkini, sampai juga kamu bisa interaktif barengan penyiar kesayangan kamu karena ada fitur live chat di situ teman Pro 2. Dan tampilannya juga simpel, mudah dipakai juga teman Pro 2, jadi nyaman banget buat nemenin aktivitas harian kamu. Makanya kamu segera deh ambil handphone kamu, terus ketik di App Store maupun di Play Store kamu RRI Digital, dan segera kamu pencet download deh, karena di aplikasi tersebut beragam banyak manfaatnya teman Pro 2. Makanya segera download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu ya.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Iya, tapi sini sayang remote ya.
2: Ini nah.
1: Nesha jangan begitu.
3: Udah Nesha enggak apa-apa. Udah lo, Bu. Enggak apa-apa.
4: Aku enggak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah Lavandra, ibu teh baik afatu.
3: Artinya apa sih, Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai, ya, dari rumah.
1: Makanya, Nesha, dengerin Mama.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Iya teman berdua, barusan ada lagu End of the World dari Miley Cyrus. Kalau ngomongin soal Miley Cyrus ini, teman berdua, aku ada kabar terbaru nih ya, dari aktris sekaligus penyanyi gitu ya, yang telah Miley Cyrus ini telah bertunangan dengan musisi

hidup. Buat yang belum tahu, Max Munando ini adalah drummer dari band rock Lily dan juga aktif sebagai produser musik teman perdua. Bahkan mereka juga beberapa kali kerjasama dalam proyek musik si Meli sendiri teman perdua, termasuk di album Endless Summer Vacation. Ya walaupun sama-sama terkenal teman perdua, ya pasangan ini itu dikenal cukup private soal hubungan mereka. Mereka jarang mengumbar kemesraan di media sosial, tapi sering terlihat saling mendukung di berbagai acara penting. Banyak fans juga yang senang melihat Meli ini terlihat lebih tenang dan bahagia dalam hubungan kali ini. Kabarnya juga Meli dan juga Max ini lebih memilih konsep pernikahan yang sederhana dan juga intimate dibanding pesta besar ala Hollywood teman perdua. Sampai sekarang belum ada tanggal resmi pernikahan yang diumumkan ya teman perdua, tapi hubungan mereka sudah mendapat banyak dukungan dari para penggemar. Nah, kalau kamu sendiri gimana teman perdua? Tim couple private suite atau yang suka update relationship di media sosial? Hayo.

0: Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Abis dengerin lagunya Raisa, aku jadi pengen cerita tentang Raisa nih, Taman Pro 2. Jadi ada cerita menarik nih, Taman Pro 2. Raisa dan Sung Si Kyung ini baru aja membagikan kisah awal pertemuan mereka yang akhirnya berujung kolaborasi musik lintas negara, Taman Pro 2. Raisa sendiri cerita kalau awalnya tuh ia hanya datang untuk menonton konsernya si Sung Si Kyung ini atas undangan dari temennya. Setelah konser, mereka sempat bertemu di backstage dan mulai saling follow media sosial Taman Pro 2. Karena sama-sama saling suka musik ballad gitu ya, akhirnya muncullah ide untuk duet dan kolaborasi cover lagu Endless Love yang sempat mereka cover ini akhirnya viral di media sosial Taman Pro 2 dan mendapat respon positif dari banyak penggemar mereka. Dan menariknya lagi, Taman Pro 2 keduanya itu dikabarkan sedang menyiapkan proyek duet terbaru yang rencananya itu akan dirilis pada bulan Juni mendatang, Taman Pro 2. Nah, ngomongin soal pertemuan yang nggak disengaja tapi akhirnya jadi berarti, aku jadi ingat sama lagu deh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatun min malin?" Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan hadis di atas dengan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya semata. Beliau bersabda, sedekah tidaklah mungkin mengurangi harta. Kalau dilihat dari sisi jumlah, harta tersebut mungkin saja berkurang. Namun kalau kita lihat dari hakikat dan keberkahannya, justru malah bertambah. Dan juga Allah akan mengganti bagi sedekah tersebut segera di dunia. Allah pun akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat. Barakallahu fikum.

Gak kerasa ya teman Pro 2, kebersamaan kita di program Santai Siang hari ini udah sampai di penghujung acara nih ya. Makasih banget buat kamu yang udah stay tune tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Dan semoga obrolan dan juga lagu-lagu hari ini bisa jadi teman santai yang bikin mood kamu tetap oke buat lanjut aktivitas sampai sore nanti teman Pro 2. Aku pamit dulu ya teman Pro 2, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan dan terus dengerin Pro 2 ya untuk update musik, info seru dan juga hiburan terbaik setiap harinya. Dan setelah ini masih bakalan ada penyiar berikutnya, ada Devi sama Ewin yang bakal temenin kamu di program acara Sore Ceria. Oke deh teman Pro 2, bye bye ya, sampai jumpa di kesempatan lain. Aku Wifi Aleka pamit undur diri, bye bye teman Pro 2.

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, Kemnaker akan buka 70.000 kuota pelatihan gratis untuk lulusan SMA. Informasi berikutnya, UMKM Bondowoso go pasar global. Dan informasi yang terakhir, Lumajang jadi percontohan nasional program benteng bencana. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 18 Mei 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka 70 ribu kuota pelatihan kerja gratis bagi lulusan SMA dan SMK di Indonesia. Program ini disiapkan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda sekaligus menekan angka pengangguran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afrian Syahnur, mengatakan pelatihan kerja dilakukan melalui Balai Latihan Kerja Kemnaker di seluruh Indonesia. Program tersebut juga melibatkan kerjasama dengan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD di berbagai wilayah.

Beralih ke info pro 2 selanjutnya, Ketua Dekranasda Kabupaten Bondowoso Dr. Hajah Qodiratul Khodriyah Hamid mendorong pelaku UMKM di Bondowoso untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global. Hal ini disampaikan saat pelaksanaan Pekan PLUT KUMKM 2026 di gedung PLUT KUMKM Jalan Diponegoro Bondowoso pada Senin 18 Mei 2026. Menurutnya, pelatihan yang diberikan dalam kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk membuka wawasan sekaligus memperluas jejaring usaha bagi para pelaku UMKM.

Kabupaten Lumajang ditetapkan sebagai daerah percontohan nasional implementasi program Benteng Bencana Indonesia, sebuah model kolaboratif yang menempatkan ketahanan masyarakat sebagai fondasi utama dalam penanggulangan bencana. Peluncuran program ditandai dengan pelepasan unit mobil museum di lobi kantor Bupati Lumajang pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pemerintah daerah, kepala OPD, camat, kepala desa kawasan terdampak Semeru, serta sejumlah lembaga mitra kebencanaan. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan penunjukan Lumajang sebagai pilot project nasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Idi, ini hari apa sih, Win? Oh, Senin ya?
1: Hari ini hari yang mantap.
0: Hari yang mantap, panas banget, mantap banget ya, panasnya Jember hari ini.
1: Jangan tanya panasnya, ya ampun.
0: Wow banget deh pokoknya.
1: Pokoknya panasnya the best banget, pokoknya panasnya. Ya kali ini kayaknya
0: apa namanya?
1: Suhunya udah 31 derajat.
0: Iya benar.
1: Berarti kan panas banget itu, Len.
0: Nah biasanya tuh kan kalau panas siangnya, sorenya kan hujan. Tapi hari ini terpantau sih masih cerah ceria mantap ya ini.
1: Iyo. Ya kita tunggu beberapa saat lagi.
0: Waduh, jangan dong. Jam pulang kantor hujan nih. Kasian warga-wargi.
1: Iya, semoga aja nggak hujan sih teman berdua. Ya ini memang. Kalau misalkan kita ngomongin cuaca itu kan kadang-kadang juga gak menentu. Kadang-kadang kita pagi, wah hujan, ternyata siangnya gak hujan.
0: Iya, emang susah diprediksi. Jadi ya udahlah, kamu harus sedia payung sebelum hujan.
1: Widih, sedia payung sebelum hujan.
0: Bener banget.
1: Ya, kira. Jadi teman berdua, kita udah ada di sore ceria edisi 18 Mei.
0: Yoi, kali ini barengan Devi sama Evin ya.
1: Iya, tumben banget kamu, Mbak.
0: Iya, aku karena aku lagi semangat-semangatnya ini.
1: Oh gitu ya, asik. Yes. Sore hari ini barengan sama Devi Wulandari.
0: Yes, bersama Ewin juga.
1: Okay.
0: Sampai nanti jam berapa, Win?
1: Sampai nanti jam 8 malam nanti, teman-teman.
0: Okay, jangan sampai jam 8 malam atuh. Sampai jam 7 aja.
1: Jam 7 ya, kan jam 7 ada MLC ya kan.
0: Bener. Kelamaan kita kalau nemenin teman berdua sampai jam 8 ya kan.
1: Iya, nemenin lah paling enggak jam 12 malam lah.
0: Iya, itu Ewin aja, aku enggak ya, teman berdua ya. Stay tune terus pastinya.

0: Piala Dunia FIFA 2002, dunia melihat sesuatu yang belum pernah terjadi. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia digelar di dua negara sekaligus. Total keseluruhan ada 20 stadion yang digunakan, tersebar di Korea Selatan dan di Jepang. Ini juga jadi Piala Dunia pertama di Asia. Tantangannya pada saat itu cukup besar. Mulai dari logistik, transportasi tim, sampai perbedaan budaya. Tapi ternyata hasilnya luar biasa. Atmosfer unik di dua negara dan kejutan seperti Korea Selatan yang tembus ke semifinal. Sejak saat itu, konsep tuan rumah bersama jadi sangat memungkinkan.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sebagai anak rantau di kota Jember ini.
1: Iya. Kenapa tuh?
0: Kayak aku tuh harusnya kan ini ya banyak-banyak bikin bangga gitu.
1: Bikin bangga, oke. Harusnya gitu sih.
0: Harusnya ya. Gitu sih.
1: Biar gak sia-sia kamu merantau kan, ya kan?
0: Benar. Tapi sejauh ini ya cuma bisa ngebanggain diri sendiri. Ya udah diri sendiri aja yang bangga.
1: Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Yang penting hati kita merdeka gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal anak rantau nih, kan? Ini ada anak rantau asal Jember di Yogyakarta.
0: Wow.
1: Lagi bikin bangga nih guys.
0: Apa tuh Win? Karena kenapa tuh Win?
1: Nah ini dia. Jadi mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jember Yogyakarta atau IKPMJ sukses tampil keren di ajang Cultural Festival 15 UGM.
0: Oh.
1: Keren nih.
0: Jadi kayak konsepnya itu mungkin mereka ngebawain kulturnya Jember gitu kali ya.
1: Bisa jadi coba ya.
0: Okay.
1: Jadi mereka itu enggak cuma tampil, mereka juga berhasil bawa pulang 3 penghargaan sekaligus lewat pertunjukan musik patrol khas Jember.
0: Oh. Pantes.
1: Musik patrol khas Jember ini bukan kaleng-kaleng teman,
0: iya,
1: bro dua ya.
0: Iya benar-benar.
1: Iya kan, dan

0: ini adalah musik memang bener-bener musik yang apa ya, yang ya dari Jember memang. Ya,
1: ciri khasnya Jember.
0: Ciri khasnya Jember gitu.
1: Bener. Bahkan nih ya teman Pro 2, pentas budaya yang digelar di Graha Sabha Pramana UGM ini jadi ajang berkumpulnya mahasiswa daerah dari seluruh Indonesia buat ngenalin budayanya masing-masing. Yeah. Nah, delegasi dari IKPMJ itu tampil total dengan balutan busana khas dari Jember. Yeah. Sambil ngebawain irama patrol yang rancak dan penuh semangat itu.
0: Iya, yeah, benar. Dan juga teman Pro 2, ini menurut perwakilan IKPMJ yaitu Muhammad Hisam Ardiansyah, teman Pro 2, musik patrol ini jadi cara mereka buat ngobatin rasa rindu sama kampung halaman.
1: Ya, benar.
0: Bahkan katanya itu lewat tabuhan patrol itu mereka tuh kayak yang gini, ngerasa pulang tapi sebentar gitu. Pulang sebentar ke Jember gitu ya, lewat patrol itu teman
1: Pro 2. Karena dia dengerin suaranya patrol itu kan. Terus juga ya teman Pro 2, di ajang ini IKPMJ itu berhasil meraih penghargaan penyaji terfavorit pagelaran budaya, juara 3 penyaji terbaik lewat tim Lurik Pandalungan, dan juara 3 duta budaya putri.
0: Wow.
1: Keren gak tuh?
0: Ya, keren banget lah. Tapi ada yang lebih keren nih. Ada yang lebih menarik, yang bikin makin menarik ya. Penampilan mereka tahun ini itu juga berkolaborasi dengan mahasiswa Sukoharjo lewat perpaduan musik patrol dan juga tari Kebu Kinul namanya.
1: Wih, Kebu Kinul.
0: Dan hasilnya penonton itu wah, ya ambiar langsung tepuk tangan gitu.
1: Ini perpaduan dari duanya itu tadi ya Win ya. Oke deh, dan itu menjadi satu bukti nyata ya kalau budaya daerah itu sebenarnya tetap bisa kok hidup dan juga bersinar bahkan jauh dari tanah kelahirannya.
0: Benar.
1: Semoga sih makin banyak ya anak muda yang bikin bangga kayak gini, bawain budaya lokal ke panggung nasional, gak malu sama daerahnya.
0: Nah, itu dia. Ya, kan, ya, Win. Benar.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 diinformasikan telah hilang STNK dengan plat nomor P4475HX atas nama Sundusia dengan alamat di Dusun Sukmo Ilang, RT03 RW21 Desa Pace, Kecamatan Silok, Kabupaten Jember. Telah hilang STNK dengan plat nomor 5112LI atas nama Windatul Uyun dengan alamat di Dusun Kemuning Lor, RT01 RW04 Desa Kemuning Sari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Telah hilang STNK dengan plat nomor P5752JV atas nama Aurila Rizkiana dengan alamat di Dusun Kauman, RT02 RW12 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Telah hilang STNK dengan plat nomor P2067JF atas nama Sukip dengan alamat di Jalan Koptu Berlian, lingkungan Jambuan, RT01 RW04 Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Telah hilang STNK dengan plat nomor P2896JO atas nama Amalia Hartanti dengan alamat di Jalan Cempaka 1, nomor 19, lingkungan Gebang Tengah, RT02 RW05, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Telah hilang STNK dengan plat nomor P6485IH atas nama Adi Susanto, alamatnya di Jalan Lejen Sutoyo 4, RT01 RW32, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dan hilang juga STNK dengan plat nomor P2752LW atas nama Janur Putri Wayan Sakti dengan alamat di Jalan Parkit 59B, RT07 RW12 Desa Jaten, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Bagi teman Pro2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau bisa juga ke tim layanan pengembangan usaha LPPR RI Jember di Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember.

datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai. Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Tahukah Anda banjir bandang yang pernah melanda Kecamatan Panti Jember tahun 2006 menyisakan sebuah keindahan wisata alam, Taman Gunung Pasang. Tempat wisata yang terletak di Desa Suci Kecamatan Panti adalah sebuah tempat wisata di dataran tinggi. Sungai yang melebar ini menjelma menjadi kolam renang alami. Menyatu dengan nuansa perkebunan kopi nan asri, udara yang sejuk, serta pemandangan kota Jember dari atas menjadikan sebuah perpaduan istimewa. Taman Gunung Pasang berjarak kurang lebih 16 km dari kota Jember ke arah barat daya. Kita bisa menuju ke sana dengan kendaraan pribadi. Sudahkah Anda mengunjunginya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria.
1: Oke, kali ini kita udah di program acara skenanya ya.
0: Oh iya benar-benar.
1: Di namanya Sore Ceria, tapi
0: segmennya skena.
1: Oke, dan tentunya teman Pro 2 seperti biasa kalau misalkan pas di jam 4 di program di segmen skena ini teman Pro 2, kita tuh biasanya enggak sendirian.
0: Betul.
1: Gitu ya. Emang kita sukanya kalau jam 4 gini enggak suka berdua teman Pro 2. Suka
0: ngajak anak-anak berprestasi.
1: Nah itu ya, dia kan, ya? Ngajak anak-anak berprestasi. Dan dalam hal ini kita udah kedatangan tamu spesial nih teman Pro 2.
0: Betul
1: ya.
0: Spesial banget karena kita bakalan ngobrolin soal skill yang keren Win.
1: Iya.
0: Terus bermanfaat juga. Dan kadang itu tuh diremehin anak muda. Tapi sebenarnya ini tuh penting banget.
1: Ya penting banget karena ini menyangkut dengan ini pertolongan teman Pro 2.
0: Iya benar.
1: Pertolongan pertama kepada
0: pada siapa?
1: Ya intinya anak-anak PMR. Tapi ini PMR-nya ini yang udah pro banget nih guys. Gitu ya. Dari Mandua.
0: Mandua. Boleh say hey dulu kali ya.
2: Ya hai.
1: Wah. Aduh. Suaranya lembut-lembut ya.
0: Lembut banget kayak aku kan ini.
1: Hai. Gitu ya. Aku gak bisa kayak ngikut gitu ya.
0: Aku bisa loh.
1: Oh iya.
0: Hai.
1: Wede.
0: Bukan ya.
1: Lembut-lembut kan.
0: Yeah. Oke, sore hari ini kita kedatangan Indah dan juga Kori, teman Pro 2 dari Mandua Jember. Nah, kita berdua bakalan berempat deh sore hari ini bakalan
1: kayaknya
0: ngobrolin.
1: Kayaknya berlima deh ya.
0: Berlima.
1: Saya hitung dua gitu maksudnya.
0: Wow, langsung pengakuan tuh. Oke, kita bakalan ngobrolin tentang bagaimana Indah dan juga Kori mengikuti Olimpiade Palang Merah dan pertolongan pertama.
1: Nah, itu dia ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang penasaran kira-kira kita bakal ngobrolnya seperti apa, pembahasannya bakalan seperti apa, jangan kemana-mana.
0: Station terus ya teman Pro 2.

0: So, teman Pro 2 udah mulai kepo-kepo sama Indah dan juga Kori.
1: Nah, itu dia. Ini kayaknya udah gak sabar ya, pengen tahu teman Pro 2 ini. Wah, kira-kira dunia PMR ini kayak apa gitu. Betul. Mereka kok bisa berprestasi di bidang ini gitu ya.
0: Benar. So, ini dan Kori. Ini boleh kenalan dulu kali ya.
1: Boleh lah. Spill dikit. Ayo, siapa dulu?
2: Perkenalkan, saya Indahindri Febriani dari MAN 2 Jember.
3: Dan perkenalkan, saya Kori Mulyati dari MAN 2 Jember.
0: Oke.
1: Dan mereka masih kelas berapa tadi?
2: Kelas 2
1: tapi prestasinya udah wah istimewa nih. Olimpiade Palang Merah dan Pertolongan Pertama. Bisa di anu dulu kayaknya. Dia apa namanya? Tuh? Diceritain dulu deh Olimpiade Palang Merah dan Pertolongan Pertama ini apa?
3: Nah, jadi Olimpiade Palang Merah itu kayak kita tuh diuji, kayak makan sama aja kita di sekolah nih. Kita di sekolah kan ada mata pelajaran masing-masing. Itu kita diujiin, dilombain. Nah, dari Palang Merah sendiri itu ada 7 materi. Nah, itu kita jadi diujiin tentang 7 materi itu, gak?
1: 7 materi.
0: Iya. Banyak juga.
1: Banyak
0: ya
1: sekali ya.
0: Diujiin ya.
1: Apa 7 materi itu?
3: Ada Kepalang Merahan, yaitu sejarah, ada juga pertolongan pertama, ada ayo siaga bencana, ada donor darah.
1: Donor darah, oke.
3: Dan juga ada kepemimpinan, ada RSPS yaitu remaja sehat peduli sesama dan juga kesehatan remaja.
1: Wah, banyak ya. Itu ada kepemimpinan juga. Tadi ada pertolongan pertama, terus
2: Kepalang Merahan.
1: Kepalang Merahan ya. Ini manjat gunung ada enggak? Enggak ada.
0: Enggak ada deh.
1: Beda ya, beda jalur ya.
0: Apa ada katanya?
3: Bisa di ASB kalau misalkan ada bencana tuh. Bisa manjat di sana.
1: Bisa loh itu ternyata.
0: Gitu. Berarti waktu ekskul ya maksudnya ya, ekskul PMR kan itu. Itu diajarin juga panjat memanjat gitu.
3: Ya enggak juga dong. Kita kan dibantuin gimana cara bantu bencananya.
1: Ya benar. Tapi kalau misalkan memang bencananya ada di gunung, berarti kalian harus terjun ya ke sana ya. Berarti harus naik gunung tuh. Wah, kalau ikut PMR nih berarti harus kuat semuanya ya.
0: Fisik juga
1: fisik.
0: Kuat.
1: Iya benar.
0: Mental juga kuat karena kan kayak ngelihat darah gitu-gitu kan berarti ya. I see.
1: Iya.
0: Itu awal mula kalian berdua tertarik untuk ikut Palang Merah dan pertolongan pertama ini gimana sih ceritanya, Indah atau Kori?
1: Satu-satu deh.
2: Kalau saya itu dulu pas waktu kelas 1, saya itu mondok. Habis itu kakak-kakak itu ikut kayak lomba-lomba gitu. Terus saya diajakin. Pertamanya itu saya tidak tertarik. Habis itu saya melihat kok kayak seru gitu. Jadi saya tertarik ikut pertolongan pertama.
1: Jadi awalnya gak tertarik. Terus tertarik karena seru. Akhirnya ikut gitu ya. Terus kalau si Kori gimana?
3: Kalau saya sendiri itu karena dulu saya ikut dari MTS.
1: MTS, oke.
3: Jadi saya di MAN 2 Jember itu tinggal melanjutkan materi PMR saya.
0: Jadi kalau si Kori emang udah ada basicnya kan dari MTS itu. Kalau Indah awalnya iseng-iseng.
1: Tapi gimana setelah kamu masuk ke PMR gimana? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan pertama kali masuk PMR?
2: Waktu pertama kali itu, oh jadi saya tahu gimana itu cara nolonginnya. Habis itu apa aja yang dilakuin. Sebelumnya saya itu gak pernah tahu gimana cara nolongin orang. Kalau sudah masuk PMR, saya jadi tahu.
1: Terus?
2: Menambah pengalaman,
1: oke.
0: Nah, by the way, Indah kan tadi awalnya bilang kalau gak suka nih sama PMR gitu kan. Nah, selama nih kamu ikut Olimpiade, gini deh, gak suka tapi kok bisa sampai ikutan Olimpiade?
2: Kalau saya bukan ke Olimpiadenya, tapi prakteknya.
1: Ke prakteknya yo.
2: Praktek nanganin orang waktu kecelakaan pertama kali.
1: Gimana tuh rasanya tuh nolongin orang kecelakaan?
3: Seru gak sih liat darah gitu ya?
1: Kayaknya saya 6 tahun di puskesmas di daerah itu nggak ada seru-seru juga sama sekali. Kok mereka seru ya?
0: Kayaknya. Oh gitu. Kori-kori ada cerita sendiri kah tentang
1: darah?
0: Seru ngeliat darah.
3: Saya sendiri, saya pernah tabrakan.
0: Oh.
3: Saya lihat tabrakan. Jadi saya ngeliat itu kalau darah dari kaki saya keluar tuh gitu.
1: Oh, seru. Seru ya.
3: Kayak ada ketertarikan.
1: Gak serem ya. Gak serem ya, tapi seru.
3: Ada ketertarikan gitu kan.
0: Oh, oke, berarti udah gak panik-panik gitu ya. Tapi kalau Indah masih ada panik-paniknya gitu gak kalau nolongin orang?
2: Sedikit.
1: Apa yang membuat kamu panik?
0: Apa tuh?
2: Kadang itu situasinya.
1: Situasi, kenapa?
2: Kenapa? Kayak, aduh, ini bener gak ya? Ini beneran kan gitu.
0: Tapi apa yang akhirnya ngebuat kamu yakin? Ini harus dilakuin gitu.
2: Itu saya kan sebelum ikut lomba itu saya mendapatkan materi dulu. Sama itunya fasilitatornya. Itu diasah dari nol banget.
0: Jadi dilatih gitu ya.
2: Iya, dilatih.
1: Jadi sebelum mereka terjun ke perlombaan udah di ini ada mentornya mungkin gitu ya.
2: Iya.
1: Udah dilatih dulu sehingga mereka benar-benar siap, benar-benar ready, benar-benar yakin gitu ya. Tapi sampai ini lombanya ada di Jember apa di luar Jawa.
2: Di Jember.
1: Oh, di Jember. Di mana?
3: Di Universitas Subandi.
1: Universitas Ustikas, yes. Di Sikas.
0: Okay.
1: Hal ini, hal yang pertama kalian rasakan ketika datang ke tempat lomba,
2: Wah, nervous.
1: Nervous ya.
3: Gugup 100%.
1: Gugup. Wow. Datang pro 2 juga aduh gugup.
3: Tapi gugup lagi itu kayaknya itu.
0: Karena mau ketemu Kak Evin ya?
1: Iya, sama Kak Devi. Terus
0: gimana? Apa yang akhirnya bikin kalian tenang? Kan gugup tuh datang ya kan. Akhirnya kan pasti ada sesuatu hal yang bikin okay, yuk kita santai dulu deh, calm dulu deh gitu. Apa yang akhirnya bikin kalian tenang hingga akhirnya bisa lancar nih buat ikut olimpiade ini?
3: Kalau saya sendiri itu ketemu peserta lain. Ketemu peserta lain. Jadi kayak saling sharing-sharing lah. Kayak materinya tuh di-sharing-sharing. Apa sih susahnya? Okay. Jadi dari situ kayak ternyata bukan saya aja yang susah nih. Bukan saya aja yang nervous. Yang lain juga nervous. Dari situ kita saling berbicara, ngobrol, gak nervous. Gitu.
1: Jadi memang harus SKSD dulu ya sama peserta lain ya.
0: Bener.
1: Biar gak nervous, mereka harus deket dulu sama yang lainnya. Jadi ketika sudah saling deket, gak nervous lagi ya. Kalau Indah gimana?
2: Mungkin sama, tapi kalau saya itu sebelum masuk ruang perlombaan, saya itu masih belajar.
1: Ngematengin ya.
0: Oke. Nah, biasanya latihan buat Olimpiade Palang Merah itu kayak gimana sih sebenarnya? Kori dan Indah bisa jawab sendiri-sendiri dong.
3: Kalau dari latihan Olimpiade itu, kalau katanya orang, kalian kok kayak diem aja sih? Kayak gak apa-ngapain. Soalnya beda nih kan. Kalau pas misalkan kita lagi kumpul, lagi latihan, anak Olim sama anak praktek itu beda banget. Kayak anak Olim tuh duduk aja kelihatannya. Kelihatan aja. Padahal kita walaupun duduk, kita mikir di gimana cara memahami materinya. Gimana cara biar materi kita ini, kita gak ngeblank waktu kita Olim, waktu kita lomba. Kelihatannya anak praktek kayak sibuk banget, kayak latihan ini. Padahal kita juga latihan juga, Rek, gitu. Kayak sakitnya tuh disepelein sama teman-teman.
0: Wede. Kalau dari point of view-nya Indah gimana?
2: Kalau saya itu kan katanya kalau tadi kalau olimpiade itu kayak enggak kerja gitu. Sedangkan kalau praktek itu kan emang praktek bener-bener. Kita itu gimana kalau nanganin kecelakaan pertama kali kita datang gitu.
1: Ini ya apa namanya, kita harus bener-bener tahu kondisinya bener-bener ya. Realnya ya.
2: Iya.
1: Terus
3: ya itu. Kalau Indah kan kayak kan pada suasana dari kejadiannya itu. Nah, kalau dari saya sendiri tuh gimana cara menangani dengan tepat gitu loh. Jadi materinya kayak apa sih yang sebelum kita menangani, kita apa aja yang kita siapin, apa aja yang kita anu, itu dari situ.
1: Kalau,
3: jadi kita saling collab.
1: Benar-benar. Jadi kalau dia lebih ke materi, kalau dia lebih ke prakteknya. Gitu ya. Tapi sama-sama memahami, harus memahami ya.
2: Yeah.
1: Oke.
0: Ini tuh lombanya kalian satu tim atau sendiri-sendiri sih?
3: Sendiri-sendiri.
2: Beda.
0: Beda. Oke. Nah, selain itu tadi persiapan-persiapan sebelum lomba ya kan. Nah, ada selain teknik medis dasar, apa sih sebenarnya nilai penting yang kalian pelajari dari kegiatan ini nih?
3: Apa selain itu? Teknik medis dasar. Kita juga bisa belajar kayak gimana sih kita memahami orang lain. Memahami orang lain. Soalnya kadang kalau misalkan kayak di tempat kejadian nih, kan kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba suka bergelombol. Itu gimana cara kita menyesuaikan diri kita juga kayak sabar sama orang lain. Ayo tolong minggir, karena si korban ini pasti butuh
1: pertolongan,
3: apa ya, space
1: ya.
3: Gitu ya. Butuh uang yang banyak dan butuh nafas. Kita juga gimana cara
1: mengatur ya.
3: Iya gitu.
0: Gitu. Nyatanya. Jadi harus melihat lingkungan sekitar dulu ya,
1: mempelajari kondisi juga sekitar. Ya, berarti.
0: Okay. So, banyak banget teman Pro 2 yang mau Devi sama Awin tanyain ke Indah dan juga Kori.
1: Iya. Yeah.
0: Masih lanjut lagi ya habis ini ya. Yeah, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu gak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, gak mau.
1: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Sore Ceria, ceriain soremu bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Teman berdua masih sama Mega. Indah.
1: Indah sama Kori ya.
0: Siapa Mega? Ini panggil-panggil.
1: Anda kepikiran siapa Anda ini?
0: Mega Mendung.
1: Mega Mendung. Apa makanan Megalodon? Apa Mega Megatron?
0: Takut banget. Ya, ini kita masih ngobrolin tentang prestasi mereka berdua ya, teman pro dua yang habisan ikut Olimpiade Palang Merah dan pertolongan pertama.
1: Iya.
0: Tadi Indah dan juga Kori udah cerita gimana mereka mengikuti olimpiadenya, mengikuti lombanya, terus juga persiapan-persiapannya. Tapi yang ini belum nih, belum dijawab sama Indah nih. Pernah gak sih Indah kamu tuh ngalamin satu situasi darurat di kehidupan sehari-hari yang bikin ilmu PMR kamu itu tuh kepake?
2: Untuk saat ini belum pernah.
0: Belum pernah. Yeah. Kalau Kori sendiri?
3: Untuk saat ini belum, karena mungkin kalau misalkan ada kecelakaan, mungkin ada orang tua sudah kan yang mau lebih berpengalaman.
1: Dan tidak berharap juga ya. Berharap juga dapetin musibah gitu teman pro dua. Tapi semoga mereka apa yang mereka lakukan itu bisa ini ya, bisa menjadi ini tolak bala untuk mereka juga.
0: Betul.
1: Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau misalkan ngomongin skill nih. Ngomongin skill. Menurut Indah dan juga Kori, skill yang paling penting yang harus dimiliki seorang penolong itu apa?
3: Rasa percaya diri yang kuat.
1: Rasa percaya diri. Kenapa kok rasa percaya diri?
3: Kalau menurut saya sendiri ya, walaupun kita punya banyak materi nih, walaupun kita punya banyak materi, kayak dari kepemimpinan kita juga bagaimana kita menolong orang itu bisa. Tapi kalau misalkan pada saat kejadian kita gak pede nih, kita juga akan bisa dipakai.
0: Oh, berarti percaya diri harus nomor satu ya. Oke.
1: Kalau Indah gimana? Skill yang paling penting yang harus dimiliki penolong?
2: Itu percaya diri juga yang tadi. Habis itu kita harus itu mampu.
1: Mampu
2: untuk menolongnya. Kalau kita ragu-ragu, aduh, ini benar gak ya gitu?
1: Ya benar sih. Apa namanya, percaya diri ya. Jadi mau dulu mungkin.
0: Benar.
1: Mau menolong, kesadaran diri dan juga percaya diri gitu ya. Oke. Terus ada lagi mungkin skill yang selanjutnya? Apa?
0: Sat-set gitu. Iya gak sih, termasuk gak sih?
2: Iya.
3: Cepat dan tepat.
0: Kenapa harus cepat dan tepat? Kenapa gak cepat aja?
2: Kalau gak tepat itu belum tentu kita nanganinnya itu benar.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau gak tepat ini ya, apa namanya,
0: malpraktek.
1: Malpraktek ya.
0: Oke.
1: Kalau gak cepat nanti
3: mati dulu.
2: Keburu mati.
0: Aduh, ngeri banget.
1: Ngeri banget le ya.
0: Oke, nah ketika kalian berdua ikut lomba, dukungan dari keluarga dan juga teman buat Indah dan juga Kori ini sejauh ini seperti apa sih?
2: Kalau keluarga itu sangat mendukung, apalagi kan kita untuk prestasi.
1: Iya.
2: Untuk juga menambah pengalaman.
1: Pengalaman, wawasan ya.
2: Iya. Guru juga mendukung. Guru, teman-teman mendukung.
0: Oke, dukungannya kayak gimana tuh?
1: Ayo gitu. Enggak.
2: Kita itu diberi semangat. Terus juga kalau dari guru kita itu
1: di support.
2: Habis itu diasah lagi sampai kita benar-benar sudah gitu.
1: Maksudnya sudah?
2: Sudah paham benar-benar.
1: Sudah paham benar gitu ya. Kalau dari Kori apa Kori?
3: Tapi selain dari prestasi itu juga sebagai bahan yang kita gak sih?
2: Iya.
3: Jadi kayak gimana gitu cara kita nih, kayak dari kesehatan remaja, gimana cara kita itu menyehatkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan nih kita sendiri sakit, gimana kita mau nolong orang lain?
1: Berarti itu juga termasuk skill yang utama, kesehatan diri kita sendiri.
3: Dari sendiri.
0: Oke.
1: Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin soal ini deh, soal lomba gitu ya. Kan kalian tuh udah ikut lomba apa namanya tadi, olimpiade ya, olimpiade Palang Merah dan juga pertolongan pertama nih. Nah, dari ini, dari sekolah kalian kemarin Kenapa? Kenapa ini? Apa yang membuat sekolah itu menunjuk kalian bisa masuk ke Olimpiade? Dari banyaknya anak PMR, kenapa kalian yang masuk?
0: Yang ditunjuk.
3: Kalau dari saya sendiri itu kan sebelumnya waktu saya kelas 10 saya juga ikut lomba Olimpiade juga.
0: Oh.
3: Olimpiade PMR juga, dan saya pada kelas 10 juga alhamdulillah memenangkan. Jadi waktu pas tahun ini ada lomba gitu, saya ditunjuk lagi nih.
1: Memang udah ada dasar lombanya ya.
3: Iya, alhamdulillah. Bener. Juga ditunjuk itu saya dibersamai sama adik. Adik kelas 10. Jadi saya juga sambil mendukung adik-adik, saya membantu adik-adik gitu.
1: Ada berapa tim kemarin? Kalau Kori siapa?
0: Indah
1: gimana Indah?
2: Kalau saya itu
0: gimana? Nge-lag dia.
2: Saya ditunjuk itu karena kelas 10 saya juga ikut, tapi beda.
1: Oh, beda.
2: Kalau saya prakteknya. Kalau Kori
3: emang dari dasarnya
2: Olimpiade. Iya, saya prakteknya.
1: Oh, jadi memang sudah punya dasar masing-masing ya. Kelas 10 udah pernah ikutan lomba semua gitu. Makanya ikutan lomba lagi gitu. Ada kepikiran pengen ikut lomba lain mungkin? Misalkan Olimpiade fisika misalkan gitu.
3: Oh, pingin sih. Pingin. Dari saya sendiri pingin, tapi saingan di Mandua juga banyak.
1: Kalau Indah apa? Pinginnya ikut olim apa lagi?
2: Selain itu pengen ikut itu sih, Olimpiade matematika.
1: Widih.
0: Suka matematika ya?
2: Suka.
1: Suka banget matematika ya?
2: Kalau menguasai rumusnya.
1: Kalau enggak menguasai?
2: Enggak suka.
0: Pelajaran yang paling kalian suka apa di sekolah? Indah.
2: Matematika. Suka.
1: Bahasa Inggris?
2: Enggak.
0: Dua pelajaran yang paling disuka.
2: Matematika sama sosiologi.
1: Sosiologi istimewa.
3: Oh, orang lain ya.
1: Kalau Kori gimana Kori?
3: Kalau saya tuh suka biologi, anatomi tubuh.
1: Oke, berarti ini ya apa namanya? Nanti cita-citanya mereka kayaknya ke di kesehatan ya.
3: Insya Allah.
1: Di apa?
3: Insya Allah di
1: kedokteran apa di keperawatan apa kebidanan gitu.
3: Keperawatan. Tapi masih susah orang tua, ayo dukung orang tua yuk. Ayo susah dukungan orang tua loh.
0: Ya, kalau Indah pengen jadi apa? Cita-cita.
2: Kalau saya pengen itu kerja kayak kantoran gitu.
1: Oh, kerja kantoran.
3: Manajemen.
2: Ya, seperti itu.
1: Iya, oke. Kayak pengen jadi penyiar.
0: Enggak. Kita tergantikan.
1: Iya, nanti kita tergantikan. Ya ampun.
0: By the way, pada saat kalian ikut lomba, ada gak sih pengalaman memorable yang masih teringat gitu sampai sekarang ini?
1: Pas pengalaman ikut lomba. Yang gak pernah, yang mungkin sulit untuk dilupain lah. Apa? Ketika ikut lomba.
3: Ketemu teman-teman baru. Relasinya kita bertambah. Juga kayak dari gitu tuh tambahan IG nih.
0: IG. Oh, jadi temenan di IG.
3: Iya, temenan di IG, di WA juga.
0: Okay.
3: Jadi kayak kita saling bagi-bagi materi. Apa susahnya di sini, susahnya di situ gitu. Jadi kayak relasi bertambah.
0: Oke. Okay.
1: Relasi bertambah.
0: Gitu. Nambah temen jadinya.
1: Nambah ini ya, nambah teman, nambah saudara ya. Kalian bisa sharing-sharing sama orang-orang yang mungkin wawasannya bisa aja lebih daripada kita gitu ya.
0: Indah, apa yang memorable?
2: Kalau saya itu dulu itu saya takut banget untuk lomba. Tapi kalau pertama kali saya ikut lomba kan menang nih. Wah, enak nih gitu. Jadi keterusan.
0: Ketagihan.
1: Pengen ikut lomba lagi.
2: Oke.
1: Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal memorable, mungkin ada satu kejadian. Misalkan nih, waktu aku pas lagi nolong orang, ternyata orang itu ini.
2: Iya, gitu.
1: Kayak gitu. Ya. Ada. Bisa diceritain lah, coba.
2: Waktu saya praktek itu kemarin, habis itu saya itu lupa gak ngelakuin hal yang harusnya dilakuin.
3: Fatal lah ya.
2: Fatal. Kalau sudah.
1: Kayak gimana? Contohnya?
2: Pemeriksaan itu.
1: Periksa darah apa?
2: Pemeriksa ya, apa kayak cek
3: tanda
2: suhu,
3: vital.
2: Tanda vital gitu. itu saya lupa ngelakuinnya. Habis selesai prakteknya, waduh, tadi salah nih. Ya udah, sedih, nangis.
1: Itu anu ya, hal-hal yang
3: biasa di perlombaan gitu
1: saya. Tapi ini apa namanya, lupa waktu itu. Yeah. Jadi keinget terus gitu ya. Ngerasa bersalah gitu.
2: Ngerasa bersalah
0: banget. Ya mungkin karena udah strukturnya kayak gini, terus abis itu nggak dilakuin, akhirnya kan kayak kepikiran gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, oke. Nah, akhirnya pengen ngulangin lagi dan semoga aja nggak keskip gitu, Indah.
2: Iya. Pengen ikut lomba lagi.
0: Oke. Nah, biasanya yang paling bikin deg-degan pas lomba tuh apa sih?
1: Apa?
2: Kalau saya itu waktu mau mulai prakteknya.
1: Waktu mulai praktek ya.
0: Eh, gimana tuh?
1: Deg-deg.
0: Gak gitu juga. Gimana tuh waktu mulai
2: praktek? Kayak waktu pertama masuk ruangannya gitu. Waktu masuk ruangannya itu ngelihat juri sudah mukanya sudah tegas banget gitu.
3: Serius
2: banget mukanya. Jadi kayak aduh gitu.
0: Oh, oke. Kalau Kori?
3: Kalau saya sama kurang lebih sama kayak Indah. Jurinya takutnya ngasih soal yang dimana saya gak paham sama soal itu.
0: Oh iya, tapi ini kejadian juga itu.
3: Pernah kejadian.
0: Terus akhirnya kamu gimana? Kan pasti kayak yang aduh, aku nge-freeze pasti, udah pasti kan kayak pengen menghilang dari dunia ini dulu deh gitu kan. Tapi kamu mengatasi itu dengan cara yang seperti apa, Kori?
3: Pertama saya pasti minta ke jurinya untuk ngulang soal.
0: Oh.
3: Pasti minta ngulang soal kan?
0: Kamu biar bisa mikir kan?
3: Biar bisa mikir dong. Untuk ngulang soal juga kan kita punya, saya kan punya tim. Tim saya berdua, saya sama adik.
0: Oke.
3: Okay. Sama adik. Nah, jadi kita sambil jurinya ini pada menjelaskan soal ulang, kita ngomong. Apa ini? Akhirnya kita menemukan titik celah di soalnya itu.
0: Oh, I see. Okay. Seru juga ternyata ya, harus ada apa namanya strategi juga ya berarti. Okay deh, by the way teman Pro 2, kamu yang ada pertanyaan boleh banget tanyain aja ke Kori dan juga Indah, bisa di WhatsApp ya di 081559708950. Ini kita bakalan balik lagi after beberapa lagu. Jadi kamu station terus ya teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Jadi teman Pro 2, Indah sama Kori udah cukup banyak juga cerita-ceritanya.
1: Nah,
0: di sore hari ini.
1: Di sore hari ini ya. Udah cukup banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dibagikan sore hari ini teman Pro 2. So, satu pertanyaan dulu deh.
0: Apa tuh?
1: Ini kan satu pertanyaan sih, maksudnya kasih pesan inspiratif aja, motivasi untuk teman-teman yang lagi dengerin kalian. Apa pesannya untuk teman berdua?
2: Untuk teman-teman jangan lupa untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk mencobanya. Kalau kita gak coba, kita gak tahu rasanya.
0: Oke. Kalau dari Kori gimana Kori?
3: Kalau buat teman-teman nih yang mau ikut lomba atau misalkan mau memulai hal baru, matengin rek. Matengin. Jadi jangan sampai kalian menyesal pada saat lomba atau pada saat kejadian.
0: Belajarnya benar-benar dimempengin gitu ya, diseriusin gitu ya Kori ya. Oke, by the way kalian kelas berapa tadi?
2: Kelas 2
1: ya.
0: Dari MAN 2. Oke, deh. Nah, terdekat ada enggak nih lomba-lomba atau apa yang bakalan kalian laksanakan?
3: Untuk saat ini belum ada kabar ada lomba sih.
0: Oke. Jadi lagi yaudah deh sekolah pada umumnya gitu.
3: Iya. Siapan ujian kak?
1: Persiapan ujian. Ujian apa?
0: Naik kelas.
3: Iya. Kelas.
1: Iya.
0: Oke. Semoga lancar.
1: Semoga lancar. Semoga sukses untuk teman-teman semuanya. Ngerjain ujian lancar juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nantinya juga kalau ada lomba-lomba lagi bisa memberikan perform yang terbaik.
1: Benar.
0: Oke, thank you so much Indah dan juga Kori ya.
1: Thank you so much teman-teman semuanya.
0: Dan pastinya teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Sore Ceria barengan Devi dan juga Ewi.
1: Yoi.

0: Cangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833. Imam Al-Ghazali rahimahullahu mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia, karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang solih punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Semoga kita selalu bisa memilih teman yang terbaik dan yang solih untuk kita bisa selalu berbuat kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini DNA Aditya akan merilis karya pertama album dan buku cerita anak islami. Di dalamnya ada 9 lagu, 9 video, 9 cerita anak islami dan juga DVD karaoke. Yuk untuk keluarga Indonesia yang mau dapetin album dan buku cerita anak islami DNA Aditya volume 1 bisa langsung memesannya

0: Masih di sore ceria.
1: Yeay.
0: Ewin. Kalau aku tuh pengen banget deh terhubung terus sama program-program yang ada di RRI. Itu bisa lewat apa sih Ewin kalau aku lagi gak di Jember dengerin RRI Pro 2 Jember gitu loh?
1: Tidak usah khawatir. Kan aku sudah selalu bilang ya teman Pro 2
0: apa?
1: Ewin gak henti-hentinya bilang ke kamu semuanya kalau misalkan pengen dengerin RRI itu semuanya aman sekarang. Gak harus lewat radio ini, radio apa namanya, radio duduk itu.
0: Terus lewat apa dong?
1: Ya semuanya udah pakai gadget lah sekarang, aplikasi RRI digital.
0: Oh, ih cakep ya actingnya. Ya.
1: Bisa gini ya?
0: Gimiknya kok bisa gini ya?
1: Iya.
0: Oke, aplikasi RRI digital.
1: Aplikasi RRI digital yang gambarnya ini penyiar-penyiar semuanya ada di sana, gitu loh.
0: Oh iya.
1: Yang warnanya biru.
0: Oh iya. Ya. Yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store.
1: Iya.
0: Itu.
1: Oh. Yang di mana kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu loh.
0: Oh, I see.
1: Apalagi cuma dengerin musik, apalagi juga dengerin podcast, apalagi baca berita. Aman lah di sana semuanya.
0: Banyak ya fiturnya?
1: Ya, cuman fitur itu jangan nggak usah tanya fitur deh, download aja langsung tuh dan rasain sendiri fiturnya apa aja.
0: Oke deh, di Play Store dan juga App Store ya teman-teman. Pro 2 ya, gratis.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kiper biasanya jadi benteng terakhir, tapi dalam sejarah sepak bola, ada yang nekat maju dan berhasil mencetak gol. Di level internasional, kiper seperti Jose Luis dikenal bisa mencetak gol lewat penalti dan free kick. Di Piala Dunia sendiri, momen seperti ini hampir terjadi. Misalnya, tendangan jauh kiper yang nyaris masuk di Piala Dunia FIFA 2014. Karena jarangnya momen ini, setiap percobaan kiper selalu bikin penonton tegang. Hal ini menunjukkan bahwa penjaga gawang pun ternyata bisa mencuri spotlight.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Teman,

0: Jadi teman Pro 2 di sore ceria edisi 18 Mei ini.
1: Iya.
0: Barengan Dave sama Iwin.
1: Benar.
0: Ini lo Win.
1: Apa tuh?
0: Kan sekarang ini nih lagi kalau siang hari panas. Kan. Aduh panas. Tapi habis itu
1: panas,
0: juga
1: panas.
0: Sorenya hangat ya kan?
1: Haredang ya. Kalau siang ya?
0: Aduh. Haredang. Sorenya anget, tapi kalau yang mau ngobrolin anget-anget ini pastinya sih yang Indonesia suka banget satu hal yang bikin terasa hangat. Seperti betul. Tadi yang mahasiswa perantau di Jogja, itu kan akhirnya dengan dia ngebawain budaya Jember dibawa ke Jogja, gitu kan akhirnya kayak oh yang di Jogja juga ngerti tentang Jember, yang akhirnya juga membuat gimana sih kondisi sekitarnya ngerasa hangat dengan adanya budaya-budaya yang baru dikenal itu.
1: Benar. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal hangatnya budaya, gitu ya, emang apa ya salah satu hal yang bikin Indonesia itu kayak terasa hangat itu adalah budaya ramah dan juga kebersamaan yang masih kuat nih.
0: Iya banget lagi. Ya meskipun ya sekarang ini masih makin sibuk dan juga serba-serbi digital semuanya kan. Tapi ternyata banyak juga kebiasaan sederhana yang masih dipertahankan, Win.
1: Contohnya apa?
0: Contohnya nih kayak kemarin waktu aku kan habis ikut half marathon.
1: Oke.
0: Cie-ciein dong, Win. Terus kan lewat kayak perkampungan gitu kan. Itu tuh banyak yang nyediain air minum yang itu dari warga sekitar gitu loh.
1: Jadi ini ya. Jadi gitu. Apa namanya warga sekitar support ke kalian semuanya yang
0: bener kayak nyediain nih air mineral yang mau silakan ambil kayak gitu loh. Itu warga sekitar meskipun dari panitia juga nyediain, cuman dari warga-warga itu juga nyediain. Terus juga ada anak kecil-kecil itu yang ngasih support semangat kayak gitu.
1: Oke. Dan itu sih sebenarnya hal kecil ya. Tapi kadang hal kecil itu terlihat biasa aja tapi justru bikin orang tuh ngerasa diperhatiin dan ngerasa nggak sendirian gitu.
0: Iya banget lagi. Aku tuh ada satu, aku lupa di kilometer berapa itu tuh rasanya kayak terharu gitu loh.
1: Kenapa tuh?
0: Karena ngelihat orang-orang tuh pada nge-support warga-warga sekitar gitu kayak ngegerumbul literally
1: rasanya
0: di depan
1: kayak
0: rumah.
1: Ini ya, apa namanya? Kekeluargaan masyarakat Indonesia itu kental banget gitu ya.
0: Benar, kayak nyemangatin. Terus ada kakek nenek itu yang dada-dadain. Ih lucu deh. Makin semangat.
1: Tapi gak kamu cubit pipinya kakek kan? Gak ya?
0: Lebih kayak dijorokin. Apalagi yang sekarang ini kan di tengah dunia yang makin ini ya, serba cepat terus juga individualis gitu kan ya, Win ya.
1: Iya benar. Jadi kebiasaan kecil seperti nyapa, berbagi makanan yang seperti Devi kemarin ini ya, apa namanya yang ya itu tadi deh.
0: Yep.
1: Atau peduli sama sekitar, ya ini ternyata punya dampak besar buat hubungan sosial.
0: Iya benar.
1: Antar manusia. Hablum minannas.
0: Waduh. Ayang artinya
1: ya hubungan antar manusia.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih di Sore Ceria bareng Devi dan juga Ewi.
1: Waduh, tinggal 1 jam kebersamaan ini terus langsung jalan-jalan ke Jakarta.
0: Betul. Interval terakhir ya sekarang ini.
1: Iya benar. Di ups ini udah.
0: Ups, salah. Bukan.
1: Bukan.
0: Bukan, bukan.
1: Ups. Ceplosan.
0: Enggak dong. Bukan itu juga dong. Ini loh Win, kamu tau gak sih kalau belakangan ini dari Kementerian Kesehatan RI itu tuh lagi ngingetin kita-kita.
1: Betul.
0: Buat lebih waspada sama yang namanya hantavirus.
1: Apa hantavirus tuh?
0: Itu loh virus yang sekarang ini lagi happening. Waduh, happening enggak sih?
1: Virus kok happening?
0: Enggak gitu dong.
1: Iya.
0: Lagi banyak dibahas maksudnya. Gitu.
1: Ya aku tahu ini virus yang ini kan, apa namanya yang lagi happening kan.
0: yang lagi banyak dibahas.
1: Iya, yang sekarang itu kan sekarang memang ini hanta itu biasanya ya berhubungan dengan hamtaro.
0: Oh, that's why namanya hanta, yeah. Karena hamtaro.
1: Hamtaro itu kan tikus.
0: Hamtaro tidur di mana? Itu anak-anak 90-an tuh yang ngerti.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi emang nih ya teman-teman Pro 2, si virus hanta ini berkaitan erat sama tikus dan juga hewan pengerat lainnya seperti celurut.
1: Iya tahu celurut.
0: Ya kan, jadi penularannya itu tuh bisa lewat kontak sama kotoran, urin ataupun area yang terkontaminasi sama tikus.
1: Oh, makanya orang-orang yang sering kerja di lingkungan berisiko kayak misalkan petugas-petugas kebersihan, ya kan, petani, pekerja proyek sampai ya pokoknya yang sering aktivitas inilah ruangan outdoor. Ini berhati-hatilah teman Pro 2 ya. Diminta untuk lebih berhati-hati.
0: Nah, sebenarnya tuh ada beberapa langkah simpel sih yang disarankan sama Kemenkes ya untuk mencegah hantavirus ini. Yang paling dasar tentu saja rajin cuci tangan pakai sabun.
1: Kalau minyak goreng enggak apa-apa, kalau pakai minyak goreng aman.
0: Licin lebih tepatnya ya. Lebih ke dimakan tikus ntar tangan kamu ya. Apalagi tuh kalau kita habis aktivitas di luar rumah kan, kayak tangan ini harus bersih gitu loh kalau misalkan habis dari luar terus mau makan gitu.
1: Dari luar langsung makan.
0: Maksudnya dari jalan, dari nongkrong gitu.
1: Iya, siapa tahu itu meja yang kalian tongkrongin bekas lewatnya tikus.
0: Iya banget lagi. Duh, elah.
1: Aduh,
0: terus, selain itu juga kalau nemu area yang ada jejak tikus, itu dibersihin. Jangan asal disapu kering ya, teman Pro 2, karena debunya itu bisa beterbangan.
1: Iya.
0: Harus ini nih pembersihan dengan metode pembersihan basah.
1: Iya, wet cleaning ya. Ya selain itu makanan juga wajib disimpan rata supaya enggak terkontaminasi teman Pro 2.
0: Benar.
1: Maksudnya disimpan rata itu jadikan satu terus tutup. Bener-bener
0: rapet gitu
1: kunci
0: ya.
1: Bener.
0: Terus ya buat kamu nih teman Pro 2 yang maybe suka camping atau naik gunung, itu juga diminta lebih waspada sama area yang kelihatan banyak jejak tikusnya.
1: Nah ya, kalau habis aktivitas juga di tempat berisiko ya kan, terus muncul gejala kayak demam, badan pegel, batuk, sesak napas, langsung periksa aja ke fasilitas kesehatan teman Pro 2.
0: Bener ya. Oh ya, terus sama Kemenkes ini juga ngingetin supaya nih ngebuang bangkai tikus itu jangan sembarangan. Banyak tuh yang dibuang di tengah jalan.
1: Banyak.
0: Nah, itu tuh kayak gitu tuh harus dihindari ya teman Pro 2. Jangan ditiru dan jangan dilestarikan.
1: Ya.
0: Buang bangkai tikus ya dibuang dong di tempat sampah, dikubur.
1: Ya. Dikeresekin, dikubur gitu maksudnya
0: nah,
1: ya.
0: Supaya enggak jadi sumber penularan
1: penyakit.
0: Betul.
1: Nah, ya wes.
0: Intinya mah jaga kebersihan lingkungan itu masih jadi kunci penting ya teman Pro 2 untuk kita bisa saling melindungi.

0: Tahukah Anda? Di Desa Jatian, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pernah lahir seorang pendekar bernama Burah yang terkenal sakti dan kebal terhadap segala bentuk senjata. Konon, Burah sering menghadapi pasukan musuh hanya seorang diri dengan senjata celurit yang biasa dibawa kemana-mana dan membuat pasukan Belanda panik kala itu. Namun hal menyedihkan pun terjadi. Pendekar Burah gugur dengan cara tragis di tangan Belanda, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Keberanian dan semangat juang pendekar Burah diabadikan dengan berdirinya Monumen Burah di pinggiran Sungai Jatian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demen Pro 2, biar nih kamu tuh selalu dapetin berita-berita up to date, bisa banget kamu langsung cek-cek dulu di website rri.co.id. Jadi di website ini kamu tuh bisa dapetin informasi-informasi mulai dari nih berita regional, berita nasional ataupun internasional. Mau dari berita segmen apapun itu ada deh Demen Pro 2. Informasi tentang gaya hidup itu ada. Kamu mau cari informasi-informasi tentang entertainment, mau cari informasi tentang wisata, kuliner, terus juga hobi, ada semuanya di website rri.co.id. Terus juga ya teman Pro 2, tahu gak sih kalau di dalam website itu pun kamu juga bisa dapetin informasi seputar olahraga, mau itu tentang sepak bola, otosport, atau maybe tentang Piala Dunia 2026 nantinya. Lalu selain itu juga teman Pro 2, di dalam website ini kamu pun juga bisa loh kalau mau streaming RRI dari seluruh Indonesia. Programa 1 sampai dengan programa 5 dari RRI Sabang sampai Merauke ada semuanya. Dan lagi masih ada nih fiturnya RRI Net, di mana kamu bisa melihat nih, menonton radio yang divisualkan ya lewat RRI Net. Fiturnya ada di dalam website rri.co.id. Ditambah lagi ada fitur barunya dari rri.co.id itu adalah RRI Digital. Jadi gak melulu kamu ada aplikasi di handphone kamu, tapi kamu pun juga bisa mengakses RRI Digital dari website rri.co.id.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling

0: tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
3: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
2: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu, kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien. Pak,
3: juga sih,
4: terima kasih, Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal, aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: kedua.
1: Yeay.
0: Ini loh, kalau kamu pernah ngerasa badan kamu capek, tapi otak masih aktif mikirin kerjaan.
1: Pernah.
0: Overthinking.
1: Pernah.
0: Random banget, sampai nggak bisa tidur, Win.
1: Pernah.
0: Nah, aku ada triknya.
1: Oh, ada triknya. Maksudnya trik apa ini? Agar tambah random gitu.
0: Agar gak bisa tidur. Enggak dong. Jadi aku nyontek dari kompas.com nih. Ternyata tuh ada tahu trik simple yang lagi banyak sekali dibahas buat bantuin kita biar bisa tidur lebih cepat.
1: Wow, apa tuh?
0: Namanya cognitive shuffling.
1: Cognitive shuffling. Oh iya iya iya, benar-benar. Jadi ini cognitive shuffling ini aku pernah baca.
0: Ya. Benar.
1: Jadi teknik ini dikenalkan ya, ilmuwan kognitif bernama Luc Baudoin. Buat membantu otak lebih ringan, lebih rileks, lebih enteng ya kan. Biar kamu itu bisa tidur nyenyak gitu.
0: Benar. Caranya itu gampang banget. Kan kita kalau mau tidur kan pasti udah pasti rebahan ya kan. Nah, coba deh pilih satu kata netral yang itu enggak ada hubungannya sama stres atau emosi. Satu kata netral.
1: Apa, kasur misalkan?
0: Misalkan kasur gitu kan. Nah, dari tiap huruf di kata itu, kamu pikirin kata lain yang enggak nyambung satu sama lain. Misalkan kasur. Kasur kan tadi awalnya kan kasur. Huruf kasur. K itu bisa jadi kipas, kereta, atau kelinci. Terus habis itu lanjut lagi ke huruf berikutnya sambil ngebayangin bentuk benda itu.
1: Oke. Intinya yang ini ya, yang gak sulit-sulit amat lah ya. Yang gampang ya, banget.
0: Bener. Tujuannya sebenarnya sih bukan ini ya, bukan buat bikin cerita. Tapi justru kayak otak kita diajak fokus ke hal-hal random dan membosankan supaya perlahan keluar dari mode overthinking itu.
1: Iya, bener. Iya, ini ide bagus loh teman berdua gitu ya. Daripada kita itu selalu memikirkan hal-hal, selalu memikirkan masalah teman-teman. Coba ditaruh sebentar deh masalahnya gitu ya, biar kita bisa fokus untuk tidur teman berdua. Ya, istirahat dulu biar bisa istirahat, biar bisa relax teman berdua sehingga besok ketika udah bangun kita siap menghadapi segala tantangan dan juga rintangan.
0: Bener banget. Nah, terus juga ada nih psikolog kesehatan, ada Patricia Pedreira yang katanya, ya kata yang dipilih ini juga harus netral ya secara emosional. Jadi hindari kata-kata yang malah bikin kepikiran kerja. Kepikiran kayak kerjaan, uang, atau deadline
1: Ya. Dan ini ada juga psikolog juga, Nina Kaiser. Ini bilang teknik ini membantu otak itu berhenti dari kebiasaan memecahkan masalah sebelum tidur. Karena makin dipaksa tidur, makin berat ya kan, otak justru makin aktif.
0: Tapi sebenarnya perlu diingat ya teman Prudo, kalau cognitive shuffling ini bukan solusi medis buat insomnia kronis ataupun gangguan tidur serius. Anggap aja kayak ini tuh trik santai buat bantu tubuh lebih rileks sebelum kamu istirahat.
1: Iya, jadi kalau misalkan malam ini masih susah tidur tuh, mungkin bisa coba teknik random ini teman Prudo ya. Siapa tahu belum sampai huruf terakhir malah udah gitu.
0: Kan udah kena bosen itu tadi. Kayak gitu.
1: Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
0: Yaps.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik teman berdua dimanapun kamu. Waduh ini nih gak kerasa banget ya Devi ya.
1: Kita udah nemenin selama 4 jam loh.
0: Iya kurang lebih 4 jam teman berdua. Dan tentunya
1: Api.
0: Ini udah waktunya kita untuk jalan-jalan sih sebenarnya.
1: Oh iya dong, udah waktunya ke Jakarta ya teman Pro 2. Jadi Devi sama Ewin harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Nanti jam 8 balik lagi di Pro 2 RRI Jember ya, di Jaga Malam. Abis ini kita MLC live chat dulu. Langsung barengan dari, sama siapa ngobrol-ngobrolnya
0: Jakarta. Dan untuk bintang tamu spesialnya adalah
1: ada Farelio.
0: Farelio
1: teman Pro 2 ngobrolin seputar karya-karya baru.
0: Benar.
1: Ya. Oke deh, Devilan dari pamit.
0: Devi pamit.
1: Bye bye teman Pro 2. Thank you.
0: Bye bye.

0: Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru. Yang pertama adalah gempa magnitudo 3,9 landa Luwu Utara. Informasi yang kedua, pemerintah pastikan harga LPG 3 kg tak naik meskipun rupiah melemah. Informasi yang terakhir, KPAI soroti tingginya pelanggaran hak anak dalam keluarga. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini barengan aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama teman Pro 2, gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Peristiwa tersebut terjadi pada 18 Mei 2026 pukul 7.32 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pusat gempa berada di darat. Lokasinya berada sekitar 70 km timur laut Luwu Utara. BMKG juga mencatat gempa terjadi pada koordinat 2,2 lintang selatan dan 120,69 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 5 km teman berdua. Getaran gempa dirasakan sejumlah wilayah sekitar pusat gempa. Meskipun demikian belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat peristiwa tersebut. Informasi yang kedua, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg teman berdua, meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Informasi yang terakhir, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti tingginya kasus pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga sepanjang Januari sampai dengan April 2026. KPAI mencatat persoalan pengasuhan bermasalah, konflik keluarga, hingga diskriminasi di sekolah masih menjadi aduan dominan yang dilaporkan masyarakat. Dan menurut Ketua KPAI, Aris Adi Laksono, menyebutkan terhadap 301 orang mengakses layanan pengaduan KPAI melalui berbagai kanal pengaduan selama Januari hingga April 2026. Dari seluruh pelaporan masyarakat tersebut, KPAI mencatat total 426 kasus anak yang ditangani sepanjang periode pengaduan berlangsung teman berdua. Aris menjelaskan pengawasan paling banyak dilakukan terhadap kasus non pengaduan yang berasal dari perkara viral di masyarakat sebanyak 14 kasus. Sementara kata Aris terdapat 9 kasus lainnya yang berasal dari pengaduan langsung dari masyarakat teman berdua. Baik teman berdua, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.
1: Stay tune ya di Instagramnya Pro2FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro2FM seluruh Indonesia, Pro2FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah
0: sebelum
1: ada
0: EP ya.
1: Iya,
0: iya kan
1: satu,
0: yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh
0: gitu
1: iya?
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini yes. Kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta enggak sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: ada,
1: sebelum
0: ya?
1: Bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oke, berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Biebers.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener
1: tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo, sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Yeah. Benar sih. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima nggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Walaupun aku nggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah. Tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja. Gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu. Seisi Dunia.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Jam berapa sih doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Ya berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
1: Iya.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu. Gitu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya lagu yang paling aku suka paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Okay.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Okay, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar. Kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: Dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya gitu kan. Ternyata

0: dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenernya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, okay, next lagu ini. Oh, enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya ya. Cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6. Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu. Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, yeah, gitu. Yeah, benar-benar. Berarti
1: nah, hubungan gue nih lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke. Okay. Yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Benar.
1: Okay. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar.
0: Itu
1: sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, okay. Benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi
1: iya,
0: milik mereka
1: milik
0: aja
1: berdua,
0: gitu
1: iya,
0: kan. Berdua kayak lain cuek.
1: Iya. Kira-kira. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagu?
0: Jalan Jauh.
1: Cool.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin jatuh soal proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Yes.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jatuh cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kan? Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, yeah, bisa dibilang
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu Jalan Jauh.
0: Oke sih, Jalan Jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau Jalan Jauh?
1: Jalan Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan Jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku?
0: Okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi mau nggak jalan ini hubungan sama gue nih?
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis Jalan Jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Nih. Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Dia pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke. Okay.
1: Bercerita tentang apa?

0: itu.
1: Oh gitu. Wow gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya ya, banget lah ya.
0: Lagi lihat-lihat dia nih kayak, aduh kok makin cinta deh gitu.
1: I know paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dineta cemburu. Oke, next berarti selanjutnya
0: kesalahan terbesar.
1: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
0: apa? Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
1: Okay.
0: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si teman ini gak mau sama kita gitu. Jadi kayak penyesalan gitu,
1: penyesalan
0: dari diri kita.
1: Wow.
0: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
1: Benar.
0: Sampai akhirnya dia pergi.
1: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya. Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu, gitu kan?
0: Makanya ya cukup kesalahan terbesar.
1: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta. Alright, oke. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
0: Oke. Okay.
1: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
0: Okay.
1: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
0: Secara cepat.
1: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
1: Oh, macam-macam.
0: Oh. Okay.
1: Macam-macam.
0: Tentang pengetahuan kah?
1: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
0: Banyak.
1: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
0: Paling berani?
1: Mm-mm.
0: Aduh, masa disebutin?
1: Ya, gak apa-apa, kalau aman.
0: Ini maksudnya... Paling
1: apa ya? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
0: Oh ya. Alright, ya paling mungkin balap motor.
1: Oh, balap motor.
0: Balap motor.
1: Alright. Oke.
0: Okay. Aku suka otomotif.
1: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
0: Motor.
1: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen kembali kecil kan?
1: Oh iya, wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
0: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
1: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
0: Iya.
1: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Iya.
1: Nggak stres cari duit.
0: Stres. Dulu kita waktu kecil apa
1: yang begini ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
0: Yes.
1: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
0: Bisa langsung bahagia.
1: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
0: ya, pasti,
1: lagi.
0: Main musik ya.
1: Oke.
0: Okay. Kedua naik motor.
1: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Itu sering.
0: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
0: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
1: Wow.
0: Suka.
1: tapi emang seru sih. Motoran tuh seru. Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
0: Mungkin pas aku di Makassar ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
1: Oke, okay, jamnya aja.
0: Motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh.
1: Kan.
0: Ya mungkin 6 jam ya.
1: 6 jam. Ya. Wow.
0: mungkin stopnya cuma 2 kali.
1: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
0: Jauh.
1: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya. Cepat,
0: iya.
1: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
0: 6 jam.
1: Wow, gokil.
0: Itu lumayan
1: lumayan sih.
0: Iya. Mandi keringat.
1: Iya sih, benar apalagi siang-siang
0: pas
1: gitu kan.
0: Jalan,
1: pas berhenti.
0: Pas berhenti malah. Ya Allah. Bensin habis.
1: Aduh, pusing lagi.
0: Hampir jatuh.
1: Aduh.
0: Banyak.
1: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
0: hati-hati,
1: mau motor, mobil, hati-hati gitu ya.
0: Safety first lah.
1: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Varelio pas masih kecil.
0: Artis.
1: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi jujur, ya. Musisi atau pemain film atau apa?
0: Penyanyi.
1: Iya, jujur. Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
0: Cerita dikit nih.
1: Boleh.
0: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah. Papa pun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
1: Oh wow.
0: Sampai pada akhirnya gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Sampai tuh emang
1: jalannya gitu kan.
0: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
1: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah. mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
0: Iya
1: yeah. kan?
0: Iya
1: yeah,
0: bener
1: kan? Gokil.
0: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga
1: yes.
0: semuanya lah.
1: Betul. Ya selagi harus. Bisa handle semuanya yeah,
0: harus
1: handle bisa. Aja gitu kan? Bener-bener gokil.
0: Intinya agar bisa bermanfaat
1: yes.
0: buat semua orang lain.
1: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya. Nih, kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Kayaknya ke masa depan dulu.
1: Ke masa depan?
0: Mau lihat jadi apa nanti.
1: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
0: Jadi kalau, nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
1: Iya bener. Nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
0: Iya
1: bener-bener.
0: Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
1: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin.
0: Iya.
1: Gitu kan? Bener.
0: Wah. Gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
1: Bener.
0: Simple.
1: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa
0: yeah.
1: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
0: Ini halusinasi nih.
1: Manifestasi, manifestasi.
0: Ya, oke, 5 tahun.
1: Yes.
0: Varel, 18 Mei.
1: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
0: Lagi di stage gede.
1: Oke.
0: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga ya. Ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton. Semuanya hafal. Semuanya bernyanyi. Semua orang seneng. Tidak ada sedih-sedih. Tidak ada tidak ada kacauan. Semua orang happy.
1: Yes.
0: Keluarga aku happy.
1: Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya. Ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita. Relate gitu ya.
0: Itu sangat. Itu sih feelnya di situ.
1: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
0: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lo hafal lagu gue? Itu kayak.
1: Iya, maaf. Iya sih, gokil sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
0: Karena karya kita kan.
1: Benar. Ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
0: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
1: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
0: Ya, terbayarkan dengan itu.
1: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
0: Apalagi banyak orang.
1: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
0: Amin.
1: Ya. Semoga ke depannya akan ada panggung-panggung besar.
0: Amin ya Allah.
1: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
0: Amin.
1: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.
2: out of here.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus
0: right.
1: lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya. Karena ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Enggak semua orang bisa.
1: Iya kan? Benar kan?
0: Iya. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: bisa. Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya, ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu. Lu bener. Gitu kan sesuai apa yang lu rasain isi
1: usaha
0: hati.
1: Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya. Bener. Tapi kalau menurut lu nih untuk EP seisi dunia cemburu nih. Kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Sama hitam
0: boleh. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gitu?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kan. Ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya? Warna tegas kali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Okay. Yang ngegambarin banget ya. Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke, bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Okay.
1: Pasti muncul
0: ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai ya. Lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farel Yo.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farel Yo, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farel Yo, TikTokku Farel Yo, YouTubeku semuanya Farel Yo.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farel Yo di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah, itu dia. Lo kasih tahu orang-orang bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener, okay. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Sukses
0: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya, sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

dan cemas? Atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Senang banget ya di malam hari ini. Akhirnya aku di Dahlia comeback teman Pro 2. Setelah kemarin aku gak nemenin kamu beberapa hari ya teman Pro 2. Dan hari ini spesial banget aku nemenin kamu di malam hari di program Jaga Malam. Dan seperti biasa ya, untuk di interval pertama ini teman Pro 2 ngumpul, kita bakal ngobrol santai tapi tentu aja masih penuh insek bareng komunitas ataupun anak muda inspiratif di Jember teman Pro 2. Dan teman Pro 2 di malam hari ini spesial banget sudah hadir di studio Pro 2 ya. Jadi aku gak sendirian teman Pro 2, ada teman-teman dari Isaac in Unets. Di malam hari ini ada Kak Mirza dan juga Kak Lutfia. Hai, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Kak Mirza dan Lutfia, betul ya?
1: Betul.
0: Mirza Rosyadi Arfiansyah, Team Leader of Program Engagement with Isaac. Lalu ada Lutfia Anggia Fitriani, yes. Staff of Outreach External Relation, betul ya? Oke deh, kita kenalan dulu teman berdua sama mereka berdua. Dan mungkin kalau kamu penasaran ya seperti apa wajah mereka teman berdua, bisa kamu simak juga di live YouTube kita di RRI Jember teman berdua. Selain kamu bisa menyimak di tentu aja di 89.5 FM berdua RRI Jember. Oke, boleh disapa teman berdua, sekalian juga kita perkenalan ya. Silahkan, dari siapa dulu? Boleh, cowok dulu ya.
2: Ya, cowok pertama.
0: Iya dong, harus sebagai contoh gitu. Boleh.
2: Oke, okay. Maybe this is my first time in here. Let me introduce myself. Aku Mirza Rosyadi Afriansyah. Panggilan aku Mirza. Seperti yang udah kakak mention di awal, kalau aku dari Isaac in UNES, lebih tepatnya itu di Team Leader of Program Engagement with Isaac, kak. Seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau boleh tahu Team Leader of Program Engagement with Isaac ini apa dan tugasnya apa di Isaac?
2: Oke, itu kan ada beberapa ya, semacam departemen, beberapa departemen di Isaac. Salah satunya itu Engagement with Isaac gitu. Dan aku di bagian Functional Program. Itu semacam yang memprogram salah satu produk kita di Isaac, itu Isaac Future Leaders atau IFL. Dan kebetulan lagi running ini kak, seperti itu.
0: Oh gitu, aduh kayaknya seru banget. Seru banget. Kalau boleh tahu panggilannya siapa tadi?
2: Aku Mirza.
0: Mirza ya. Mirza sekarang semester berapa?
2: Aku semester 4 kak.
0: Semester 4, berarti di awal join Isaac semester 1 atau baru-baru aja?
2: Aku mulai di semester 3 ke 4. Kemarin di Desember
0: ya? baru join. Oke, kita ke sebelah dulu ya. Yang dulu sudah bersinar-sinar ini ada Lutfia Anggia Fitriani. Yes. Boleh disapa teman Pro 2 sekalian perkenalan juga.
1: Oke, aku Lutfia Anggia Fitriani. And you call me Lutfia biasanya ya. Tapi kadang ada yang manggil aku Via atau Lutfi, terserah sih.
0: Oh ya, biasanya kebanyakan Lutfi ya. Yeah. Lutfi kayak banyak gitu. Lutfia, panggilannya lebih banyak yang mana? Lutfi atau Via?
1: Lutfia sih.
0: Oh, memang Lutfia gitu ya. Ya udah, kita panggil secara lengkap Kak Lutfia gitu.
1: Yes. Oke, okay, di sini emang aku dari Departemen External Relations. Fungsionalnya lebih ke outreach.
0: Oh, itu tugasnya apa? Di sana kamu bertugas.
1: Outreach itu lebih ke kayak mengurus external stakeholders ya. Jadi kayak partner-partner itu kita yang mengurus di situ, dan kita nge-reach out mereka. Dan mereka juga nge-reach out ke kita. Terus kita kayak bikin semacam collaboration bersama gitu buat ya semacam media appearance juga kan ya. Gitu.
0: Oh, seperti itu. Jadi pasti banyak nih ya relasinya
1: gitu. Oh, of course.
0: Pasti nih. Oke, kalau kamu sekarang di semester berapa?
1: Aku semester 6.
0: Oh, semester 6. Berarti sudah detik-detik.
1: Oh my god.
0: Oh my god.
2: Enggak kerasa.
0: Enggak kerasa. Baru kayak kerasa kemarin masuk ya, tapi ternyata sudah di semester 6. Jurusan apa sih kalau boleh tahu?
1: HI.
2: Kebetulan sama HI, jurusan.
1: Iya, sama jurusan.
0: Oh, sama HI.
1: Adik tingkat.
2: Aku adik tingkat, beliau kakak tingkat.
0: Oh, di ospek sama katingmu ini.
2: Kebetulan enggak ketemu ya.
0: Oh, belum ketemu. Ketemunya di Isaac ini.
2: Ketemunya di Isaac.
0: Dan kalau Kak Lutfia join Isaac sejak semester?
1: Oh iya, baru-baru ini sih.
0: Baru-baru ini memang ya. Oh, bareng sama barengan. Ini. Oh, ternyata enggak memandang kakak tingkat, adik tingkat gitu ya.
2: Kalau di Isaac ya mungkin emang ada adik tingkat dan kakak tingkat, tapi ya udah bebas, maksudnya santai gitu, tapi tetap gitu ya. Tetap hormat tapi ya santai gitu sih kalau
0: ya tetap ya, respect gitu
2: tetap
0: ya.
2: Respect gitu.
0: Ayo kita mampere dua tuh perkenalan singkat dari Mirza dan juga Lutfia. Dan kita bakal ngobrol santai di hari Senin ini yang hampir usai. Sebentar lagi.
2: Sebentar lagi.
0: Gimana hari Senin kalian hari ini? Setelah kemarin libur panjang gak sih? Libur kan?
1: Iya, libur panjang.
2: Tapi belum sempat pulang kampung, jadi tetap di Jember sih.
0: Kenapa tidak sempat? Kenapa
2: gak
0: sempat?
2: Banyak tugas. Satu sisi juga project di Isaac juga lagi running juga. Kalau dia kan lagi running AFL, jadi belum sempat pulang gitu.
0: Belum
2: sih.
0: Belum sempat pulang. Tenang, masih ada tanggal merah lagi
2: tanggal
0: nanti gitu.
2: Minggu depan.
0: Idul Adha ya. Pulang,
2: yeah.
0: Insya Allah
2: pulang.
0: Ya, berarti harus diselesaikan tugas-tugasnya, tidak ada tanggungan, pulang gitu ya.
2: Betul.
0: Berarti hari Senin ini padat lumayan.
2: Kalau dari aku lumayan padat kak.
0: Ternyata beneran berat ya.
2: Lumayan.
0: Meskipun biasanya kan kita nganggapnya Senin ini berat mungkin karena efek libur kemarin,
2: libur,
0: apalagi kemarin long weekend. Mungkin Senin agak terasa berat, tapi kamu sepertinya tidak merasakan long weekend gitu.
2: But still enjoy lah kalau
0: ada apa. Enjoy. Meskipun berat.
2: Meskipun
0: gitu. Oke, kalau dari Lutfia gimana di hari Senin ini?
1: Wah, berat sih.
0: Wah, berat ya.
1: Emang kelasnya kan dari pagi sampai sore tadi baru pulang.
0: Terus malam ke sini.
1: Iya.
0: Waduh, luar biasa menyempatkan hadir di sini. Besok kelas lagi.
1: Yes.
0: Apalagi semester 6 tuh pasti lagi sibuk-sibuknya ya. Waduh, dia sudah geleng-geleng nih, sudah tanpa kata itu sudah menjelaskan dalam berdua. Kalau kamu kemarin pulang kamu enggak?
1: No.
0: Oh, tetap no.
1: Mm-mm.
0: Kan sibuk ya?
1: Iya, sibuk.
0: Sibuk ya. Tapi rencananya minggu depan pulang?
1: Enggak sih kayaknya.
0: Loh, Idul Adha kamu asli mana?
1: Jogja.
0: Loh.
1: Jauh, itu jauh.
0: Dan Idul Adha tidak pulang.
1: Iya.
0: Oh, ya sabar ya. Dan teman berdua seru banget ya di malam hari ini. Kita bakal ngobrol bareng Kak Mirza dan juga Kak Lutfia. Dan mungkin buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan ngumpul bareng Isaac Unats di malam hari ini, dan mungkin ada yang belum kenal nih sama Isaac, itu apa sih? Nah, boleh nih dijelaskan atau dikenalkan dulu sama teman berdua. Siapa yang mau menjelaskan? Atau sambung menyambung, saling melengkapi ya, okay. Boleh.
2: Isaac, kalau boleh aku sepengetahuan aku ya kak, karena juga masih baru juga ya.
0: Ya tadi udah jelaskan ya, teman Predua sudah di mention, baru join gitu.
2: Betul.
0: Boleh jelaskan yuk.
2: Oke, okay. Isaac itu kak untuk organisasi lingkupnya itu internasional kak. Jadi nggak hanya yang ada di Indonesia, tapi juga di banyak negara, beberapa negara itu ada organisasi yang namanya ISEC. Itu lingkupnya internasional dan salah satunya itu ada di Indonesia dan juga turunannya itu ada di ISEC in UNES seperti itu kak. Setahu saya itu ISEC itu merupakan kayak semacam organisasi yang berfokus untuk ingin mencapai sebuah kedamaian gitu kak, yang ada di dunia ini gitu.
0: Mencapai sebuah kedamaian. Berat nih bahasanya.
2: Berat banget, HI banget kayaknya.
1: Iya, HI banget itu gitu ya.
0: Terus.
2: Ya itu sih, fulfillment humankind's potential kalau namanya di ISEC gitu.
1: Peace
2: kak.
1: And fulfillment humankind potential.
0: Gitu.
2: Jadi, seperti itu. Dan ya banyak, kita ada banyak beberapa produk kak seperti itu. Mungkin salah satunya yang sempat aku mention itu AFL
0: yang lagi running itu.
2: Yang lagi running juga. Terus juga ada lebih terfokus ke volunteer international kayak.
0: Kalau boleh tahu AFL itu apa sih? Boleh aku potong sebentar ya?
2: Okay,
0: apa itu AFL tadi itu yang kamu mention
2: Isaac
0: di awal?
2: ISEC Future Leaders. Itu kayak semacam workshop gitu. Kita memberikan something like beberapa skills gitu yang ada hubungannya sama leadership seperti itu kak.
0: Untuk umum,
2: untuk mahasiswa di lingkup Jember, gak hanya UNES.
0: Oh, berarti gitu. Untuk Jember.
2: Untuk lingkup Jember gitu kak.
0: Semangat ya, semoga lancar projectnya karena ini masih running nih.
2: Masih running.
0: Oke, dipantau aja tuh Wampere 2 di Instagram Isaac UNES ya.
2: Di Leadway Jember.
0: Oh iya, Leadway Jember. Oke, di situ tuh Wampere 2. Untuk terkait Isaac, apakah ada tambahan lagi? Lanjut deh. Tadi aku sempat potong. Sudah. dari Kak Mirza.
1: Sudah.
0: Ya. Jadi intinya ini menjadi sebuah wadah ya untuk mencapai kedamaian.
1: Betul.
0: Untuk mencapai kedamaian, dan terutama kalau wadah-wadah organisasi seperti ini tentu aja memberikan dampak yang positif ya. Dimana kamu bisa bersosialisasi, terus menemukan relasi dan juga upgrade skill juga. Dan teman Preduwe di malam hari ini kita bakal ngobrol dengan topik yang mungkin relate banget sama anak muda sekarang. Ya, yaitu tentang ekspektasi, tekanan, dan masa depan teman Preduwe. Karena memang kalau kita ngobrolin soal dewasa gitu ya, makin dewasa tuh rasanya memang makin banyak tuntutan teman Preduwe, mulai dari ekspektasi orang tua, lingkungan, akademik, sampai pertanyaan yang mungkin sering bikin overthinking kita semua ya, termasuk aku juga, kayak aku sebenarnya mau apa sih, mau jadi apa sih gitu ya. Dan teman Preduwe banyak juga mungkin sekarang teman Preduwe yang lagi di fase bingung, capek, takut gagal, dan bahkan ngerasa tertinggal ya. Tapi tenang aja, kita bakal bahas sesaat lagi teman Preduwe. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Preduwe RRI Jabar, teman terbaik kamu.

Piala Dunia selalu punya panggung yang megah. Di Piala Dunia FIFA 2022, dibangun 8 stadion baru dengan desain futuristik. Beberapa dilengkapi dengan teknologi pendingin. Karena suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan ada stadion seperti 974 yang dirancang dari kontainer dan bisa dibongkar setelah turnamen selesai. Ini bukan sekedar menjadi tempat pertandingan, tapi menjadi simbol perkembangan inovasi stadion. Karena di Piala Dunia, pengalaman penonton sama pentingnya dengan pertandingan itu sendiri.

0: Saatnya friendship time.
1: Kuy, kemana kita hari ini?
0: Shopping, nonton, makan.
1: Oke, let's go. Chika.
0: Kenapa?
1: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
1: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
1: Friendship goals.
2: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

Masih dijaga malam barengan aku di Talia dan tentu aja masih bareng Kak Mirza dan juga Kak Lutfia di malam hari ini teman Perdua. Dan malam ini kita bakal lanjut lagi ya ngobrol bareng mereka berdua teman-teman dari Isaac in UNED. Kita langsung aja ya masuk di obrolan pertama untuk tema kita di malam hari ini adalah ekspektasi, tekanan, dan masa depan. Waduh, ini kayaknya teman Perdua Senin-Senin dikasih obrolan kayak gini sepertinya berat gitu ya. Tapi tenang aja teman Perdua, kita bakal ngobrol santai. Jadi siapin aja teh ataupun kopi kamu teman Perdua di sebelah kamu. Boleh tambah cemilan juga boleh, tapi jangan banyak-banyak karena sudah malam gitu ya. Dan teman Perdua, kita bakal langsung masuk ke obrolan pertama, dimana kalau aku lihat juga akhir-akhir ini banyak muda-mudi, anak muda ini kayak

0: Itu ya, jadi kayak semuanya udah semakin terlihat gitu, pencapaian orang kayak gimana, pencapaian teman sendiri kayak gimana, atau mungkin pencapaian keluarga besar gimana, itu kan jadi semakin terlihat ya. Terus di situ kayak jadi apa ya, ada rasa banding-bandingin sendiri gitu. Mereka udah punya pencapaian sendiri, mereka tuh udah lebih matang gitu, sementara aku masih stuck di sini. Terus itu jadi bikin apa ya, merasa ada rasa tertinggal gitu. Terus kayak pengen berkembang lebih banyak lagi, pengen jadi lebih kompetitif gitu ya. Jadi di situ pun jadi merasa lebih terdorong, aku pengen berkembang lebih banyak. Terus tapi di situ, di lain sisi juga bisa jadi apa ya, overthinking sendiri, karena merasa ada tekanan gitu dari situ.
1: Betul, karena memang kalau semisal ya itu plus minus ya, tergantung kita menerimanya. Kalau semisal menerimanya agak aduh bahaya, kalau misal orangnya anaknya nggak kuat bisa mentalnya kena. Tapi kalau misal yang tadi seperti Lutfia sampaikan, misal bisa menjadi kayak dia lebih kompetitif, lebih punya plan, kayak tergerak, itu juga lebih baik juga kan ya. Oke, kalau menurut Mirza gimana nih?
2: Kalau aku sih kak ya, semua orang kan pernah fase muda nih kak ya. Pasti kayak dia, kalau apalagi udah masuk umur 20-an nih, pasti dihadapkan banyak ekspektasi. Ekspektasi udah
1: life quarter crisis.
2: Ya betul banget. Aku masuk di dunia perkuliahan, waduh ini pemikirannya udah beda banget nih gitu. Ekspektasi tambah tinggi dan segala macam. Betul apa yang dikatakan kak Lufia sih, kayak kita itu cenderung melihat ke standarnya orang-orang lain gitu. Terutama di media-media sosial itu kan banyak yang personal branding, banyak yang posting pencapaian dan segala macam. I mean itu bukan hal yang salah, kayak personal branding di apa di medsos itu hal yang wajar dan hal yang bagus gitu sebenarnya. Tapi tergantung kita melihatnya seperti itu apa dia. Gitu kak gitu. Kalau dari aku sih kak, kadang-kadang aku suka kayak membandingkan diri tuh. Aduh. Wah itu udah fase yang dimana sakit banget sih. Tapi kalau menurut aku kalau aku lihat orang-orang yang personal brandingnya seperti itu, kalau aku bukan membandingkan diri, tapi lebih ke ambil positif, ambil inspirasinya aja gitu, ambil positifnya dan jangan terlalu membandingkan diri gitu, karena setiap orang punya fasenya sendiri gitu sih,
1: ya, prosesnya berbeda-beda.
2: Prosesnya beda banget.
1: Apalagi kalau di sosmed tuh kan pencapaian aja tuh yang diposting ya.
2: Kita kan nggak tahu ya.
1: Misal
2: fase kalahnya kan jarang diposting gitu.
1: Mereka gagal-gagal kan jarang diposting tentang perdua. Jadi ya jangan terlalu diiniin banget gitu ya.
2: Rumput tetangga selalu lebih hijau.
1: Selalu lebih hijau gitu kelihatannya. Padahal kalian nggak lihat jungkir baliknya mereka itu seperti apa. Jangan langsung merasa tertinggal gitu tawang perdua. Nah mungkin kalau dari Mirza tadi kan sudah merasakan ya, melihat sosmed orang terus agak merasa tertinggal gitu ya. Nah itu gimana cara kamu menghadapinya, dan juga mungkin Lutfia juga gimana cara menghadapi misal kamu lihat orang lain di sosmed aja deh, nggak usah secara langsung gitu ya. Di sosmed kan sekarang sudah sangat berpengaruh ya. Gimana kalian menanggapinya, menghadapi itu?
2: Kalau aku sih kayak aku udah di fase kayak aduh, ini kalau membandingkan diri terus-terusan kayak gak ada habis-habisnya gitu kan. Terus sempet ya hunting-hunting buku lah supaya untuk mengatasi life quarter crisis gitu.
1: Betul-betul, upgrade ya.
2: Betul, aku sempet hunting-hunting buku dan sempet ketemu ada beberapa buku. Mungkin kakak pernah baca buku ini ya, salah satunya itu Philosophy Terrace.
1: Tahu ya,
2: Henry Manampiring.
1: Buku juga, putih dan tulisan biru itu gitu.
2: Betul. Itu aku udah beli dan masih ada hubungannya sama Philosophy Terrace itu. Let Them Theory itu karyanya Mel Robbins. Itu kayak itu ngajarin kalau kita harus fokus sama diri kita, hanya fokus ke hal yang bisa kita kendalikan aja. Jangan fokus di hal yang di luar kendali kita gitu. Jadi itu ngena banget. Meskipun aku udah mulai nerapin, tapi ya kadang-kadang masih
1: ya susah ya.
2: Susah, but still on progress kalau dari aku.
1: Betul,
2: sih.
1: Karena enggak semudah kalimatnya ini. Karena kelihatannya aja gampang ya. Udah yang eksternal mah enggak usah diurus, tapi betul, kadang kita agak ke bawah. Ya namanya juga manusia.
2: Manusia,
1: Kak. Oke, kalau dari Kak Lutfia gimana menghadapi seperti itu?
0: Ya, sebenarnya kalau aku lihat ya dari medsos gitu. Biasanya teman-temanku pada ngepost pencapaiannya gitu. Kayak

0: ya minder sih iya ya, merasa tertinggal sih iya ya, tapi ya buat apa aku mikirin itu semua, ujung-ujungnya nanti aku semakin overthinking. Kalau overthinking justru aku malah gak menemukan solusi gitu, solusi dari pikiran ini aku mau bawa kemana gitu. Terus akhirnya aku tuh berusaha ini sih, yang pertama aku lakuin itu berusaha keluar dari zona nyaman dulu ya, meskipun aku sangat-sangat suka comfort zone ini, tapi at least aku mau keluar dikit-dikit gitu ya,
1: agar tahu gitu ya.
0: Terus ya, terus yang pertama kali aku coba itu learning apa ya, komunikasi yang bagus gimana, soalnya kalau keluar dari zona nyaman itu aku realize kalau biasanya kamu tuh bakal ketemu orang-orang baru gitu, dan kamu kalau ketemu orang baru itu benar-benar harus punya komunikasi yang bagus, soalnya kalau kamu nggak punya komunikasi yang bagus nanti kayak kamu ngapain ada di situ gitu loh. Betul. Kamu tidak bisa berkembang tanpa mereka gitu. Jadinya di situ aku benar-benar learning communicate dulu, terus belajar potensiku di situ juga gimana. Jadi kayak keluar dari zona nyaman ini benar-benar merubah aku total sih.
1: Intinya juga ini ya, diri ini perlu bekal itu ya. Bekalnya harus dipersiapkan tahun kedua biar kamu bisa keluar dari zona nyaman yang enggak benar-benar kosong banget gitu ya. Agak keluar dari zona nyaman itu sudah beresiko, apalagi kalau kita enggak punya bekal itu resikonya makin plus lagi. Betul, gitu. Oke, kalau menurut kalian ekspektasi terbesar nih sebenarnya datang dari mana sih? Apakah dari sosial media itu tadi ataukah dari diri kalian sendiri sebenarnya yang berusaha saling melawan, adu argumen sendiri, ataukah dari keluarga atau dari lingkungan atau dari teman? Dari mana tuh?
0: Kalau aku jujur pribadi dari lingkungan temen sih.
1: Oh temen ya justru yang paling besar.
0: Justru itu mereka adalah influenceku yang paling gede. Soalnya dari awal itu aku juga ngelihat circleku, circle pertemananku itu udah pada aktif organisasi. Mereka tuh udah kayak tahu mau berkembang ke arah mana gitu. Sementara waktu itu pas awal-awal kuliah ya. Sementara waktu itu aku juga nggak tahu aku mau berkembang kemana sih. Aku ini mau jadi apa di kampus ini gitu. Terus akhirnya itu menjadi apa ya, semacam bahan bakar aku buat bisa keluar dari zona nyaman gitu, meskipun takut ya.
1: Dan sudah menyiapkan bekal itu tadi, balik lagi ya, bekal yang sudah disiapkan. Setidaknya kalau misal nanti gagal ataupun jatuh gak terlalu dalam juga, kita sudah ada bekal itu.
0: Yes, itu dia.
1: Oke, kalau dari Lutfi ya? Mirza. Kalau dari Mirza, gimana?
2: Kalau yang paling terbesar? Terbesar mungkin kalau aku yang pertama itu medsos, tetap medsos,
1: tetap
2: karena
1: medsos, ya.
2: Aku lihat banyak orang-orang itu kayak ya itu mencapai apa, posting hal-hal yang mereka dalam tanda kutip berhasil dalam apapun itu, kayak pih aku pengen banget nih kayak mereka bisa personal branding di medsos, bisa ya bisa dibilang pengen terkenal dalam tanda kutip ya kayak gitu. Jadi itu fase yang kayak wah ekspektasi kayak pengennya kayak gini, dan pengen juga kedua itu sama itu temen sih kak gitu.
1: Oh temen tetap ya.
2: Apalagi kalau misal ada satu temen aku misal ya, itu ada yang misal juara lomba tertentu gitu, itu kayak aduh aku nggak kayak dia gitu, ekspektasi kan juga pengennya kayak dia gitu, tapi kan nggak semua orang kan atau nggak semua mahasiswa kan kayak fasenya sama gitu kan. Jadi kadang-kadang juga ekspektasi ya medsos sama teman circle ya, atau teman selingkuhan gitu.
1: Memang kalau teman kan setiap hari
2: setiap
1: ya ketemu
2: hari
1: jadi
2: gitu ya.
1: Iya, kalau itu pasti sangat berpengaruh, apalagi itu yang secara langsung ya. Kalau medsos kan di HP aja tuh masih kadang kita bisalah abaikan. Oke, aku kepo sih sama kalian berdua. Ini personal aja ya, gimana kalian di sosmed tuh, apakah juga melakukan personal branding ataukah diem-diem baik nih? Kalian ini seperti apa? Personal branding juga atau gimana?
2: Kalau aku dulu diem-diem baik kak.
1: Oh diem-diem baik.
2: Aku punya Instagram aja pas SMA itu kak. Baru SMA. Itu pun kayak dituntut keadaan pada saat itu SMA. Kayak posting Twibbon apa
1: namanya
2: tuh fase pengenalan sekolah baru gitulah,
1: ospek dulu
2: itu
1: ya,
2: SMA gitu. Terus posting ya diem-diem baik pas SMA, tapi masuk ke kuliah juga waduh ini kayaknya personal branding itu penting.
1: Ternyata penting akhirnya
2: banget. sadar
1: akhirnya berani posting ya
2: akhirnya posting ya awal-awal juga kayak ya posting-posting tentang liburan, tapi lama-kelamaan ya posting tentang kegiatan organisasi, terus posting tentang ya kegiatan organisasi, entah itu di feeds atau di Instagram di story gitu-gitu sih Kak.
1: Karena memang medsos sekarang juga menjadi media personal branding yang kadang sekarang di dunia kerja juga sudah mulai dilirik ya untuk medsos. Sosmed checking gitu. Kalau dari Lutfia, apakah juga sudah personal branding dari dulu atau sampai sekarang masih agak silent, malu-malu masih an?
0: Aku mungkin emang dari dulu itu sih lebih tertutup ya soalnya kalau soal medsos ini bukan sengaja tertutup tapi nggak tahu mau ngepost apa ya.
1: Kan banyak kegiatan kamu yang bisa dipost pastinya waktu
0: iya, tapi kayak
1: apalagi HI ya.
0: Iya sih. Cuman karena waktu itu emang belum aktif-aktifnya ya untuk di organisasi jadinya nggak tahu mau ngepost apa sampai sekarang karena aku udah aku ngerasa aku sudah upgrade, aku jadi kayak ngerasa iya aku lebih berani dan aku tahu kalau personal branding itu emang penting gitu. Jadi kayak ayo let's go kita post guys gitu loh.
1: Selama positif ya.
0: Yes.
1: Oke, jangan positif. Aduh janganlah yang negatif. Udah enggak perlu, udah enggak zamannya kayaknya ya. Sudah isi dengan yang positif aja. Oke, sepertinya pertanyaan terakhir untuk segmen ini ya. Di umur 20-an nih, kenapa banyak orang yang merasa sudah harus punya arah hidup yang jelas, sudah harus punya planning dan sebagainya di umur 20 ini?
2: Jujur kalau dari aku punya planning tentang kehidupan kedepannya itu menurutku penting banget sih Kak gitu. Karena aku tipe orang yang mau planning misal besok kemana, setahun ke depan misal, atau habis kuliah mau jadi
1: sudah
2: apa,
1: sudah terplan memang ya.
2: Menurutku penting banget untuk bisa memplanning ke depannya karena hidup ini tuh luas banget. Jadi akan sangat disayangkan sekali kalau kita nggak explore gitu, kita nggak punya planning kehidupan kita ke depannya. Jadi menurutku itu penting banget untuk memplanning terlepas nanti realisasinya
1: gimana
2: kita
1: ya,
2: itu
1: di luar kendali ya,
2: di luar kendali gitu.
1: Wawalam ini.
2: Betul banget.
1: Di luar kendali.
2: Jadi lebih ke kalau aku lebih seneng planning ke depannya, terlepas dari itu realisasinya, but it's still ya tetap planning itu penting banget sih Kak. Gitu.
1: Daripada kamu aku meraba-raba, betul, rancu gitu
2: daripada
1: ya.
2: Daripada gak ada tujuan hidup.
1: Betul. Waduh. Betul bareng nih. Eh Lutfia gimana? Kenapa di umur 20-an nih sudah harus punya plan?
0: Soalnya kalau umur 20-an itu emang fase yang krusial gak sih? Kan itu kayak transisi menuju kita ke kedewasaan gitu ya. Jadi kayak kita tuh di umur segitu tuh masyarakat tuh juga kayak semacam ngedoktrin atau ngomongin ke kita kalau umur 20-an tuh minimal kita harus udah tahu mau jadi apa di masa depan.
1: Sudah kayak ayo gitu.
0: Ya, sekalian kayak di society ini kalian tuh pengen jadi apa, kalian pengen lakuin apa, dan kalian bisa gak memberikan impact ke masyarakat gitu.
1: Oke, itu ya tuh buat kamu yang sekarang sudah 20-an, yuk sadar gitu.
0: Waduh
1: gitu ya. Tenang teman berdua, kita masih bakal ngobrol lebih lanjut soal ekspektasi, tekanan dan juga masa depan bareng Kak Mirza dan juga Kak Lutfia di malam hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di Lapas Band 5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Say you got a girl, yeah you want me.

0: Masih dijaga malam barengan aku di Taulia teman Perdua, dan tentu aja masih bareng teman-teman dari Isaac Unets. Dan obrolannya makin menarik banget di malam hari ini, karena ternyata banyak sekali keresahan anak muda ya, yang mungkin relate sama kamu teman Perdua di luar sana. Kita bakal lanjut lagi ngobrol teman Perdua. Kalau kita ngomongin soal ekspektasi, tekanan masa depan, ini bisa panjang banget ini. Kayaknya satu jam kurang nih, kalau sambil ngopi sampai pagi ini. Nah, kita kalau ngomongin soal masa depan nih ya, kita ngobrol soal masa depan. Nah, menurut kalian berdua, apa sih yang bikin paling overthinking kalau kita ngomongin soal masa depan? Sorry. Okay.
1: Okay. Kalau aku sendiri pribadi ya, itu overthinking, paling overthinking itu soal arah hidup sama kegagalan sih ya. Karena mikir-mikir tuh, kira-kira jalan yang aku tempuh ini udah bener atau belum. Misalnya kalau udah bener, alhamdulillah. Tapi kalau gak bener,
0: ada jempolnya juga tuh, alhamdulillah
1: gitu. Kalau gak bener, takut gagal gitu. Takut loh gagal. Ujung-ujungnya jadi gitu, malah jadi overthinking terus ini.
0: Jadi lebih, circling. Lebih ke ini bener gak ya langkah yang sudah diambil. Tapi kalau kamu sudah punya plan ya, lebih ke planning juga kan.
1: Yes.
0: Tapi cuman kayak lebih, ini bener gak ya gitu.
1: Ya makanya planningnya harus bercabang.
0: Plan A, plan B gitu ya. Harus punya plan A, plan B itu biar kalau semisal satu yang tadi gagal bisa ke plan B. Tapi kalau menurut aku ya, tenang aja sih, kalau misal kamu gagal itu pasti akan ada sesuatu di sana. Enggak akan ada yang sia-sia.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
2: Pasti ada sesuatu.
0: Pasti ada sesuatu
1: yang bisa dipelajari.
0: Betul, yang bisa dipelajari untuk ke plan B, yang bisa mungkin kamu jalani dengan lebih hati-hati, dengan lebih diri kamu yang sudah upgrade dan sebagainya. Oke, lanjut ke Mirza, gimana? Kalau dari kamu apa yang bikin paling bikin overthinking?
2: Kalau dari aku cita-cita sih kak, atau apa namanya, tujuan atau mimpi gitu sih ke depannya.
0: Cita-cita
2: gitu.
0: Ya. Berkarir.
2: Berkarir. Kayak nanti pengennya habis kuliah mau kemana, atau misal mau jadi apa gitu-gitu. Masih udah ya, itu udah terplanning. Tapi bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya kesana. Tapi ya itu takut kayak aduh ini bisa nggak ya nggapai mimpi aku atau cita-cita aku. Tapi aku pernah lihat FYP di YouTube atau mungkin Instagram, aku lupa. Itu ada perkataannya dari Mbak Najwa Shihab.
0: Kayak gimana tuh?
2: Kalau mimpi kamu itu gak bikin kamu gemetar, berarti mimpi kamu gak cukup besar gitu loh.
0: Wede.
2: Dilakuin gitu ya. Berat banget ya.
0: Aduh, biasanya kalau kata-kata mimpi setinggi-tingginya, biar kalau jatuh
2: di antara gak bintang-bintang.
0: Kayak gitu. Waduh, memang itu ternyata gak sekedar kata-kata aja ya.
2: Betul.
0: Dirasa-rasa kok ya bener gitu.
2: Bener juga. Gitu. Kayak menyadarkan ya udah gak apa-apa, punya mimpi besar juga gak apa-apa, gak gitu apa. Loh. It's normal kalau misal takut ya gak ada masalah. Gak ada yang masalah. Penting menjalani
0: aja, aja itu. Dan juga untuk mengejar mimpi itu tahun perdua, kamu perlu tuh kuliah tuh yang benar-benar gitu ya. Kalau semisal kamu udah waduh
2: bolos.
0: Nah, itu kayak ya
2: atau
0: mimpi.
2: Nah,
1: aduh.
0: Dipsen. Apalagi. Itu kayaknya mimpimu sudah akan menjadi mimpi terus gitu ya. Jadi ya diimbangilah sama usahanya dan juga doanya gitu ya. Oke, menurut kalian berdua nih, gimana caranya biar tetap berkembang tanpa terus-terusan membandingkan diri sama orang lain?
1: Kalau aku sih emang fokus ke diri sendiri sih ya. Kalau membandingin sama orang lain, bukannya dapat solusi, yang ada malah semakin overthinking. Jadi harusnya fokus ke progres sendiri. Terus apa ya, progres kecil apapun itu kamu harus bisa apresiasi juga sih. Misal kayak ya aku baru aja menyelesaikan tugas ini misalnya, itu kan kayak progres kecil gitu kan. Progres kecil di perkuliahan sekalipun itu kamu apresiasi aja, dan kamu wajib bangga sih soal itu. Itu kan nanti kayak apa ya, rasa kebanggaan itu tuh justru juga bisa bikin kamu apa ya, semakin percaya diri gitu. Gitu.
0: Oke, okay. Intinya rumput tetangga lebih hijau itu tadi ya.
2: Betul.
0: Kalau dilihat terus-terusan, aduh hijau terus gitu. Kalau dari Mirza gimana, apa sama atau gimana nih?
2: Kalau aku sih untuk ngatasi itu ya, balik lagi sih kak, punya planning sih kak,
0: planning
2: harus
0: ya.
2: Kayak kamu tahu apa yang harus kamu lakuin di kedepannya gitu. Ini punya planning dan segala macam, dan fokus ke planning itu. Okay, jangan fokus dengerin atau melihat kata-kata perkataan orang lain gitu, jangan dimasukkan gitu loh. Kalau kalau udah fokus ke tujuan kamu, ya kamu jangan dengerin apa kata mereka, terutama kalau mereka ngomongnya negatif-negatif gitu ya. Gitu kayak ngapain juga gitu loh, malah tambah bikin kamu ribet sendiri.
0: Malah
2: gitu.
0: Bikin ribet, plannya itu nanti lupa nggak dikejar.
2: Betul,
0: gitu.
2: Banget. Malah kalau kamu kalau semisal dengerin perkataan orang lain, malah kalian ya overthinking sendiri atau misal bahkan nggak melakukan itu.
0: Iya, gitu. Plannya makin molor gitu. Ya, deadline-nya nih makin molor lagi nih.
2: Betul.
0: Oke, kalau kalian berdua pernah nggak sih berada di titik kayak bingung gitu antara mengikuti passion atau mungkin memilih sesuatu yang lebih aman atau di zona nyaman itu?
1: Ada. Pernah dong. Pasti.
0: Oke, siapa dulu? Boleh.
1: Kalau aku sendiri, emang aku ada beberapa passion, terutama aku juga hobinya karena banyak ya. Tapi justru karena passion sama hobiku itu bukan aku mau jadiin buat patokan ke masa depan juga, karena aku juga harus mikirin realitasnya gitu, kayak pekerjaan yang stabil, terus nanti itu bakal nyambung ke ranah ekonomi juga gitu kan. Soalnya kebanyakan kalau passionku sendiri itu ada di
0: gimana?
1: Ranah-ranah kesenian sebenarnya.
0: Apa lebih tepatnya? Kesenian di mana nih?
1: Aku suka gambar.
0: Oh, di bidang gambar berarti itu ya.
1: Iya, tapi itu kan aku juga jadi meragukan sendiri ya, soalnya kalau gambar itu kadang kebanyakan harus melakukan branding yang agak lama gitu.
0: Oh, betul.
1: Jadi kayak enggak selalu instan, padahal kebanyakan lingkungan keluarga pun maunya instan. Kayak misalnya kalau kamu jadi PNS, udah nanti langsung instan.
0: Aduh.
1: Kamu bakal terjamin seumur hidup itu.
0: Kalau kamu gambar ini lebih ke sekarang di digital atau masih manual? Di manual?
1: Kalau dulu beberapa tahun itu manual, sekarang udah ke digital, sampai sekarang lupa gimana cara gambar di manual.
0: Terlalu nyaman digital ya, terlalu banyak fitur kayak dimanfaatin gitu ya, akhirnya lupa ke manualnya. Waduh. Berarti kamu sekarang gambar itu sebagai hobi?
1: Yes, sebagai
0: hobi. Diposting gak?
1: Yes.
0: Oh, diposting, ada Instagramnya?
1: Aduh,
0: yang khusus gambar? Gak mau. Tuh, dia masih malu-malu. Nanti ya, kalau sudah berani, tunjukkan. Karena memang biasanya kalau aku tahu ya, gambar-gambar tuh di Instagram misalnya beberapa kan ada yang dijual gitu ya. Kamu juga pengen juga atau nanti pengen kayak gitu juga atau gimana?
1: Wah, pengen banget.
0: Pengen ya. Duh, lumayan banget tuh memang ya kalau dari sana. Oke, kalau dari Mirza gimana?
2: Pasti ada persimpangan kayak gitu sih Kak, antara milih passion atau memilih hal yang nyaman, terlihat aman.
0: Terlihat
2: gitu ya.
0: Aman itu
2: terlihat
0: tadi seperti
2: gitu. Jadi kalau dari aku mungkin jalan dulu aja sambil lihat apa, sambil mengamati dulu nih kira-kira mungkin apa enggak memilih salah satunya. Maksudnya ya dilihat dulu aja sih, misal passion ini kalau aku tekunin memungkinkan enggak gitu, atau kalau enggak memungkinkan ya udah passionnya ini sebagai hobi aja. Terus bukan berarti passionnya dikubur gitu, jadi lebih ke
0: jangan dong. Sayang banget.
2: Lebih ke passionnya tuh mungkin bisa dijadikan bahan hobi atau refreshing untuk ya misal di tengah-tengah pekerjaan tuh kan bisa dibawa ke passion gitu buat refresh gitu. Kalau dari aku jujur dulu passion aku ya di olahraga gitu sih Kak.
0: Olahraga
2: gitu.
0: Apa tuh?
2: Mungkin like futsal, kayak jogging gitu-gitu. Tapi aku sadar kalau kayaknya udah telat sih ya untuk jadi atlet.
0: Jadi gitu. Belum sampai di competitive scene.
2: Belum.
0: Cuman gitu, sebagai hobi aja.
2: Hobi aja kok, atau mungkin ikut tim sekolah gitu-gitu sih Kak. Gitu. Jadi ya udah kayak kayaknya udah di hadapan di mana, ya udah passion jadi hobi aja, terus ya udah milih ke kuliah aja gitu.
0: Oke, dan jadi intinya dijalani dulu ya, karena ya kan tahu kedepannya gimana.
2: Pasti,
0: yang penting punya planning tuh tadi.
2: Along the way pasti ketemu jawabannya.
0: Ketemu
2: lah,
0: jawabannya.
2: Gitu.
0: Betul. Siapa tahu zona yang dimaksud aman tadi teman perdua itu bisa membawa passion kamu di zona nyaman itu tadi.
2: Betul.
0: Siapa tahu di zona aman itu membutuhkan passion kamu teman perdua, itu akan lebih membahagiakan lagi loh. Jadi jangan patah semangat teman perdua, terus dicoba ya, apapun nanti yang akan terjadi ke depannya itu sudah di luar tanggung jawab kita. Itu lebih ke tanggung jawab kita adalah apa yang kita lakukan sekarang, karena apa yang kita lakukan sekarang itu adalah apa yang kita petik nanti teman preduai. Teman preduai, kita masih bakal lanjut ngobrol di satu segmen terakhir nanti ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM Preduai Radio Jember, teman terbaik kamu.
3: Teman preduai, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini ya. Masih di ngumpul barengan Kak Mirza dan juga Kak Lutfi. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali soal keresahan anak muda di usia 20-an ya. Banyak ternyata yang harus dicapai, banyak target, banyak tekanan. Tapi tenang aja teman Pro 2, lakukan aja apa yang sekarang menurut kamu itu bisa jalan menuju mengejar mimpi kamu teman Pro 2. Gak akan ada yang sia-sia ya. Termasuk salah satunya adalah join organisasi seperti di ISEC ini. Ini kan salah satu bentuk upgrade diri kita ya, untuk join di organisasi. Nah, menurut kalian selama di ISEC ini, meskipun baru sebentar ya, tapi kan sudah menjalani ini ya.
1: Betul,
0: apakah ada pengalaman yang mengubah cara pandang kalian tentang tekanan dan juga masa depan?
2: Kalau dari aku sih Kak, itu ngubah banget sih Kak. Ketika aku masuk organisasi, terutama di ISEC, itu ngubah aku banget, terutama pada aspek tekanan itu Kak ya. Karena menurut aku pressure atau tekanan itu bisa dibilang privilege sih Kak gitu. Karena gak semua orang itu punya punya apa ya, pikiran kayak gitu gitu loh. Itu menurut aku privilege. Kenapa? Karena itu berarti kalau itu diberikan oleh yang di atas itu kamu sebenarnya bisa kok gitu loh, punya kemampuan.
0: Wah,
2: gitu.
0: Ini sisi lain dari sisi lain dari tekanan
2: pressure
0: gitu ya.
2: Itu Kak. Jadi menurutku ya kadang-kadang juga kayak aduh kok pressure banget, tapi kadang juga kayak ya ini berarti kalau di atas itu percaya kalau kita itu bisa. Gitu loh Kak. Kita punya kemampuan untuk mengatasi itu sih. Jadi itu ngubah aku banget dari cara pandang aku menghadapi tekanan. Dan juga kalau dari aspek masa depan, itu ngajarin kita banget sih Kak. Apalagi Kak Lutfia juga pernah ngalamin itu juga. Kalau kita harus punya planning yang baik, terutama di organisasi, planningnya harus jelas, harus bagus. Kalau misal di luar planning aja itu udah, wah itu kacau balau gitu sih, kayak gitu.
0: Untuk membawa kembali lagi ke challenge planning ini tadi itu juga, aduh.
2: Challenge banget Kak, challenge gitu. Banget. Tapi ya kita semua kan belajar lah Kak, belajar seumur hidup, gak cuma di fase kuliah aja, tapi belajar terus Kak dari waktu-waktu. Jadi terutama di ISEC itu ngajarin kita banget sih Kak gitu.
0: Sama dari Kak Lutfia atau gimana nih?
3: Aku mau nambahin aja ya. Biasanya kalau aku ini sebenarnya kan aku awalnya emang selalu suka di comfort zone gitu ya. Terus aku kayak nyadar aku pengen keluar dari zona nyaman, tapi aku harus menyalurkan lewat kemana gitu. Sampai kayak aku tahu kan ISEC ini emang udah dipromosiin dari aku semester 1 kalau gak salah ya.
0: Tapi baru tergugah.
3: Iya, sebenarnya itu karena aku baru pengen keluar dari zona nyaman aja ya. Jadi aku ikut ISEC pun udah keluar dari zona nyaman juga. Nah, terus di ISEC itu aku kayak belajar, mereka tuh selalu nanemin apa itu resiliensi gitu. Jadi kayak cara beradaptasinya itu gimana, apalagi menghadapi tantangan-tantangan yang baru gitu. Terus di situ kayak kalian itu harus berani mengambil peluang-peluang baru gitu. Terutama di ISEC kan peluangnya banyak banget gitu. Nah, terus di situ aku juga jadi sadar kalau masa depan itu mungkin bakal lebih cerah, mungkin mungkin
0: ya, lebih cerah masih dikit. Banyak kemungkinan gitu ya. Setidaknya itu sudah menjadi langkah pastilah untuk menuju kecerahan itu gitu.
3: Yang penting mau keluar dari zona nyaman.
0: Oke, berarti ISEC ini benar-benar membantu kalian berdua ya untuk bertumbuh di dunia. Ya, sebentar lagi berkarir lah ya, bisa dibilang seperti
3: itu.
0: Lebih realistisnya di berkarir itu untuk mungkin sekarang di dunia perkuliahan juga membantu kan untuk bersosialisasi dengan teman. Terus kayak update skill banyak. Dan ISEC juga membawa kalian keluar dari zona nyaman seperti Kak Lutfia sampaikan tadi ya. Mungkin ISEC ini gimana sih ISEC bisa membantu anak muda ini keluar dari zona nyaman itu seperti yang disebutkan sama Kak Lutfia tadi.
3: Ya, sebenarnya karena kita itu kayak dikasih tanggung jawab yang besar gitu. Karena kita kan juga megang suatu fungsional, terus kita ada di suatu departemen gitu kan.
0: Oh ya, ada tanggung jawab itu ya.
3: Terus kayak menghadapi tantangan baru yang, ya itu kan sebenarnya aku ikut ISEC pertama kali itu kan tantangan yang gede juga itu. Aku juga pertama kali megang fungsional yang aku gak pernah ada di situ juga gitu. Itu jadi kayak merupakan tantanganku yang paling gede juga sih.
0: Oke. Oke, okay. Terakhir deh review. Berarti masuk Isaac nih recommended gak?
3: Sangat-sangat recommended.
2: Recommended banget.
0: Review jujur ya.
3: Sangat jujur ini.
0: Review jujur berarti recommended ya. Agak menyesal gak baru join?
2: Enggak sih.
0: Tetap bermanfaat ya. Masih panjang juga jalannya, masih semester 4 kan?
2: Betul kak, kalau aku.
0: Maksudnya Mirza. Lutfia semester 6 semangat gitu.
3: Yes.
0: Dan makasih banyak buat Mirza dan juga Lutfia di malam hari ini sudah sharing bareng kita ya. Sukses ke depannya, semoga lancar. Amin. Skripsi Kak Lutfia.
3: Oh my god.
0: Dan Mirza semangat juga, semester 4 masih panjang jalannya, harus nilai-nilainya dipertahankan.
2: Pasti
0: kak. Oke teman pre 2, di malam hari ini aku masih bakal lanjut temenin kamu sampai jam 12 malam ya. Sampai tengah malam kita akan seru-seruan bareng. Tapi untuk Kak Mirza dan juga Lutfia harus pamit sampai di sini ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Oke teman pre 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di Lapas Band 5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
2: Loh mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
1: Emang kenapa sih?
2: Mas kan sudah gede, jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.

berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh. Dan seiring bertambahnya usia, dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Selamat sore, tiba-tiba kok masih sore. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi barengan aku di Taulia yang lanjut ya, nemenin kamu di malam hari ini. Kenapa ngerasanya masih sore ya? Karena aku memulai hari di hari dimulai hari Senin ini di jam 8 malam teman Pro 2. Jam kerja kita agak lumayan berbeda ya. Jadi harap maklum, masih merasa sore gitu. Dan teman Pro 2, kita lanjut ya obrolan di cerita penutup hari untuk hari ini dengan topik yang seru banget kita bahas. Kayaknya sebentar lagi akan aku posting teman Pro 2 di story Instagram nanti. Bakal ada question box yang bisa kamu ketik selama 2 jam ke depan sampai jam 11 malam teman Pro 2, kita bakal ngobrol, gabungan kamu bakal aku bacain lewat question box di story Instagram yang setelah ini aku buat, atau juga bisa di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Dengan topik kita di malam hari ini, kita bakal ngobrol masih kalau tadi kita sudah ngobrolin soal tekanan, ekspektasi, dan juga soal masa depan teman Pro 2. Kita lanjut aja deh obrolan itu teman Pro 2, soal masa depan nih. Apalagi ini masih hari Senin, masih pada produktif ya. Kayaknya masih pas banget kalau kita ngobrolin soal masa depan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi kepikiran masa depan atau lagi kepikiran soal apapun itu di kehidupan selanjutnya, jadi langsung aja cerita bareng aku di WhatsApp Pro 2. Langsung aja ketik di 081559708950.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ngomong pro dua, kalau kita ngomongin soal mengejar masa depan ya, kadang sebenarnya yang bikin capek itu nggak cuman aktivitasnya aja teman pro dua, nggak cuman kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menggapai masa depan itu, tapi juga sebenarnya isi kepala ini juga capek banget teman pro dua. Mikirin masa depan ini memang wajar banget karena semua orang pasti pengennya dan harapannya ya baik-baik aja nanti ke depannya. Tapi seringnya teman pro dua kita terlalu fokus sama hal yang belum tentu terjadi, mungkin sampai kamu agak sedikit lupa nih menikmati proses yang sudah kamu lakukan di hari ini teman pro dua. Aku langsung aja bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini teman pro dua. Ada dari Kak Lia nih. Kak Lia nih, oh ini Kak Dita, aku takut nanti gak bisa bikin bangga orang tua. Sekarang lagi kuliah tapi sering ngerasa belum cukup. Kak Lia, percaya deh, rasa takut kayak gitu tuh juga dirasain banyak anak muda lain di luar sana. Tapi proses kamu sampai hari ini juga pasti sudah jadi sesuatu yang bisa untuk dibanggakan sama pro dua. Kadang kita itu cuman terlalu agak keras aja gitu ya sama diri sendiri, padahal mah hari ini juga sudah cukup banyak sepertinya yang kamu lakukan ya. Jadi ya kita harus menghargai proses itu ya, sekecil apapun itu, namanya adalah proses teman pro dua. Meskipun cuma 0,1 peningkatannya, itu juga sudah sebuah perubahan menurutku ya. Oke, aku lanjut lagi. Ada dari Reza, aku takut salah pilih jalan hidup, takut nyesel nanti. Nah ini juga relate banget, karena kan kita itu pengen keputusan kayak ya pengennya bener, pengennya langsung bener di jalan yang tepat gitu ya. Padahal hidup memang proses belajar lah ya. Bahkan keputusan yang salah pun kita tetap bisa tumbuh dan banyak, dan belajar banyak dari keputusan yang sudah kita ambil meskipun belum sesuai dengan keinginan kita teman pro dua. Dan kalau ngomongin soal masa depan, ini memang penuh ketidakpastian dan masih sangat banyak kemungkinan teman pro dua. Tapi bukan berarti kita harus terus takut setiap hari, cukup jalani aja yang menurut kamu itu adalah jalan untuk mengejar mimpi kamu teman pro dua.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
3: Jadi guru itu sulit loh.
2: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
3: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
4: A few moments later.
2: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
3: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
2: Ngeri mah.
3: Masih mikir profesi guru itu gampang.
2: Enggak mah, enggak. Ampun.
5: Papa.
3: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
2: Enggak mah. Ampun.
6: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kalau dipikir-pikir Tuang Perdua, media sosial ini sekarang juga menjadi salah satu sumber ya, sumber yang kadang bikin kekhawatiran soal masa depan ini makin besar banget Tuang Perdua. Lihat orang lain sudah wisuda duluan, terus sudah kerja duluan, punya pencapaian duluan, akhirnya kita ngerasa kayak tertinggal gitu ya Tuang Perdua. Padahal kan yang ditampilkan orang lain itu cuman sebagian kecil dari hidup mereka. Itu adalah potongan-potongan aja Tuang Perdua. Dan kita gak pernah tahu seberapa sering mereka sudah gagal, mereka sudah melalui apa saja. Pasti sudah banyak sekali yang mereka lalui, tapi mereka gak posting itu. Kebanyakan yang diposting adalah ya pencapaian aja sebagai bentuk apresiasi diri, dan juga sebagai bentuk kalau sekarang juga menjadi personal branding juga Tuang Perdua. Oke, aku bakal lanjut ya Tuang Perdua, bacain lagi gabungan yang udah masuk. Kali ini ada dari Nanda. Aku sering overthinking karena teman-teman udah banyak yang punya kerjaan tetap, sedangkan aku masih bingung arah hidup. Nah, tenang aja Nanda, menurut aku karena memang itu hidup itu bukan lomba siapa yang paling cepat ya. Kadang ada orang yang jalannya cepat, kadang juga ada orang yang jalannya pelan. Tapi semua orang itu pasti punya timeline-nya masing-masing, punya waktunya masing-masing, ada fasenya Tuang Perdua mereka sampai ke tujuan mereka. Aku lanjut lagi, ada dari Dimas. Aku takut gagal kalau mencoba hal baru, jadi sering memilih diam di tempat. Dan ya itu manusiawi banget sih Dimas, tapi kadang satu-satunya cara supaya hidup berubah memang harus kita dobrak, harus berani mencoba Tuang Perdua. Gak harus langsung gebrakan yang besar, tapi langkah kecil tapi pasti itu juga menjadi salah satu langkah untuk kita maju Tuang Perdua. Dan mungkin memang kita belum tahu tuh ya masa depan kan bakal seperti apa, tapi setidaknya hari ini Tuang Perdua kita sudah berusaha.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
3: Kamu.
2: Yuk, makan yuk.
3: Ayo.
2: Oke. Okay.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ngomong Pro 2 kalau ngomongin soal segala kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya, masih akan banyak kemungkinan dan tentu aja yang pasti adalah akan ada kegagalan-kegagalan juga yang akan bermunculan Ngomong Pro 2. Pastinya semua orang khawatir tentang masa depan dan itu juga normal banget Ngomong Pro 2. Semua orang juga pernah takut gagal, semua orang pernah bingung arah hidupnya mau kemana. Tapi hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat berhasil, yaitu Ngomong Pro 2, melainkan siapa yang mau tetap berjalan meskipun pelan-pelan. Menurut aku ya, ya semua yang survive pastilah, pasti akan menemukan jalannya Ngomong Pro 2. Dan gak apa-apa banget kalau semisal hari ini kamu masih belum semua belum punya semua jawaban atau masih ya masih belum nampak hilalnya gitu di Ngomong Pro 2, karena memang masa depan itu juga dibentuk sedikit demi sedikit ya dari langkah yang sudah berani kita ambil di hari ini. Jadi nggak akan ada yang sia-sia Ngomong Pro 2, tetap lakukan apa yang menurutmu itu adalah langkah menuju masa depan kamu Ngomong Pro 2. Karena masa depan memang belum terlihat jelas, tapi bukan berarti harapan itu nggak ada. Dan Ngomong Pro 2 kita masih bakal lanjut ngobrol soal kekhawatiran masa depan sampai nanti jam 11 ya. Jadi buat kamu yang belum sempat gabungan, langsung aja ketik di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 89 50.

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, kuberi satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA.

0: gak pernah bohong.
1: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
2: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Omong Pro 2 kali ini juga sudah ada beberapa gabungan yang udah masuk ya. Aku langsung aja mulai dari Salsa. Kak Dita, aku sering ngerasa takut gak punya pencapaian besar di umur sekarang. Kalau menurut aku ya, Salsa, jangan ukur hidup cuman dari pencapaian besar aja. Karena kalau kamu sudah bisa bertahan, sudah bisa tetap mencoba dan terus jalan sampai hari ini, menurut aku itu juga sudah sebuah pencapaian yang layak untuk diapresiasi. Jadi gak usah yang besar-besar mulu, yang diapresiasi kecil itu juga sudah suatu pencapaian. Dan lanjut ada dari Arga, aku takut masa depanku biasa aja, gak sesuai harapan. Nah ini, kadang kita terlalu fokus sama hidup yang wah gitu ya, sampai lupa kalau hidup yang tenang dan cukup itu juga bisa jadi kebahagiaan teman perdua. Gak semua orang, gak harus punya jalan yang sama kok teman perdua. Kita punya jalan sendiri, kita punya garis sendiri, kita punya waktu sendiri. Dan mungkin memang hidup bukan soal menjadi yang paling hebat, tapi tentang menemukan versi hidup yang paling nyaman untuk diri sendiri. Dan teman perdua, di malam hari ini aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 sebelum kita beranjak ke jazz musik. Jadi masih ada waktu buat kamu yang belum sempat gabungannya teman perdua. Dan kali ini aku juga sudah ada yang bergabung di line WhatsApp kita, ada dari Kak Lara Purnamasari yang juga request ya lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Oke deh, aku bakal puterin sambil menemani malam hari Kak Lara dan mungkin teman perdua di luar sana juga.

Arvin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astel.
0: Astel. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru. Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
3: Iya, Bu.
4: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
5: A few inches later.
4: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
5: A few moments later.
4: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
5: One eternity later.
4: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
5: Few inches later.
4: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
5: Eventually.
4: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
7: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tolong Pro 2, gak kerasa ya obrolan kita di cerita penutup hari di malam ini sudah sampai di penghujung acara Tolong Pro 2. Dan dari semua cerita dan gabungan yang udah masuk di malam hari ini, kita jadi sadar ya kalau ternyata banyak orang yang sedang membawa kekhawatiran tentang masa depan dengan berbagai kemungkinan dan berbagai kegagalan yang akan dihadapi nantinya Tolong Pro 2. Tapi tenang aja, jangan takut gagal, jangan takut tertinggal, ataupun kamu bingung menentukan arah hidup juga. Itu merupakan perasaan yang normal dan wajar Tolong Pro 2. Tapi satu hal yang paling penting yang perlu banget untuk diingat ya, kalau kita itu gak harus punya hidup yang langsung sempurna di hari ini Tolong Pro 2. Kadang hidup cuma meminta kita untuk tetap berjalan aja, meskipun pelan, yang penting berjalan dengan yakin dan pasti Tolong Pro 2. Dan sebagaimana jalan yang sudah kamu tempuh itu pasti gak akan sia-sia Tolong Pro 2. Dan kalau malam ini kamu masih merasa bingung tentang masa depan juga gak apa-apa banget, karena proses bertumbuh memang gak selalu cepat dan gak selalu mudah. Gak semua hal harus langsung jelas, gak semua hal harus langsung jawab, harus langsung dapat jawaban. Kadang harapan juga datang setelah kita memilih untuk tetap bertahan. Dan Tolong Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin ya di malam hari ini. Kali ini ada pesan yang masuk nih. Aduh, waduh, panjang banget pesan yang masuk dari Kak Lara Purnawasari. Terima kasih banyak ya. Dan Kak Lara ini ngasih pesan untuk Tolong Pro 2 yang selalu hadir dan setia dengerin radio ini, Kak Dita. Oke, siap Kak Lara. Ini ada kata-kata dari Kak Lara ya. Terkadang yang membuat kita benar-benar mantap untuk pergi bukan karena rasa cinta yang telah habis, melainkan karena terlalu lama bertahan sendirian di dalam hubungan yang tidak lagi saling menjaga. Kadang ada lelah yang tidak terlihat, ada kecewa yang dipendam diam-diam, sampai akhirnya hati memilih menyerah bukan karena membenci, tapi karena sadar bahwa mempertahankan sesuatu yang terus melukai juga bukan bentuk cinta yang benar. Aduh, Kak Lara ini sepertinya lagi curhat ya. Terima kasih Kak Lara udah gabungan di malam hari ini. Semoga Kak Lara dilancarkan ya segala urusannya ke depan. Semoga sehat selalu juga. Dan Tolong Pro 2, makasih banyak juga yang udah dengerin aku, yang udah nemenin aku di cerita penutup hari ini. Setelah ini di jam 11 malam Tolong Pro 2, kamu bakal ditemenin dengan jazz musik. Jadi selamat beristirahat, selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu ini. Semoga kamu bisa beristirahat dengan relax di malam hari ini Tolong Pro 2. Aku Dita Aulia, pamit undur diri Tolong Pro 2. Terima kasih.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
4: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jember.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Kemang Pro 2 usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Chess Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita kepada Selamat Pagi Teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Yahya Abdul Aziz dengan topik kajian hati dan pembagiannya. Oke deh teman Bro, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari pembalasan kelak. Apa kabar teman Pro 2 sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengaruniakan kepada kita kesehatan, keselamatan dimanapun kita berada. Teman Pro 2 yang semoga selalu dirahmati Allah. Hati bagi anggota badan bagaikan seorang raja, seorang panglima yang mengatur para prajuritnya. Seorang panglima yang semua prajurit mengikuti perintahnya, dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalb." Sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Teman Pro 2, maka hati adalah pemimpin mereka. Dan semua perkara, semua perbuatan yang dilakukan seseorang, segala niatan semua berasal dari hati. Dan hatilah yang bertanggung jawab atas segala hal ini. Karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka memperhatikan kesehatan hati, kelurusan hati, hal ini sangatlah penting. Hal ini sangatlah penting dan lebih diutamakan bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan kebaikan. Dan untuk memperhatikan penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara penyembuhannya juga sangatlah penting. Teman Pro 2 sekalian, baik buruknya seseorang sangat tergantung pada hatinya. Jika hatinya lurus, maka perilakunya juga baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, sepantasnya seseorang selalu memperhatikan dan memperbaiki hatinya jika ia menginginkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Hati menurut ulama terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang selamat dan sehat. Lalu yang kedua adalah qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Dan yang ketiga adalah qalbun marid, atau hati yang sakit. Teman Pro 2, mari kita bahas satu persatu macam-macam jenis hati manusia ini. Yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat ialah hati yang seseorang tidak akan selamat di hari kiamat kecuali ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jenis hati ini. Qalbun salim, hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan keturunan tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Teman brodo sekalian, inilah jenis hati yang selamat dari segala bentuk syahwat dan larangan yang menyelisihi perintah Allah. Hati yang selamat dari segala bentuk syubhat yang menolak kebenaran. Maka ia selamat dari peribadatan kepada selain Allah. Ia selalu berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ia memurnikan peribadatannya hanya untuk Allah. Jika ia cinta sesuatu, maka cintanya hanya untuk Allah. Dan jika membenci sesuatu, maka bencinya ini karena Allah. Jika ia memberi, maka pemberiannya ini karena Allah semata. Pemilik hati jenis ini, hati yang bersih, ia akan selalu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Akan selalu mengedepankannya dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagian salaf pernah berkata, tidak ada suatu perbuatan, betapapun kecilnya itu, kecuali akan dihadapkan kepada dua pertanyaan. Kenapa dan bagaimana? Maksudnya teman perodo sekalian, mengapa engkau melakukannya dan bagaimana engkau melakukannya? Soal pertama ini menanyakan tentang sebab perbuatan. Apa motivasi dan faktor yang mendorongnya? Apakah sebab perbuatannya adalah tujuan duniawi untuk kepentingan pelakunya, untuk mendapatkan pujian orang atau takut celaan mereka, agar dicintai atau tidak dibenci? Ataukah motivasi perbuatan tersebut untuk melakukan hak ubudiyah Allah, hak penghambaan Allah, mencari kecintaan dan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla? Maka inti pertanyaan pertama ini adalah, apakah engkau melaksanakan perbuatan itu untuk Rabbmu, ataukah untuk kepentinganmu dan hawa nafsumu sendiri? Adapun pertanyaan kedua merupakan pertanyaan tentang mutaba'ah. Pertanyaan tentang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal peribadatan tersebut. Dengan kata lain, apakah perbuatan ini termasuk yang disyariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak disyariatkan? Maka pertanyaan pertama tentang keikhlasan dan yang kedua tentang mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima suatu amalan pun kecuali dengan dua syarat ini. Jalan untuk menyelamatkan diri dari pertanyaan pertama adalah dengan memurnikan keikhlasan. Dan jalan untuk membebaskan diri dari pertanyaan kedua adalah dengan merealisasikan mutaba'ah dan menyelamatkan atau menjaga hati dari keinginan yang menentang ikhlas dan hawa nafsu yang menentang mutaba'ah. Maka teman perodo sekalian, inilah hakikat hati yang selamat. Hakikat hati yang bersih yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian teman perodo sekalian, jenis hati yang kedua adalah qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Inilah lawan dari hati yang bersih, hati yang mati. Orang dengan jenis hati ini, maka ia tidak mengenal Tuhannya, apalagi beribadah sesuai perintahnya, sesuai yang Allah cinta dan ridhoi. Orang dengan jenis hati ini akan terus mengikuti syahwatnya, akan terus mengikuti kelezatan dunia. Walaupun hal ini menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan peduli. Selama ia merasakan kelezatan syahwatnya, ia tidak peduli apakah Tuhannya ridho ataupun murka. Orang ini menyembah kepada selain Allah. Jika ia mencintai sesuatu, maka cintanya hanya untuk hawa nafsunya. Jika ia membenci, maka rasa bencinya juga untuk hawa nafsunya. Jika ia memberi, maka pemberiannya dikarenakan hawa nafsunya juga. Hawa nafsu telah memenuhi dirinya, telah mempengaruhi seluruh pikirannya. Hawa nafsu adalah raja bagi orang ini, sedangkan syahwat adalah panglimanya. Kebodohan adalah nakodanya, sedangkan kelalaian atau ghaflah sebagai perahunya. Ia melakukan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan duniawi dan selalu mengikuti godaan setan yang terkutuk. Ia menghambakan diri kepada selain Allah, dalam cintanya, dalam takutnya, dalam berharap, ridho dan benci, dalam pengagungan, dalam penghinaan. Hawa nafsu telah menjadi pemimpinnya. Syahwatlah yang menjadi komandannya. Kebodohan adalah sopirnya dan kelalaian adalah kendaraannya. Ia terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan semu. Maka teman brodo sekalian, bergaul dengan orang yang memiliki jenis hati ini merupakan sebuah penyakit. Berteman dengannya adalah racun yang membunuh. Menjadikannya seorang sahabat adalah sebuah kehancuran. Wal'iyadu billah. Kemudian teman brodo sekalian, jenis hati yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati ini mempunyai dua sisi, sisi hidup dan sisi mati. Ia hidup tetapi kadang juga terkena penyakit. Ia memiliki dua unsur yang saling tarik-menarik. Ketika ia berhasil memenangkan pertarungan itu, berarti ia dalam hatinya sedang ada rasa cinta kepada Allah, keimanan, keikhlasan dan tawakal kepadanya. Maka itulah nutrisi kehidupan hati. Di dalam hati yang sakit juga ada kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya, dengki, takabur, bangga diri, cinta jabatan dan membuat kerusakan di muka bumi. Inilah unsur-unsur yang menghancurkan dan menyakitkan dan membinasakan hati. Ia diuji oleh dua penyuruh. Yang satu menyuruh kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya serta hari akhirat, sedang yang lain menyuruh kepada kenikmatan sesaat. Dan ia tentu akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dari dirinya. Maka jenis hati ini teman brodo sekalian, tergantung mana sisi yang lebih mempengaruhinya. Apakah kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhir, ataukah kepada syahwat dunia dan lainnya. Teman brodo yang semoga selalu dirahmati Allah, telah kita ketahui tadi macam-macam pembagian hati. Kemudian yang tak kalah pentingnya, teman brodo sekalian, kita juga harus memahami tanda-tanda serta keadaan hati yang sehat. Begitu pula tanda-tanda hati yang sakit, agar kita dapat melihat kembali kepada diri kita. Kita dapat bermuhasabah. Apakah hati kita masing-masing termasuk hati yang sehat? Ataukah hati yang sakit, bahkan hati yang mati? Di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah yang pertama, hati yang sehat selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, hati yang sehat lebih mengutamakan hal yang bermanfaat daripada hal yang berbahaya. Tanda-tanda hati yang sehat adalah selalu mengutamakan yang bermanfaat, seperti beriman kepada Allah Ta'ala, belajar, menuntut ilmu syar'i, membaca dan mentadaburi Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Hati yang sehat akan selalu mengedepankan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian teman brodo sekalian, tanda yang kedua, ciri-ciri yang kedua hati yang sehat, ia selalu mengutamakan akhirat daripada dunianya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, dan termasuk di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah berpindah dari dunia ini hingga singgah di akhirat dan diam di dalamnya. Orang yang hatinya sehat akan selalu mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana ini. Tujuannya adalah akhirat. Ia menjadikan dunia ini hanya sebagai tempat berlalu, serta mencari bekal untuk akhirat yang kekal. Orang yang hatinya sehat juga akan selalu mempersiapkan diri dengan melakukan ketaatan dan mengerjakan amal-amal soleh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi larangan-larangannya. Kemudian selanjutnya, hati yang sehat akan selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala dan menggantungkan seluruh hidupnya kepadanya. Orang yang hatinya sehat akan menyadari dan meyakini bahwa tidak ada kehidupan, tidak ada kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan, melainkan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bertawakal kepadanya. Orang yang hatinya sehat akan selalu menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah dan selalu bertaubat kepadanya. Lalu selanjutnya, teman prodo sekalian, hati yang sehat selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Orang-orang yang hatinya sehat akan selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Mereka meneladani pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hatinya sehat akan selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah bosan dan selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hatinya sakit hanya beribadah kepada Allah secara musiman saja. Sedangkan orang yang hatinya sehat akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontinu, secara istiqomah, dan terus-menerus meski sedikit. Tanda selanjutnya, teman prodo sekalian, hati yang sehat akan bersedih apabila ia terluput dari wiridnya. Ia akan lebih bersedih daripada kehilangan hartanya. Wirid adalah suatu amal ketaatan yang rutin dilakukan, seperti berzikir setiap pagi dan petang, membaca Al-Quran, sholat malam, menuntut ilmu, dan yang lainnya. Orang yang hatinya sehat akan merasa sedih apabila ia terluput dari wirid-wiridnya. Berbeda dengan orang yang hatinya sakit. Antara berzikir sama saja. Tidak ada perbedaan, tidak bersedih, dan tidak menyesal. Bahkan orang yang hatinya sakit selalu membuang-buang waktu. Tidak banyak beramal, selalu bersantai-santai dan lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala. Wal'iyadu billah. Teman pro 2, sekarang kita masuk pembahasan tentang ciri-ciri dan tanda-tanda hati yang sakit. Apa saja sih ciri-ciri seorang yang hatinya sakit? Kita perlu ketahui ini juga, agar kita bisa menjauhi dan menghindari dari ciri-ciri tersebut. Hati yang sakit memiliki beberapa tanda yang dapat diketahui dengannya. Di antaranya yang pertama adalah, ia tidak mengenal Allah, tidak mencintainya, tidak merindukan perjumpaan dengannya, dan tidak mau kembali ke jalannya. Ia lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Ia lebih suka mendahulukan kepentingan pribadi dan syahwatnya daripada taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu 'alaihi wakila?" Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Kemudian yang kedua, teman prodo sekalian, ia tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab luka-luka maksiat. Seperti ungkapan pepatah, luka tidak akan terasa sakit bagi orang yang mati. Hati yang sehat pasti akan merasa sakit dan tersiksa dengan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Hal itulah yang membuatnya tergerak untuk kembali bertaubat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, maka mereka pun segera ingat kepada Allah. Ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Adapun orang yang hatinya sakit, ia selalu mengikuti keburukan dengan keburukan juga. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, itu adalah dosa di atas dosa sehingga membuat hati menjadi buta, lalu mati. Sementara hati yang sehat selalu mengikuti keburukan dengan kebaikan dan mengikuti dosa dengan taubat. Kemudian yang selanjutnya, teman prodo sekalian, hati yang sakit, ia meninggalkan makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya. Seperti keengganan sebagian orang untuk mendengarkan Al-Quran yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin." wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Qur'an ini hanyalah akan menambah kerugian. Mereka mengerjakan perbuatan maksiat karena kecintaannya pada apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Keberanian berbuat maksiat adalah buah dari penyakit yang bersarang di dalam hati dan bisa memperparah penyakit yang ada di dalam hati tersebut. Hati yang sakit cinta pada dunia, senang tinggal di dunia, tidak merasa asing di dunia ini, dan tidak merasa rindu kepada akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la, "Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hati yang sakit tidak pernah mengharapkan akhirat dan tidak pernah berusaha untuk menyiapkan bekal-bekal menuju ke sana. Ia sibuk dengan dunianya dan waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk hal-hal yang haram. Wal'iyadu billah. Demikian teman Prodo sekalian, sedikit renungan kita pada kesempatan kali ini sebagai muhasabah dan agar kita selalu mengingat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang bersih. Hati yang sehat, tidak sakit atau bahkan mati dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan surat Saba, katakanlah, sesungguhnya Robku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu, dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu.

adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

0: HI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, pameran Macrab Art Installation hadirkan dunia horror Ghost in the Cell. Informasi kedua, Indonesia incar status Country of Honor di Festival Film Cannes 2028. Dan informasi yang terakhir, Menbud Fadli Museum berpotensi jadi pusat ekonomi budaya Indonesia. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 19 Mei 2026.

Rumah produksi Come and See Pictures menghadirkan pameran bertajuk McCrab Art Installation yang terinspirasi dari film horror komedi Calls in the Cell karya Joko Anwar. Pameran ini menampilkan 6 instalasi seni grosek yang sebelumnya hanya muncul di dalam film, kini diwujudkan dalam bentuk fisik berskala nyata. Pameran tersebut berlangsung di Nirmana Valatehan pada 16 hingga 22 Mei 2026. Pengunjung dapat menikmati seluruh instalasi secara gratis setiap hari mulai pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, film ini mengisahkan entitas dari hutan Kalimantan yang kehilangan tempat tinggal akibat deforesting tambang nikel. Entitas tersebut kemudian membunuh manusia dengan aura paling negatif dan membentuk tubuh mereka menjadi objek seni grosek.

Beralih ke info pro dua selanjutnya, Kementerian Kebudayaan menargetkan posisi Country of Honors pada Festival Film Cannes 2028. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat eksistensi industri perfilman nasional di kancah global. Dalam wawancaranya, Fadlizon mengatakan kita sedang bidding untuk menjadi Country of Honors di tahun 2028 sehingga talenta-talenta film Indonesia, sineas, dan karya-karya bisa lebih visible. Ia menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Indonesia dalam festival tersebut mendapat respons positif dari dunia perfilman internasional. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, sekitar 60 delegasi Indonesia dari sektor industri dan perfilman mengikuti berbagai agenda di Cannes.

Pro2 terakhir, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan museum memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi budaya di Indonesia. Menurutnya, pengalaman sejumlah negara menunjukkan museum mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus manfaat sosial bagi masyarakat luas. Ia menjelaskan, museum di Amerika Serikat mampu menopang lebih dari 726 ribu lapangan pekerjaan dan juga berkontribusi sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat per tahun terhadap perekonomian global. Sementara itu, museum di Kanada menghasilkan manfaat sosial tahunan mencapai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ia juga mencontohkan Belanda yang berhasil meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum melalui sistem museum card. Baik teman Pro2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi, pagi, pagi. Selasa loh ini loh. Harusnya sih masih semangat dong ya untuk menjalani hari-hari, apalagi di bulan Mei ini ya teman Pro 2. Abis kena long weekend yang sebegitu panjangnya, kerja lagi. Tenang, ntar minggu depan masih ada lagi libur panjang ya teman Pro 2. Yang tentu saja pagi hari ini edisi 19 Mei 2026 barengan sama Devi Wulandari di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Aku udah siapin berbagai informasi buat kamu dan pastinya lagu-lagu yang enak banget untuk nemenin aktivitas pagi kamu teman Pro 2 untuk siap-siap di hari Selasa ini. Jangan sampai pagi-pagi moodnya udah rusak. Nono ya teman Pro 2. Stay tune terus sampai nanti pukul 10 pagi barengan sama aku.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aktivitas untuk hari Selasa ini, boleh dong untuk cek dulu gimana kondisi di tapal kuda hari ini, biar gak kejebak kalaupun nih ada perakiran cuacanya hujan. Paling gak kan kamu bisa udah sedia jas hujan ya kan, di motor ataupun ada payung di dalam mobil kamu. Nah, untuk yang ada di tapal kuda aja ya, teman perdua dari Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Untuk Lumajang, hari ini terpantau hujan ringan ya, dengan suhunya maksimalnya 28 derajat Celcius. Kalau di Jember, di Jember ini terpantau udara kabur, teman pro 2, dengan suhu udara maksimalnya di 30 derajat Celcius. Jadi ini bisa disebut jarak pandangnya agak-agak nggak bisa jauh gitu loh kalau udara kabur, berkabut gitu, teman pro 2. Nah, untuk Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo, hari ini terpantau hujan ringan ya, teman pro 2. Kayaknya sih bakalan rada-rada sejuk gitu deh untuk langitnya deh, agak-agak mendung tapi gak hujan ya untuk di Jember, tapi semoga aja gitu. Beda cerita untuk Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo yang hari ini terpantau hujan ringan dengan suhu maksimalnya di 30 derajat Celcius. So, harus dibawa jas hujannya, teman pro 2. Terus juga payung ya, jangan lupa. Dan ini yang juga biasanya sih disepelein adalah sendal. Kamu yang bepergian menggunakan sepatu, jangan sampai kamu gak bawa sendal, biar nanti kalau hujan-hujan ya kan, sepatu kamu gak basah tuh, teman pro 2.

0: Temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.
2: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Is ya buat nganter anak sekolah. Terpantau beberapa titik yang ada di kota Jember ini sudah menunjukkan keramaian teman Pro 2. Salah satunya adalah di Jalan Panjaitan. Di depan LPP RRI Jember, traffic light-nya ini udah rame banget. Udah menunjukkan kepadatan kendaraan yang ngantri nungguin lampu warna hijau. Dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Geladak Kembar yang sama halnya seperti itu juga ya. Karena kan ada traffic light tuh dari Jalan Panjaitan. Di situ ada sedikit panjang penumpukan kendaraannya, jadi harus bersabar jikalau kamu melewati situ ya teman Pro 2. Nah, dari Geladak Kembar kita belok kiri ke Jalan Legend Suprapto. Di Jalan Legend Suprapto pun juga sudah terjadi antrean panjang untuk masuk ke traffic light-nya. Jadi harus berhati-hati karena di situ juga ada apa tuh namanya puter balik ya. Jadi pas masuk ke lampu merahnya mendekati Geladak Kembar itu kamu harus berhati-hati di situ ya teman Pro 2, karena kan juga ada penyempitan tuh jalannya. Dari Jalan Legend Suprapto kita menuju ke Jalan Ahmad Yani, yang mana Jalan Ahmad Yani kalau dari Geladak Kembar ini terpantau lancar teman Pro 2 ya, tapi tidak kalau dari alun-alun Ahmad Yani ininya udah mulai rame. Dan masuk ke Jalan Trunojoyo yang sudah terpantau sangatlah padat merayap ketika kamu melewati Jalan Trunojoyo. Sampai di Trunojoyo kita ke Pasar Tanjung ya teman Pro 2. Di Simpang 4 Pasar Tanjung ini juga sudah terpantau ramai. Lalu Jalan Kiai Haji Siddiq karena itu jalannya cukup kecil dan juga ada sekolah kan di situ ya, ada madrasah. Madrasah Sanawiyah teman Pro 2, terus juga ada TK, ada pondok pesantren. Nah kan, jadi harus berhati-hati. Di sini sih terpantau ramai ya untuk Jalan Kiai Haji Siddiq. Terus kita menuju Hos Cokroaminoto yang terpantau lancar, sampai di Jalan Gajah Mada juga lancar, Jaya Sentosa ya teman Pro 2. Dan kita menuju ke Jalan Sultan Agung, yang mana di Jalan Sultan Agung ini terpantau lancar. Sampai di alun-alun juga lancar, beda cerita di PB Sudirman. Simpang 4 di PB Sudirman ini di SMP Negeri 2 Jember ya. Di sini udah terpantau sangatlah padat kendaraannya teman Pro 2. Ya kan jam ngantar anak sekolah, ya kan terus juga masuk kantor. Ini dari jalan PB Sudirman kedua ruasnya terpantau banyak sekali antrian kendaraannya. Selalu waspada dan selalu berhati-hati di jalan ya teman Pro 2. Seatbeltnya kalau kamu naik mobil dipakai, naik motor ya berarti helmnya dong dipakai.

0: kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bikin pagi kamu makin seru barengan sama aku Devi Wulandari. Tau gak sih kalau ternyata di tanggal 19 ini bisa disebut sebagai anniversary-nya Pangeran Harry dan juga Meghan Markle, teman film 2. Kenapa begitu? Yaps, benar banget. 19 Mei di tahun 2018 ada Pangeran Harry. Tau dong Pangeran Harry itu loh anak bungsunya Raja Charles III dari istri pertamanya Putri Diana, yang mana ini adalah pernikahannya barengan sama Meghan Markle. Dia seorang wanita berkebangsaan Amerika yang juga mantan anggota dari keluarga kerajaan Inggris dan mantan aktris nih, teman Pro 2. Pernikahannya di tahun 2018 yang berlangsung di Castle Windsor di Inggris ya, 19 Mei 2018. Terus selain itu juga teman Pro 2, pada tanggal 19 Mei di tahun 2012 ada Chelsea FC yang memenangkan gelar Liga Champions untuk pertama kalinya setelah dia mengalahkan Bayern Munchen lewat babak adu penalti. Yang terakhir adalah di tahun 1943, Perang Dunia II nih teman Pro 2. Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt ini menetapkan 1 Mei 1944 sebagai hari pendaratan bagi penyeberangan Selat Inggris. Seperti itu. Terus juga udah sih, tapi cukup lama juga nih tahunnya, 1800 teman Pro 2, pemberian Legion the Honors yang dimulai oleh Napoleon Bonaparte. Terlalu lama itu ya. Itu tadi teman Pro 2 beberapa momentum bersejarah di tanggal 19 Mei.